0: uang kepada Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama sebesar 21 miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
1: Fakta-fakta itu muncul dalam persidangan dari keterangan pihak yang diminta untuk menjelaskan terkait dengan konstruksi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat ataupun soal aliran uang. Tentu ini akan menjadi analisa yang...
2: Komisi Pemberantasan Korupsi akan menganalisis keterangan yang muncul dalam persidangan kasus dugaan suap importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Keterangan tersebut termasuk pengakuan terdakwa pemilik Blu-ray kargo yaitu John Phil mengenai pemberian uang kepada Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama sebesar 21 miliar rupiah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan informasi yang terungkap dalam persidangan akan menjadi bahan analisis jaksa penuntut umum untuk selanjutnya. Menurut Budi, analisis tersebut diperlukan untuk menentukan relevansi keterangan yang disampaikan, khususnya dalam proses pembuktian perkara yang sedang disidangkan.
1: Fakta-fakta itu muncul dalam persidangan dari keterangan pihak yang diminta untuk menjelaskan terkait dengan konstruksi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat ataupun soal aliran uang. Tentu ini akan menjadi analisa yang komprehensif oleh Jaksa Penuntut Umum KPK untuk nanti kemudian dilaporkan ke pimpinan, termasuk juga di fase penyidikan saat ini masih ada satu tersangka yaitu saudara B yang memang masih berjalan, sehingga fakta-fakta dalam persidangan itu bisa untuk kepengayaan dalam proses pembuktian pokok perkara atau nanti menjadi materi baru yang dimungkinkan untuk dilakukan pengembangan penyidikannya. Nanti kita akan lihat perkembangannya seperti apa. Ini masih dari satu sisi tentunya butuh juga konfirmasi atau keterangan lain yang bisa menguatkan fakta ini.
2: Hal yang sama juga dikatakan Ketua KPK Setio Budianto. Menurut Setio, penyidik akan melakukan pengembangan dari fakta persidangan yang didapatkan oleh Jaksa Penuntut Umum.
3: Ya, pastinya gini ya, pimpinan tidak akan mendahului karena ada strategi nanti yang akan dilakukan oleh para penyidik. Apalagi ini prosesnya kan untuk penerima sudah masuk dalam proses pemeriksaan di persidangan. Nah, strategi itulah nanti yang akan dilaporkan. Informasi yang didapatkan, kesesuaian antara pemeriksaan, artinya berita acara, apakah kemudian sesuai dengan hasil pada saat pemeriksaan di persidangan. Itu nanti pasti diolah oleh kedeputian penindakan, dan disitulah nanti dilaporkan strategi apa yang akan dilakukan oleh para penyidik.
4: Ada kemungkinan untuk dipanggil, Pak, karena kan saat ini masih di proses penyidikan, Pak, di...
3: Ya, makanya itu kan nanti akan dikaji, diolah, ya, kemudian dibahas, gitu. Kami pimpinan tidak akan mau mendahului karena jangan sampai nanti mencampur adukan antara informasi yang berkembang kemudian dengan apa yang didapatkan pada tahap pemeriksaan di persidangan maupun di pemeriksaan di penyidikan.
2: KPK sendiri membuka kemungkinan untuk menindaklanjuti fakta persidangan apabila ditemukan keterkaitan dengan pengembangan perkara. Sebelumnya memang Jaksa Penuntut Umum KPK mendalami identitas penerima dana dalam sejumlah kode saat memeriksa terdakwa pemilik Blu-ray kargo yaitu John Phil. Kode ini terungkap dalam sidang dugaan suap pengurusan impor di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jaksa sendiri telah mendakwa John Phil bersama dua pihak lainnya telah memberikan uang senilai 61,3 miliar rupiah kepada oknum di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Uang tersebut dalam bentuk dolar Singapura kepada sejumlah pejabat di JBC selama periode Juli 2025 hingga Januari 2026. Selain uang, jaksa juga mengungkap adanya pemberian fasilitas hiburan dan barang mewah senilai 1,84 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali Info Haji 2026.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali dari Tanah Suci di mana layanan bus salat lima waktu atau salawat dipastikan tetap beroperasi selama 24 jam penuh di Mekah, Arab Saudi hingga 21 Juni 2026. Berikut informasi selengkapnya, Sariful Alam. Alam?
6: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memastikan layanan bus salawat bagi jemaah haji Indonesia di Mekah tetap tersedia selama 24 jam sehingga 21 Juni 2026 atau saat kloter terakhir diberangkatkan. ke Madinah. Kepala Bidang Layanan Transportasi PPIH Arab Saudi, Syarif Rahman, mengatakan meski seluruh jemaah gelombang pertama telah pulang ke tanah air dan jumlah jemaah di Mekah terus berkurang, layanan transportasi menuju Masjidil Haram tetap berjalan normal. Berikut keterangan dari Syarif Rahman. Menurut Syarif, jumlah armada memang disesuaikan dengan jumlah jemaah yang tersisa. Namun hingga hari terakhir untuk operasional di Mekah, PPIH masih menyiapkan 52 unit bus untuk melayani kebutuhan ibadah jemaah, termasuk salat lima waktu dan tawaf wada. Selain armada, halte pemberangkatan dan kedatangan bus selawat juga tetap beroperasi. Hanya dua rute yang dihentikan, karena selama jemaah di wilayah tersebut telah berpindah ke Madinah atau kembali ke Indonesia. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarikulah Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kembali ke Tanah Air, di mana jemaah haji kloter KJT 23 Majalengka dijadwalkan pulang melalui Bandara Kertajati pada Kamis 18 Juni 2026. Berikut laporan selengkapnya Rena Sabira. Rena.
7: Baik pendengar, pemulangan jemaah haji kloter KJT 23 asal Kabupaten Majalengka dijadwalkan pulang pada Kamis 8 Juni 2026, tepatnya pukul 14.20 waktu Indonesia bagian Barat. Seluruh persiapan kedatangan jemaah telah dilakukan untuk mendukung proses kepulangan berjalan lancar. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansyur, mengatakan pemulangan jamaah dijadwalkan berlangsung melalui Bandara Kertajati. Petugas saat ini tinggal menunggu kedatangan rombongan setelah seluruh persiapan dinyatakan selesai. Berikut keterangan Abu Mansyur.
8: Persiapan
7: ditambahkannya sebanyak 168 jemaah asal Majalengka tergabung dalam kloter

0: tergabung dalam kloter 10 debarkasi Palembang tiba di tanah air dalam kondisi aman dan sehat. Berikut informasinya Muhammad Maulana.
1: Sebanyak 443 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 10 debarkasi Palembang tiba di tanah air dalam kondisi aman dan sehat. Kloter ini terdiri atas jemaah asal Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan Kota Palembang. Proses kedatangan di Asrama Haji Palembang berlangsung tertib. Seluruh jemaah menjalani pemeriksaan sesuai prosedur sebelum diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing. Kepala Kantor Haji dan Umroh Kabupaten Banyuasin, Ganda Riawan, mengatakan sejak keberangkatan dari Mekah menuju Bandara Jeddah hingga tiba di Palembang, seluruh rangkaian perjalanan dan berjalan sesuai jadwal tanpa kendala berarti.
2: Alhamdulillah, mulai berangkat kemarin kita monitor dari Mekah ke Jeddah, bandara sampai ke embarkasi Palembang, lancar, pesawat udah delay sesuai jadwal. Lancar. Kalau di kloter kita tuh tergabung kloter 10, khususnya Banyuasin, alhamdulillah. Dan kita lanjut, alhamdulillah Banyuasin aman.
3: Aman.
2: Jadi tidak kati yang sampai dibawa ke klinik, dirawat, alhamdulillah. Baliknya sehat kalau.
1: Meski demikian, petugas mencatat beberapa jemaah asal Kabupaten Ogan Komering Ilir mengalami kelelahan setelah menempuh perjalanan panjang. Mereka mendapat pendampingan petugas kesehatan dan bantuan kursi roda saat memasuki area debarkasi. Menurut Ganda Riawan, kondisi tersebut hanya disebabkan faktor kelelahan dan tidak mengganggu proses pemulangan. Seluruh jemaah tetap dapat melanjutkan perjalanan menuju daerah asal masing-masing. Selama berada di Asrama Haji Palembang, para jemaah memperoleh pelayanan kesehatan, konsumsi, serta penyelesaian administrasi sebelum dijemput keluarga maupun pemerintah daerah sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Sementara itu, Wakil Bupati Banyuasin, Neta Indian, yang turut menyambut kepulangan jemaah mengucapkan selamat datang kepada seluruh tamu Allah yang telah menunaikan

ibadah haji, mulai dari Kementerian Haji dan Umroh, panitia penyelenggara ibadah haji Debarkasi Palembang, tenaga kesehatan, hingga petugas kloter yang telah mengawal perjalanan jemaah sejak keberangkatan sampai kembali ke Indonesia. Pemerintah Kabupaten Banyuasin berharap seluruh jemaah haji dapat menjadi pribadi yang semakin baik, membawa semangat kebersamaan, serta memberikan teladan bagi keluarga dan masyarakat setelah kembali ke daerah masing-masing. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan program magang nasional tidak hanya meningkatkan kompetensi peserta tetapi juga memberikan pengalaman kerja serta membuka peluang karir bagi lulusan perguruan tinggi. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
1: Laporan khusus.
2: 85% peserta magang mengatakan puas dan sangat puas.
3: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li mengatakan evaluasi program magang nasional sementara menunjukkan adanya peningkatan kompetensi peserta berdasarkan penilaian mandiri yang dilakukan para peserta magang. Selain itu, tingkat kepuasan peserta maupun perusahaan mitra juga berada pada kategori tinggi. Menurut Yasir Li, sebagian peserta bahkan memperoleh peluang kerja setelah menyelesaikan masa magangnya.
2: 85% peserta magang mengatakan puas dan sangat puas. Ya, 85%. Kita challenge dengan hasil dari perusahaan atau instansi tempat pelaksanaan magang. 81% mereka mengatakan puas dengan sangat puas. Luar biasa. Hampir mendekati 40%, 35-40% yang ditawari kerja. Dan ini sesuatu yang luar biasa. 35% yang ditawari kerja. Ya.
3: Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menjelaskan, program magang dirancang untuk menjawab kesenjangan kompetensi antara lulusan perguruan tinggi dan kebutuhan dunia kerja. Menurutnya, program ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kemampuan teknis atau hard skill, tetapi juga kemampuan non-teknis atau soft skill yang dibutuhkan di lingkungan kerja.
4: Kemudian yang kedua adalah memberikan pengalaman kerja kepada para lulusan perguruan tinggi. Dan tentunya pengalaman kerja ini akan menjadi modalitas penting bagi mereka untuk nanti berkompetisi di dalam pasar kerja. Dan yang terakhir, kita ingin membuka satu peluang karir yang permanen bagi fresh graduate lulusan perguruan tinggi.
3: Manfaat program tersebut turut dirasakan langsung oleh para peserta. Salah satunya Dava Abira, lulusan perguruan tinggi yang mengikuti program magang di sektor industri. Selama mengikuti pemagangan, Dava memperoleh pengalaman bekerja sebagai bisnis analis dan mendapatkan kesempatan untuk memahami proses kerja profesional secara langsung.
5: Prosesi pemagangan, saya menempati posisi sebagai bisnis analis, di mana melalui kesempatan kali ini saya mendapatkan banyak sekali kesempatan untuk belajar di dunia pekerjaan, di mana saya juga alhamdulillah mendapatkan kesempatan untuk full time di Paragon Corp melanjutkan role yang kemarin.
3: Dari sisi industri, keterlibatan mentor menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran peserta. Mentor dari PT Huawei Indonesia Tubagus Sudrajat menilai, peserta magang tidak sekedar menjadi tenaga pendukung, tetapi merupakan talenta masa depan yang perlu dibimbing dan dikembangkan.
6: Saya percaya anak magang bukan sekedar tenaga tambahan, tetapi mereka adalah future talent yang sedang dibentuk. Nilai yang paling saya tekankan kepada mereka adalah Huawei Core Value, khususnya persevir, kegigihan untuk terus mencoba, tidak mudah menyerah dan menghadapi hambatan, dan tetap risal oriented dalam setiap tanggung jawab.
3: Pemerintah juga terus memperkuat kualitas program magang nasional melalui berbagai langkah pengembangan. Selain memperluas akses bagi lulusan pendidikan profesi, program ini juga didukung melalui pemberian manfaat sertifikasi kompetensi bersama Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, serta penguatan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat yang berharap bahwa program magang nasional dapat meningkatkan kompetensi sekaligus membuka peluang kerja bagi lulusan baru.
7: Soalnya kan kita jadi tahu gitu loh kayak apa sih dunia kerja tuh sebenarnya. Kan waktu kuliah tuh lebih banyak teori biasanya. Nah pas magang kita tuh bisa lihat gimana sih cara kerja di perusahaan, cara komunikasi sama tim, sampai gimana cara nyelesain kerjaan sesuai target.
8: Saya rasa magang itu cukup bantu ya buat mahasiswa atau fresh graduate, karena kan
1: Jadi kita udah punya pengalaman sebelum benar-benar terjun ke dunia kerja. Terus nanti pas lulus nggak terlalu kaget dan udah tahu gimana lingkungan kerja itu sama tanggung jawabnya itu gimana ya.
8: Kalau saya melihat program seperti ini cukup positif ya Mak ya. Anak-anak jadi punya kesempatan juga kan untuk belajar langsung gimana di dunia kerja itu. Terus menambah pengalaman juga. Rasa percaya dirinya saya rasa juga. Terus yang paling penting itu bisalah jadi bekal mereka untuk kedepannya juga.
9: Menurut saya magang itu bisa jadi kesempatan yang bagus untuk belajar, terus juga mengembangkan kemampuan. Selain dapat pengalaman, kita juga bisa nunjukin kemampuan ke perusahaan. Jadi kalau kinerjanya bagus, menurut saya sih bukan gak mungkin ya untuk ada peluang bisa direkrut setelah program magang nanti selesai.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik program magang nasional solusi atasi pengangguran atau potensi eksploitasi tenaga kerja muda. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan selengkapnya Fajar Nugroho.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Program magang nasional atau magang hub yang akan kembali digulirkan pemerintah pada Agustus 2020 mendatang, kini menuai diskursus hangat di ruang publik. Muncul kekhawatiran dari berbagai kalangan bahwa skema magang ini justru berpotensi menjadi kedok bagi penyediaan tenaga kerja murah sekaligus bentuk eksploitasi terselubung terhadap angkatan kerja muda. Program ini menjadi wadah strategis bagi para lulusan perguruan tinggi untuk mematangkan kompetensi, dan program ini dikhawatirkan justru mendegradasi standar rekrutmen permanen di industri. Namun, di balik polemik tersebut terdapat satu substansi fundamental yang perlu dipahami, bahwa ini adalah wujud nyata kehadiran negara dalam merespon tantangan zaman. Program magang nasional yang menargetkan 150 ribu peserta ini dirancang sebagai inkubator bagi generasi muda untuk mengakselerasi keterampilan, memperkaya pengalaman, serta memupuk daya saing sebelum mereka terjun ke gelanggang dunia kerja yang kompetitif. Ini adalah jembatan vital untuk memangkas jurang lebar antara kompetensi lulusan pendidikan dengan tuntutan nyata dunia industri. Melalui program ini, para peserta tidak sekedar menimba ilmu teknis sesuai bidangnya, tetapi juga ditempa untuk memiliki kecakapan abad ke-21. Mulai dari komunikasi yang efektif, jiwa kepemimpinan, kreativitas, literasi digital, hingga kecerdasan emosional dan etos kerja yang tangguh. Kita tentu sepakat, program magang nasional harus diposisikan sebagai solusi taktis atas persoalan struktural dalam sistem pendidikan dan pasar kerja kita. Pemerintah harus bisa menjawab skeptisisme publik dengan terus mengawal kualitas magang hub melalui langkah-langkah yang konkret dan transparan. Penguatan tersebut diantaranya melalui perluasan akses bagi lulusan pendidikan profesi, pemberian rekognisi melalui sertifikasi kompetensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, serta penguatan kemitraan strategis dengan dunia usaha dan dunia industri. Pada akhirnya, semua berharap program magang nasional mampu menjadi katalisator perubahan yang menjawab akar permasalahan tenaga kerja kita secara berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Otoritas Australia melalui Kepolisian Federal Australia menyelidiki dugaan penganiayaan terhadap aktivis Australia yang ditahan Israel saat mencoba mengirim bantuan ke Gaza pada Mei lalu. Penyelidikan ini dilakukan setelah para aktivis bertemu Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong dan menuduh adanya kekerasan serius, sementara pihak Israel membantah semua tuduhan tersebut.
11: Kilas Laga.
0: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana langkah meyakinkan ditunjukkan oleh tim nasional Prancis pada laga perdana grup I Piala Dunia 2026. Les Blues dilaporkan sukses mengawali turnamen dengan kemenangan 3-1 atas Senegal dalam pertandingan yang berlangsung di New York New Jersey Stadium Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Berikut informasi selengkapnya, Selvi Hilhamsyah.
11: Villa Selaga Pesta Bola Dunia 2026.
12: Prancis mengenakan kostum biru putih, sementara Senegal mengenakan kostum putih hijau.
13: Tim nasional Prancis langsung menggebrak dengan meraih hasil positif pada pertandingan pertama grup E Piala Dunia 2026. Dalam laga yang berlangsung di New York New Jersey Stadium Amerika Serikat dini hari tadi, anak asuhan Didier Deschamps tersebut sukses menjugalkan lawannya Senegal dengan skor 3-1. Jalannya laga di babak pertama, kedua tim sama-sama memakai formasi 4-2-3-1. 10 menit pertama, tempo permainan masih tidak terlalu kencang. Kedua tim masih bermain hati-hati sambil membaca permainan masing-masing lawan. Peluang emas pertama bagi Senegal terjadi di menit 25 lewat aksi dari Nicolas Jackson, menerobos sektor kanan pertahanan Prancis, tapi sayang tendangan kaki.

0: 53 melalui Michael Olise yang mampu menusuk ke kotak penalti. Ia lalu melepaskan tendangan kaki kirinya tapi masih dihadang kiper Eduardo Mendy. Menit 66, Prancis berhasil mencetak gol pertama oleh Mbappe. Berawal dari umpan membelah pertahanan Senegal yang dikirim Michael Olise, Mbappe lolos dari penjagaan bek lawan. Dia lalu meneruskan umpan tersebut dengan tendangan kaki kanan mendatar dan menaklukkan kiper Mendy.
1: Ada gerakan Mbappe dengan kaki kanan yang masuk dan gol.
0: Gol kedua hadir bagi Prancis pada menit 82. Pemain yang baru masuk pada menit 80 yakni Bradley Barcola mendorong bola ke gawang dengan sepakan chipnya yang melewati kiper usai menerima umpan Michael Olise dan langsung menusuk ke jantung pertahanan Senegal.
1: Barcola yang baru masuk di babak kedua menerima umpan yang manis tadi.
0: Prancis 2, Senegal 0. Di waktu tambahan waktu 90+5, Senegal sukses memperkecil keadaan melalui serangan individual yang dilakukan oleh Ibrahim Baye.
2: Rapat lagi pemain-pemain Senegal, lepaskan dengan
0: di satu menit berselang, Kylian Mbappe justru mencetak gol keduanya. Pemain Real Madrid tersebut membuat gol spektakuler dari tendangan jarak jauh yang menghujam sebelah kanan gawang Mendy. Skor berubah 3-1 untuk keunggulan Prancis.

0: sementara grup E Piala Dunia 2026, sedangkan sang lawan Senegal harus puas menempati posisi juru kunci.
1: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2020.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Curhat Bu Siska. Bu Ibu, ada Ibu Siska di sini mau cerita. Sering gak Bu Ibu mendengar istilah yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin? Dari mana sih istilah ini datangnya? Bu Siska penasaran dong. Akhirnya browsing deh tuh. Pencetusnya jauh banget Bu Ibu. Dari Inggris ada penyair namanya Percy Shelley. Jadi ada esainya yang mirip dengan istilah ini. Cuma emang masih dalam perdebatan nih Ibu-ibu. Tapi hari ini itu hanya intermezzo. Curhatnya bukan tentang itu sebenarnya. Curhatnya tentang teman Bu Siska, sebutlah dia Mawar, yang selalu pesimis, selalu menyerah sama keadaan. Emang sih Ibu-ibu, latar belakang kita, hidup kita, kesusahannya semua beda-beda. Tapi kalau Bu Ibu menyerah, yang rugi siapa? Kalau kita terus-terusan mengeluh tanpa cari solusi, yang buntu siapa? Ya kita-kita juga. Karena kata orang, ibu-ibu ras terkuat di muka bumi ini ya. Jadi harusnya bangkit dong dari keterpurukan. Apalagi nih ibu-ibu, masalah ekonomi rumah tangga. Negara kita tuh sekarang lagi berjuang supaya kita bisa bebas dari kemiskinan. So, gak ada salahnya juga kita berjuang demi hidup kita. Misal contohnya tadi untuk ekonomi keluarga. Kerja apa aja? Ayo. Usaha apa aja? Ayo. Gak usah gengsi, yang penting halal kan. Selain itu Bu Ibu, ubah mindset yang sering bilang kemiskinan adalah nasib. Padahal nih ya, dengan kerja keras dan semangat yang tinggi, kemiskinan pasti bisa diatasi. Ayo jangan gosip terus. Harusnya dorong juga perempuan-perempuan lain di sekeliling kita untuk ikut aktif dalam upaya pengentasan kemiskinan. Jangan ditunda-tunda. Tapi mulai dari diri kita dengan menjadi agen perubahan. Supaya nih kita menjadi contoh yang baik bagi lingkungan sekitar dan masyarakat. Ya Bu Ibu, sekarang sih Bu Siska juga masih berjuang. Biar nanti pengennya jadi sultan. Dan dapat julukan deh tuh, Sultan Siska.
1: Clay, saya baru dengar berita katanya banyak anak muda di Manado yang sukses dengan bisnis ekonomi kreatif ya. Apa sih itu ekonomi kreatif? Kamu tahu nggak?
2: Ekonomi kreatif? Oh, jadi gini singkatnya. Ekonomi kreatif itu rupa kegiatan ekonomi yang berbasis pada ide, kreativitas, dan bakat manusia. Contohnya, desain produk lokal, konten digital, kerajinan tangan khas Sulawesi Utara, atau usaha kuliner dengan konsep yang menarik.
1: Wih, menarik juga ya. Tapi, apa bisa benar-benar menjadi sumber penghasilannya stabil?
2: Oh, tentu saja. Banyak teman kita yang awalnya cuma hobi membuat kerajinan nyaman dari bahan-bahan lokal. Tapi sekarang sudah bisa ekspor keluar. Yang penting kita mengemas nilai kreatif dengan baik dan memanfaatkan teknologi untuk memasarkan produknya.
1: Oh begitu. Terus apa saja sih contoh bisnis di sekitar kita?
2: Ada banyak. Ada yang membuat video konten tentang wisata alam di Manado lewat platform digital. Ada yang mendesain kaos pakai motif batik khas Minahasa. Juga ada yang membuat produk makanan olahan dari bahan-bahan lokal seperti cakap fufu dengan kemasan modern. Pokoknya semua itu sudah termasuk ekonomi kreatif.
1: Saya jadi ingin mencoba nih, ada nggak sih tipsnya?
2: Nah gitu dong, sebagai anak muda kan harus semangat dan kreatif. Dan untuk tipsnya, mulai dari apa yang Anda tahu dan kuasai dan suka. Jangan takut berinovasi dengan unsur budaya kita sendiri. Coba manfaatkan sosial media

Kompas.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

Iya, Propos 1 RRI Talaut kembali lagi bersama kami di Pro 1 RRI Talaut menemani Anda semua ya di pagi hari ini. Dan ada kabar gembira khususnya untuk Anda pencinta bola kaki dunia. Sebentar nanti di pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah, RRI Talaut akan menyiarkan langsung Piala Dunia FIFA 2026 ya, yaitu Argentina melawan Aljazair. Ya, untuk Anda yang tentunya hobi dengan permainan bola kaki ini, Anda pun bisa mendengarkan kami di frekuensi 101,2 MHz. Dan pendengar, sambil menantikan di pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah, kami akan hadirkan informasi untuk Anda dengarkan. Pendengar, pelatih tim nasional Jerman Julian Nagelsmann membela penampilan Leroy Sané yang mendapat kritik meski timnya meraih kemenangan letak 7-1 atas Curacao pada laga pembuka grup E Piala Dunia 2026. Nagelsmann menegaskan kontribusi Sané tidak bisa diukur hanya dari jumlah gol atau assist. Menurutnya, pemain sayap berusia 30 tahun itu menunjukkan peran penting dalam permainan tim sepanjang pertandingan. Ya, pendengar, dengan Leroy, dasar penilai pertama adalah seberapa besar ia berkontribusi dalam permainan. Dan ia juga memberikan banyak hal, bekerja keras dalam situasi transisi dan sangat terlibat baik saat menyerang maupun bertahan. Pendengar Pro 1, Nagelsmann juga menambahkan Sané beberapa kali melakukan pergerakan berbahaya di belakang gini. Pertahanan lawan. Selain itu, pemain disebut juga menempuh jarak yang cukup jauh selama pertandingan berlangsung. Nagelsmann juga menilai peluang emas yang gagal dimanfaatkan Sané bukanlah kesempatan yang mudah untuk diselesaikan menjadi gol. Karena itu, ia meminta penilaian terhadap sang pemain tidak hanya berfokus pada statistik akhir. Pada pertandingan tersebut, Sané memang tidak mencatatkan nama di papan skor. Namun ia tetap menjadi bagian penting dari permainan Jerman yang tampil dominan dan berhasil mencetak 7 gol ke gawang Curacao. Berapa suatu kemenangan tersebut membawa Der Panzer memuncak klasemen sementara grup E Piala Dunia 2026. Hal ini membuka peluang besar untuk melangkah ke fase berikutnya.

Tarian Mahambat merupakan kesenian tari tradisional yang berasal dari anak suku Bantik, Sulawesi Utara. Jenis tarian ini termasuk ke dalam sebuah tarian massal yang dilakukan oleh banyak orang di dalamnya, baik kaum pria maupun kaum wanita. Tari tradisional ini memiliki ciri khas dan keunikan dalam setiap gerakannya, diringi oleh nyanyian-nyanyian adat bertemakan nilai persatuan dan kerukunan kehidupan masyarakat suku Bantik. Tarian ini biasanya sebagai bentuk perayaan syukuran terhadap rumah baru yang akan ditinggali ataupun berbagai acara syukuran lainnya. Perayaan rumah baru dalam anak suku Bantik juga merupakan simbol keakraban dan sosialisasi kepada masyarakat di daerah sekitar rumah baru yang nantinya akan ditinggali.

0: nih yang kita tahu juga sebenarnya punya kapasitas untuk.
1: Ya, Bung Jupri, saat lagi kita akan menyaksikan jalannya pertandingan babak pertama antara Argentina menghadapi Aljazair, di mana kedua kesebelasan saat ini juga melakukan professional toss untuk ujung sportivitas tentunya di laga perdana di penyisian Grup J di Piala Dunia 2026. Mendengar RRI, nanti kita juga akan menyampaikan bagaimana jalan pertandingan antara Argentina menghadapi Aljazair. Tentunya ini laga sangat penting dan juga krusial bagi kedua tim. Biasanya memang di laga perdana ini beberapa sejumlah negara masih demam panggung wujud.
0: Ya, ya.
1: Kalau Anda melihat Aljazair, kemarin kita sempat memprediksi beberapa tim bisa dikatakan debutan ini bisa menjadi lumbung gol. Tapi justru seperti Tanjung Verde, ini mampu menahan imbang tim besar seperti Spanyol. Anda melihat, apakah di sini ada kejutan-kejutan lain?
0: Ya, yang harus diingat adalah di Piala Dunia apapun bisa terjadi ya. Jadi kalau kita lihat kesempatan untuk membuat kejutan selalu ada. Bahkan kalau kita kemarin Cabo Verde ya, memang digempur habis-habisan. Tapi ya, mereka mampu menunjukkan bahwa mereka punya kemampuan bertahan yang solid. Yang itu akhirnya memang membuat mereka juga akhirnya bisa menahan imbang dan tidak terlepas juga perlampilan yang sangat apik ya dari kiper mereka Pozina, pemain yang sudah berusia 40 tahun. Dan kalau kita lihat hasil di pertandingan lain kan ada Curaçao yang juga dikalahkan dengan skor telak oleh Jerman dengan skor 1-7.
1: Ya.
0: Ini juga tidak terlepas dari pendekatan. Kalau kita lihat Curaçao begitu mereka kebobolan, permainannya agak lebih terbuka. Jadi itu yang akhirnya membuat Jerman menjadi lebih mudah. Itu yang saya kira buat tim-tim yang secara kualitas mungkin di bawah lawan ya harusnya mereka lebih memilih untuk bisa tetap sesuai pakem mereka, bermain bertahan, bermain menunggu. Karena bermain bertahan itu bukan hal yang salah ya di Piala Dunia. Jadi saya kira ini bergantung pada bagaimana materi pemain yang dimiliki oleh masing-masing tim.
1: Ya, sekilas mengamati bagaimana ini wasit asal Polandia, Simon Marciniak, yang memimpin laga ulangan final ini.
0: Ya, Simon Marciniak ini kan bisa dikatakan sebagai wasit yang berada di level teratas ya. Artinya dia adalah pelatih yang memang rutin juga kita tahu diandalkan di partai-partai puncak, di partai final Liga Champions juga, dan di Piala Eropa juga dia sering ditugaskan juga. Jadi memang ini secara kualitas sudah tidak perlu diragukan lah, Bung Joko.
1: Ya, terima kasih Bung Jupri dan pendengar RRI. Saat lagi kita akan menyaksikan kick-off babak pertama antara Argentina menghadapi Aljazair, di mana saat ini Aljazair dengan formasi 4-3-3 menurunkan beberapa pemain andalannya, di antaranya nantinya Amin Guri ini akan menjadi salah satu striker yang akan ditugaskan oleh pelatih Petrovic untuk bisa membobol gawang dari Argentina. Sedangkan Argentina sendiri juga menurunkan striker mereka Lautaro Martinez, pemain dari Inter Milan yang juga salah satu pemain yang diprediksi akan bersinar di Piala Dunia 2026. Untuk menyampaikan jalannya pertandingan di babak pertama ini, saya serahkan kepada Bung Yanto Prawironegoro.
2: Baik, terima kasih rekan kami Bung Joko Saputra sudah bergar. Pertandingan babak pertama antara Argentina juara bertahan menghadapi Aljazair nampaknya segera dimulai. Dan kami lihat kedua kesebelasan saat ini sudah berada di lapangan pertandingan, dan wasit yang memimpin pertandingan pun sudah bersiap-siap untuk memberikan peluit pertanda pertandingan dimulai. Dan stadion yang menjadi tempat pertandingan cukup padat, cukup penuh sesak

0: ya, ada yang jam kerjanya lebih gitu ya, dari seharusnya ini magang loh, kita ingatkan ya, kita kasih peringatan dan seterusnya. Dan evaluasi memang karena ini masih berjalan Mbak Suanti, jadi sifatnya masih kualitatif ya. Saya sempatkan, tidak hanya saya, jajaran kami ya, ada wamen, ada sekjen, untuk melakukan peninjauan langsung.
1: Standby on the record.
2: Halo Sobat Antara, ketemu lagi dengan saya Suanti di podcast Antara on the record. Di episode kali ini saya senang banget karena akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kita semua terkait dengan ketenaga kerjaan, termasuk juga program yang lagi diunggulkan sama pemerintah terkait hal ini, yaitu ada program magang nasional dan juga program pelatihan vokasi nasional. Pertanyaan-pertanyaan itu kita akan jawab bersama dengan narasumber di episode kali ini. Tidak lain dan tidak bukan adalah Menteri Ketenagakerjaan RI, Prof. Yasirly. Prof. Yasirly, bagaimana kabarnya?
0: Kabar baik, Mbak Suanti. Gimana kabarnya?
2: Saya juga baik dan tentunya sangat senang dan berterima kasih sudah diperkenankan untuk bisa ngobrol sama Prof. Dan di kantor yang menyenangkan ini gitu ya, terkait dengan ketenagakerjaan, kalau kita bisa ngobrol Prof. Tapi sebelum lebih banyak terkait substansi itu, saya mungkin mau tanya dulu, ini mungkin Prof juga bisa share ke Sobat Antara kegiatan yang belakangan dilakukan terkait tugas-tugas untuk meningkatkan ketenaga kerjaan kita supaya lebih baik lagi. Apa sih Prof, boleh di-share mungkin?
0: Jadi kami di Kemnaker, kita punya Balai Latihan Kerja, atau namanya yang sekarang agak keren itu Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas. Ya, agak susah nih, BPVP. Selama ini di balai-balai kita ya, total itu ada 33 balai. Ya, ada yang besar, balai besar, ada yang kemudian ukuran sedang. Ini di luar balai miliknya pemerintah daerah. Sudah dilaksanakan pelatihan-pelatihan vokasi sebenarnya. Pelatihan bengkel, mekanik, kemudian elektronika, barista, hospitality, itu sudah selama ini. Tapi kami melihat akses informasinya belum begitu optimal, belum banyak yang tahu, dan kurikulumnya juga perlu kita update. Sesudah kita tahun lalu, alhamdulillah, ini dukungan dari Pak Presiden juga, kita punya program magang nasional 100.000. Segmennya adalah lulusan perguruan tinggi D1, D2, D3, dan S1. Kemudian kita melihat bagaimana dengan adik-adik kita lulusan SMA dan SMK sederajat. Mereka juga mungkin, dan saya yakin, perlu juga perhatian khusus. Maka kita kemudian membuat sebuah program khusus buat mereka, pelatihan vokasi. Tadi mereka bisa pelatihan bengkel, mekanik, ya tidak harus lulusan SMK, SMA juga bisa. Bahkan yang lulusan SMK sendiri kan belum tentu mereka dapat sertifikat gitu ya, kompetensi tersebut saat mereka lulus. Sehingga

0: Kita launching batch pertama 20.000 orang ya kuotanya. Ya, ini sedang bergerak terus alhamdulillah. Ya, biasanya memang Mbak Suwanti baru launching itu belum begitu masif gitu ya. Nanti kita buka batch 2, batch 3 baru seperti magang ya. Kuotanya 100 yang mendaftar lebih dari 4 kuotanya 100.000 yang daftar lebih dari 400.000.
1: 4 kali lipatnya ya,
0: lipat,
1: Prof.
0: Oke. Okay. Jadi balik lagi sini, program pelatihan vokasi nasional ini adalah program baru yang kita launching ya. Kita ingin pelatihan untuk adik-adik kita lulusan SMA dan SMK ini terintegrasi secara masif nasional, terkelola, dan kita khususkan bagi mereka yang lulus ya, tentu ada batas ya, dalam 3 tahun terakhir lah gitu ya.
1: Tapi untuk ini kan berupa pelatihan begitu ya. Kemudian nanti apa yang bakal mereka dapatkan? Tentu saja selain skill tadi ya, Prof. Apalagi yang bakal mereka dapatkan, kemudian nanti kesempatan penempatan kerjanya akan juga kah dibantu fasilitasi atau kayak apa?
0: Ya, jadi memang yang perlu saya sampaikan, yang pertama pelatihan vokasi itu khas ya. Jadi pelatihan vokasi di Kemnaker itu benar-benar orangnya itu hands on.
1: Oke.
0: Terlatih dan dapat sertifikat dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Ya, Mbak Suwanti bisa bayangkan ada pelatihannya sampai 3 bulan. Ada yang 4 bulan.
1: Yeah.
0: Untuk pengelasan welding itu bisa sampai 4 bulan. Jadi melatih tiap hari di balai sampai dia benar-benar expert, dan ketika dia expert itu dicari oleh perusahaan.
1: Oke.
0: Okay. Ya, dalam dan luar negeri. Nah, ini yang pelatihan vokasi. Jadi bukan pelatihan yang cuma 2 jam online atau 1 hari online, enggak. Ya, ini adalah pelatihan yang memang hands on.
1: Intensif
0: gitu ya, mereka sampai praktek diuji dan itu harus dilaksanakan di balai.
1: Okay. Nah,
0: fasilitas yang lain mereka kita berikan uang saku, ya tentu kemudian modul-modul pelatihan, dan kita juga berikan asuransi, ya jaminan untuk kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Nah, di ujung nanti mereka dapat sertifikat, ya. Dan kita memang apakah ada garansi mereka yang ikut pelatihan kemudian bisa bekerja? Ya, tidak ada garansi, tapi kans mereka untuk mendapatkan pekerjaan lebih besar. Yang kedua, balai-balai kami itu sudah punya jejaring dengan industri setempat. Nah, nanti saya yakin ketika pilihan-pilihan lebih banyak dan mereka punya sertifikat, tentu menurut saya ini juga menjadi perhatian bagi perusahaan-perusahaan ya, ketika kita ingin merekrut tentu akan, oh ini loh yang selama ini kami cari, ternyata mereka sudah punya sertifikat, sudah teruji kompetensinya, dan seterusnya.
1: Artinya ini memang jadi upaya dari pemerintah gitu, Prof. Menya, untuk meningkatkan skill masyarakat kita, jadi supaya punya peluang yang lebih tinggi gitu ya nantinya dalam mencari atau mendapatkan pekerjaan.
0: Okay. Dalam dan luar negeri.
1: Dalam dan luar negeri, bahkan ditargetkannya kayak gitu ya, Prof. Yes. Ya. Oke, kalau begitu kita juga bisa ngobrol terkait program magang nasional. Ini tujuannya kan kurang lebih mirip gitu ya, Prof. Ya. Untuk memfasilitasi begitu. Cuman magang ini diperuntukkan bagi mereka yang berada di universitas, perguruan tinggi gitu ya. Kemudian tadi disebutkan targetnya 100.000. Tapi di 2025 ketika sudah dibuka ini 400.000, Prof, yang mendaftar. Oke. Kemudian yang terfasilitasi di program ini ada berapa banyak, dan ini kan sudah berjalan 1 tahun gitu ya. Adakah evaluasi-evaluasi yang didapat nih dari perjalanan kemarin 1 tahun?
0: Jadi satu hal memang mungkin saya sedikit balik ya. Kalau pelatihan vokasi nasional itu mereka kami latih. Magang ya bukan kami yang melatih, kita titipkan ke perusahaan. Jadi kesempatan mereka untuk mendapatkan pengalaman langsung tentang cara kerja, dunia kerja real dan seterusnya gitu ya. Jadi ini memang dua program esensinya sama untuk mempersiapkan mereka lebih baik untuk siap lebih bekerja, gitu ya. Targetnya berbeda, gitu ya. Dan kita lakukan evaluasi terus. Ya. Jadi kami satu, kita punya channel ya bersama untuk kemudian mereka bisa menyampaikan ya ada isu apa
1: ya, dari pemagangnya, dan perusahaan
0: dan
1: juga.
0: Dan dari perusahaan.
1: Oke. Okay.
0: Ya, kita zaman era sosial media sekarang itu sangat mudah.
1: Serba transparan
0: serba
1: dan terbuka.
0: Transparan, gitu ya. Dan kita memberikan peringatan kepada beberapa perusahaan. Ya, ada yang jam kerjanya lebih gitu ya. Dari seharusnya ini magang loh, kita ingatkan.
1: Ya,
0: kasih peringatan dan seterusnya. Dan evaluasi memang karena ini masih berjalan, Mbak Suanti. Jadi sifatnya masih kualitatif. Ya, saya sempatkan, tidak hanya saya, jajaran kami ya. Ada wamen, ada sekjen untuk melakukan peninjauan langsung, dan alhamdulillah ya, respons dari peserta magang bagus, itu bisa lihat di IG saya ya. Kemudian respons dari perusahaan juga positif. Mereka mendapatkan manfaat gitu ya. Dan yang menarik, beberapa minggu yang lalu saya datang ke sebuah perusahaan di Batam. Ya, di sebuah perusahaan apa, proses kimia, merekrut 44 orang peserta magang. Baru berjalan 3 bulan mereka sudah merekrut 13 orang.
1: Oke, dari 40.
0: Dari 44 tersebut. Gitu ya. Saya tanya, kenapa direkrut? Ya, daripada selesai magang diambil sama perusahaan lain, kata dia. Dan we, kami ambil, ya buat apa kami sudah melatih sekian lama? Itu contoh. Walaupun sekali lagi saya sampaikan, tidak ada kewajiban perusahaan untuk merekrut. Tapi kami yakin, ketika 6 bulan mereka sudah menseleksi, ini mereka menseleksi loh, bukan kami yang menempatkan loh. Ya. Jadi 100 ribu itu dipilih oleh masing-masing perusahaan. Ada yang sampai kemudian perbandingan rasio itu 1:100. Jadi perusahaan mendapatkan kandidat terbaik juga. Ya, kemudian 6 bulan dibina oleh perusahaan, mereka memberikan value bagi perusahaan. Menurut saya kalau perusahaan tersebut butuh ya pekerja, kandidat pertamanya pasti mereka akan lihat dari peserta magang.
1: Oke. Ya. Jadi memang lagi-lagi ya, ini adalah upaya untuk melakukan match gitu ya, kebutuhan dan juga supply gitu yang bisa diberikan sama tenaga kerja kita. Kemudian kalau bicara terkait jurusannya, untuk program magang nasional ini Prof. Men, karena kan kita bicara di zaman tadi serba terbuka, kemudian serba digital juga ya, belum lagi ada potensi ancaman begitu dari AI dan segala macam gitu ya. Sebetulnya terkait dengan magang ini, adakah yang memang menjadi unggulan atau diprioritaskan sama pemerintah gitu ya?
0: Dan memang ternyata ya, digitalisasi ini kan menjadi disrupsi saat ini, Mbak Santi. Nah, terkait dengan AI itu beda gitu ya. Saya sebagai menteri, kita juga punya kemitraan dengan Apindo, dengan Kadin, gitu ya. Kami melihat teman-teman di industri atau perusahaan inilah yang harus melakukan antisipasi lebih awal terkait dengan AI. Dan kita mendorong, kita memfasilitasi terbentuknya community of practices. Ya, jadi teman-teman, ayo kolaborasi dong sesama perusahaan. Kami fasilitasi. Ya, bagaimana AI ini sebagai tools bisa membantu ya teman-teman semua dalam peningkatan produktivitas, daya saing, jangan sampai kemudian mereka terdisrupsi dengan AI. Dan kami sadar ya, dan kita terus mengingatkan, dan kita terus membangun forum-forum juga gitu ya, bagaimana kemudian mereka bisa bersinergi, karena ini harus ditanggapi sebagai suatu isu bersama ya perusahaan ya dan pemerintah.
1: Di tahun lalu Kementerian Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa jangan ada diskriminasi gitu ya dalam rekrutmen pekerjaan. Mungkin ini juga termasuk dari salah satu isu ketenagakerjaan kita. Karena sempat di media sosial mungkin Prof. Men aware juga kali ya, banyak orang yang mengeluhkan kenapa harus maksimal usia 25 gitu. Memang kalau usia 26 nggak butuh kerjaan, misalnya seperti itu. Ketika ada diskriminasi dari perekrutan sampai di pekerjaan sendiri, ini hal apa sih yang dilakukan sama pemerintah supaya tidak ada lagi diskriminasi semacam ini, selain tentunya tadi mengeluarkan adanya surat edaran begitu ya Prof ya?
0: Memang bisa jadi ada beberapa perusahaan yang memang dia membutuhkan usia tertentu, tapi ini tidak bisa digeneralisasi gitu ya. Dan kita juga sama tadi ya, tidak boleh ada kemudian diskriminasi dari segi usia yang tidak relevan, ya tidak ada no meaning sebenarnya, gitu ya, hanya menimbulkan keresahan, gitu ya. Ya kalau fair ya kompetensi menjadi basisnya, gitu ya. Dan kalau Anda mencari solusinya, jadi kami tidak hanya kemudian sifatnya normatif ya. Ini loh, ya kita sudah punya ekosistem membangun kompetensi di Indonesia. Ada balai, ada sertifikasi, ada BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, yang memang dibentuk oleh pemerintah. Dan saya masih optimis dan saya masih bangga gitu ya dengan BNSP, karena memang sampai sekarang sertifikat BNSP itu sebagai sesuatu yang diakui gitu ya, dari segi kualitasnya untuk itu bisa dipakai,
1: menjadi pegangan,
0: dan pegangan
1: gitu ya,
0: dan diakui oleh industri.
1: Oke, masih bicara terkait anti diskriminasi di dunia kerja ini, Prof. Men, kita juga bicara soal kesempatan kerja untuk teman-teman kelompok disabilitas misalnya. Belakangan juga kan ada 1-2 kasus yang lumayan ramai diperbincangkan gitu ya, viral, bahwa ada disabilitas yang diterima kerja di satu perusahaan besar nasional begitu ya. Dan ini ketika viral tentu saja ini membuat hati hangat kayaknya gitu ya, karena teman-teman dari kelompok disabilitas juga bisa mendapatkan satu kesempatan yang sama gitu, kerjaannya sama. Untuk hal ini seperti apa? Mungkin adakah regulasi yang memang dipertajam gitu ya, supaya kesempatannya terus sama dan meningkat, atau kayak gimana, Prof?
0: Jadi saya menyebut disabilitas ini difabel, Mbak Suanti.
1: Oke. Okay.
0: Difabel ini different ability. Jadi bukan mereka itu disability, tapi different ability.
1: Bukan tidak bisa, tapi berbeda.
0: Berbeda, memiliki ability yang berbeda. Regulasi sudah ada, jadi artinya mewajibkan perusahaan swasta untuk merekrut 1% dari karyawan itu adalah disabilitas. Tapi saya sadar bahwa isunya bukan regulasi. Banyak perusahaan itu mau merekrut teman-teman difabel, tapi mereka ragu gitu ya, cocoknya untuk pekerjaan apa, di mana kami bisa mendapatkan ya. Mereka kan tentu berhak juga, mereka merekrut difabel itu memberikan value buat perusahaan. Di sinilah pemerintah harus hadir. Sehingga saya punya kotak kosong, satu kotak ya, yang awalnya direktur penempatan tenaga kerja luar negeri, kosong ya. Mbak Suanti bayangkan, langsung saya katakan saya ganti namanya menjadi direktur penempatan tenaga kerja disabilitas. Ya, jadi ini upaya serius saya. Dan sekarang insya Allah tahun ini kita sedang membangun pusat pelatihan ya, disabilitas atau difabel vokasi. Ya, kita akan bangun.
1: Jadi bebas secara khusus begitu ya, para pesertanya khusus,
0: ya. Karena tadi kita sadar bahwa industri itu mau merekrut, tapi tadi ya, dari mana kami bisa dapat, mereka bisa apa. Ya, kami yang harus turun tangan. Dan kita akan buat pelatihannya itu, pusat pelatihannya itu di tahun ini Bandung dan Bekasi, insya Allah.
1: Akan berfokus di bidang tertentu nggak
0: sih? Kita fokus ke difabel, yang pertama tunanetra, tunanetra dan low vision, yang kedua tunarungu, ya, kemudian yang ketiga tunadaksa, gitu ya. Ini tiga fokus, ya. Nah, ini banyak variasi sebenarnya. Jadi teman-teman difabel ini banyak, inilah range-nya, gitu ya. Dan yang terakhir, kalau lihat sekarang kan termasuk Down Syndrome ya, ya, ya, ini sudah ada kafe khusus buat mereka.
1: Betul. Saya melihat postingan Prof. Men begitu ya, ketika mengunjungi teman-teman barista Down Syndrome. Karena sebelumnya podcast Atara juga pernah mengundang Prof. Barista Down Syndrome tersebut, begitu kita ngobrol mengenai banyak hal, termasuk bagaimana keinginan mereka, dia ketika nanti sudah bisa lebih mandiri lagi gitu ya, untuk bisa bekerja sebagaimana yang mereka inginkan, seperti orang-orang atau teman-teman lainnya, begitu ya. Tapi dari hal ini mungkin Prof juga bisa share di sini, dari pengalaman bertemu dengan misalnya teman-teman disabilitas di lapangan begitu ya, yang tengah melakukan pekerjaan ini, seperti apa sih dari segi kemampuan saja misalnya kita bisa bicara.
0: Jadi tadi saya expertise-nya itu human factors ya. Jadi saya kan dosen di ITB, bidang saya itu teknik industri spesifik tentang faktor manusia. Jadi memang the way saya melihat manusia mungkin agak berbeda. Makanya tadi saya bahasanya kan different ability. Ya, manusia pasti punya potensi, tinggal bagaimana kita mengarahkannya. Dan ini memang perlu didukung oleh research ya. ternyata teman-teman adik-adik kita, yang Down syndrome ini untuk pekerjaan-pekerjaan rutin dalam batas tertentu mereka bisa. Nah, ini kita bisa arahkan ke situ, gitu ya. Karena regulasi kita, Mbak Suwanti, ya, amanat undang-undang pasal 27 ayat 2, setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ya, inilah amanah yang harus kami tunaikan, gitu ya. Dan teman-teman difabel, ya, harus mendapatkan kesempatan yang sama. Itu yang kita sebut dengan inklusif. Ya.
1: Betul, betul. Saya setuju banget terkait dengan inklusivitas kita ya di dunia ketenagakerjaan ini, Prof. Men. Tapi kemudian ketika kita bicara soal ketenagakerjaan secara umum, begitu ya, pasar kerja di tanah air, boleh ya kita ngobrol terkait pasar kerja. Di 2025, laporan yang disampaikan sama pemerintah adalah trennya positif, alias meningkat, begitu ya. Tapi kemudian kalau kita bicara di lapangan, apakah memang laporan yang didapat sama Prof. Men ini sejalan dengan laporan tersebut, atau mungkin ada hal yang berbeda nih? Misalnya saja ada keluhan terkait sulitnya pasar kerja saat ini, begitu. Sampai ada tadi kita bicara terkait dengan job hugging, artinya bertahan dulu gitu ya di pekerjaan yang saat ini karena ingin misalnya berpindah pekerjaan agak kesulitan nih gitu. Pasar kerjanya disebut-sebut sedang mengalami apa ya, agak sulit gitu ya, kita bicaranya. Gimana tanggapan Prof. Men terkait hal ini?
0: Iya, yang pertama kondisi global ya. Jadi tidak hanya Indonesia. Kalau Indonesia kan pertumbuhan ekonomi kita tahun lalu 5%, global itu 3%.
1: Okay.
0: Tambah sekarang konflik Timur Tengah, ini memang kondisi memang sedang tidak mudah. Ya. Itu kita maklum yang pertama. Yang kedua tentu basis data. Gitu ya. Kalau tingkat pengangguran dari surveinya BPS, survei Sakernas, itu turun dari 4,91 turun menjadi 4,74. Gitu ya. Data dari Kementerian Investasi dan Penanaman Modal tahun lalu untuk pekerja formal hampir 2 juta gitu ya, dan seterusnya. Jadi data ada. Tapi saya tentu tidak menafikan ketika sekarang era sosial media macam-macam gitu ya, masyarakat dengan mudahnya untuk menyampaikan begini gitu ya, sehingga itu kemudian menjadi penyeimbang terkait ya, dibandingkan dengan data yang kita peroleh. Tapi anyway, menurut saya ya kita terus harus ya tadi mendapatkan kesempatan kerja, kemudian penghidupan yang layak, itu tugas pemerintah.
1: Mungkin termasuk kita bisa bicara dengan ini kasusnya sebetulnya dari satu orang, tapi kemudian ini jadi ramai dan mungkin jadi diskursus yang oke, Prof. Men, terkait dengan misalnya saja lulusan perguruan tinggi di luar negeri, begitu, lulusan S2, kemudian S3, yang mendapatkan beasiswa dari dalam negeri, dan diminta untuk kembali pulang ke tanah air, membangun satu ekosistem yang lebih baik lagi gitu ya untuk masa depan kita. Namun ternyata ada juga yang lagi-lagi misalnya lewat media sosial mengeluhkan bahwa tapi ketika pulang lapangan pekerjaannya juga agak kesulitan didapatkan nih gitu, dibanding ketika menetap di negara atau di luar negeri tempatnya menuntut ilmu gitu ya, S2, S3 dan lain sebagainya. Terkait dengan hal ini seperti apa tanggapan Prof. Men gitu ya, karena ini juga semestinya bisa jadi diskursus yang menciptakan lagi kesempatan kerja yang lebih baik begitu ke depannya, Prof. Men.
0: Iya, saya melihat yang dilakukan pemerintah sekarang sudah cukup baik ya. Yang saya dengar adalah sudah mulai lebih selektif ya, terkait dengan pengiriman mahasiswa ke luar negeri, LPDP. Jadi yang kami butuhkan adalah untuk program studi A, B, C, D yang diyakinkan, yang diyakini ketika mereka balik mereka bisa berkarya untuk bangsa. Menurut saya itu satu solusi yang bagus gitu ya. Mungkin selama ini atau yang beberapa case ya, mengambil apa program studi S2 S3 ya, apa mungkin terlalu spesifik atau kemudian belum kemudian benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan dalam negeri, akhirnya kemudian ketika pulang bingung mungkin gitu ya. Ya, atau memang belum juga mempersiapkan diri. Saya kan juga 5 tahun setengah saya di Amerika. Tapi saya udah guru jadi dosen ya. Tapi beberapa teman itu sebelum pulang ya, ya mereka menyiapkan kira-kira nanti mereka akan berkarir, berkarya di mana di Indonesia. Nah, mungkin program seperti itu nanti kita ya kita bisa ya create juga nanti dengan LPDP gitu ya.
1: Oke, artinya memang mempersiapkan kesempatan kerja begitu ya bagi program-program prodi yang diambil gitu ya oleh para mahasiswa S2, S3 ini gitu ya Prof ya. Dan kemudian kalau juga bicara masih terkait pasar kerja, ini disebutkan datanya adalah mungkin sekitar 50 atau 50% lebih pekerja di Indonesia ini masuknya di sektor informal. Gitu ya.
0: Dan 58%.
1: 58% datanya. Kemudian kalau bicara sektor informal, kita pastinya yang ingin menanyakan kepada pemerintah adalah bagaimana perlindungan yang diberikan, begitu jaminan-jaminan yang juga didapatkan sama pekerja formal. Seperti apa sih ini Prof mengupayakan hal ini bisa terwujudkan supaya perlindungan terhadap para pekerja informal memang optimal gitu dan maksimal?
0: Iya. Pekerja informal ini memang ada dua ya. Ya, kalau kita bagi yang pertama memang yang diinginkan. Jadi ada pekerja-pekerjaan yang memang fleksibel dan seterusnya, tapi dia high skill, Mbak Suwanti ya. Jadi memang ya dia ingin seperti itulah gitu ya. Dan mereka merasa cukup. Dan biasanya kalau high skill upahnya bagus, biasanya itu sudah masuk di dalamnya itu perlindungan.
1: Dikasih contoh Prof seperti
0: itu. Iya, mungkin ada pekerjaan yang sifatnya dia fleksibel dalam sebagai seorang IT gitu ya. Jadi dia tidak mengikatkan sebagai full time, tapi dia sebagai konsultan. Jadi di mana-mana dia konsultan. Konsultan individu bisa gitu ya. Jadi dia lebih sebagai advisor ya, sebagai trainer gitu ya. Jadi bukan orang yang bekerja di perusahaan kontrak full gitu ya, dan dia hubungannya itu adalah hubungan pemberi kerja, bukan gitu ya. Nah, tapi ada yang informal yang kedua memang tidak ada pilihan, jadi hanya sebagai bantalan sementara. Jadilah dia di ojol gitu ya, jadilah kemudian dia bantu-bantu sebagai pekerja di supporting di musik gitu ya, kebudayaan dan seterusnya. Nah, untuk yang kelompok yang kedua memang saya setuju dengan Mbak Suwanti, kita harus peduli dengan mereka ya, terutama concern terkait dengan jaminan ya, sosial buat mereka. Nah, yang ini harus di satu-satu. Pertama teman-teman ojol dulu. Ya, pekerja platform tahun ini ya kita sudah berikan subsidi 50% gitu ya kepada mereka untuk iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Jadi yang awalnya mereka membayar 16.800, sekarang udah disubsidi lagi 50%. Jadi tinggal setengahnya untuk dibayar tiap bulan. Ya, karena kita tentu tadi itu wajib ada tuh ya, kesehatan kerja dan kecelakaan kerja dan kematian ya. Ya, dan kita dengan BPJS Ketenagakerjaan kami terus ya mendorong, kita membantu ya bagaimana kepesertaan ini bisa optimal ya, dan memang masih banyak yang harus dikejar gitu. Dan untuk segmen-segmen yang lain sama ya, kita sedang ya sebenarnya sudah ada komitmen ya bahwa diskon yang sama juga akan diberikan kepada segmen pekerja informal yang lain itu minimal ya. Jadi ketika kecelakaan kerja terjadi ya, mereka mendapatkan santunan. Ya, ketika kemudian kematian, mereka mendapatkan santunan. Mbak Suwanti bisa bayangkan, dia bekerja informal, ya kontrak tidak ada kontrak, bayarnya harian, terjadi kecelakaan, kemudian masuk rumah sakit tidak ada biaya, kemudian ketika mereka dirawat di rumah sakit, siapa yang memberikan nafkah buat keluarga? Nah, ini kan kondisi yang tidak kita inginkan.
1: Oke, artinya memang upaya perlindungan tadi lagi digalakkan begitu ya, Prof. Med ya.
0: Dan ujungnya mungkin sedikit, ada beberapa yang memang kita targetkan menjadi peraturan menteri tahun ini, tapi ada yang kemudian sudah muncul sebagai list inisiatif untuk undang-undang tahun ini. Contoh pekerja platform. Pemerintah mampu menyiapkan lapangan kerja yang lebih berkualitas atau decent work, maka kemudian otomatis ya yang informal, yang kelompok yang kedua tadi yang hanya sebagai bantalan sementara, mereka akan pindah. Gitu ya. Nah, tapi negara lain juga sama, Mbak Suanti. Gitu ya. Di beberapa riset kita lihat di India, ya di Malaysia, di mana gitu ya. Itu juga sama. Yang beberapa negara Asia Tenggara saja, mereka memilih daripada saya bekerja, ini pilihan ini, walaupun ini mungkin antara satu dan dua, daripada saya bekerja di pabrik, saya menjadi driver aja lah, gitu ya. Ya, saya bisa bebas, kalau saya capek saya berhenti, pulang, besok saya nggak masuk, gitu ya. Nah, ini satu hal. Jadi kalau dikatakan harus 100% kemudian menjadi pekerja formal, sepertinya juga tidak. Jadi selalu ini akan menjadi opsi pilihan, ya, opsi orang yang saya mau ya informal dulu sampai saya mendapatkan sebuah pekerjaan yang definitif yang menurut saya ya pas dengan saya, gitu ya. Atau memang orang yang ya sudah ya saya memang ingin seperti ini, gitu. Tapi tetap tugas pemerintah memberikan ya lapangan pekerjaan yang layak.
1: Pastinya hal itu ya, dan di saat yang bersamaan tadi memberikan juga jaminan perlindungan.
0: Yes, jaminan perlindungan kepada mereka
1: khususnya. Prof. Men, kita udah ngobrol banyak begitu ya terkait dengan bidang ketenagakerjaan di tanah air. Mungkin Prof. Men juga ingin memberikan pesan buat masyarakat, khususnya mungkin mereka yang baru lulus, sedang mencari pekerjaan, dan biasanya nih baru lulus kesana kemari gitu ya, ada juga perasaan yang kapan ya dapat pekerjaannya gitu ya. Mungkin ada pesan-pesan khusus dari Prof. Menteri seperti apa?
0: Saya selalu menyampaikan buat adik-adik para pencari kerja, ada tiga bekal yang harus disiapkan.
1: Ya itu,
0: yang pertama kompetensi teknis, ya technical skill. Kemudian kompetensi soft skill, ya kompetensi apa nih, soft gitu ya, ya termasuk ya, bahasa saya soft skill, human skills gitu ya, mereka juga harus siapkan, ya. Dan yang ketiga itu istilah saya market entry readiness, memahami pasar kerja itu seperti apa sekarang dan ke depan. Ya, ada disrupsi terkait dengan green jobs macam-macam. Disrupsi terkait dengan digitalisasi, disrupsi terkait dengan yang ketiga itu digitalisasi, green job, ya mungkin kita bisa katakan terkait dengan perubahan demographic shift, ya, yang itu tiga-tiga itu berdampak kepada pasar kerja. Jadi siapkan diri, ya, kompetensi tentu menjadi kunci. Pergeseran shift ini menjadi peluang.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York Jets.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Anda, bola mata adalah salah satu organ tubuh manusia yang ukurannya hampir tidak pernah berubah sejak kita lahir hingga akhir hayat. Bagian itu adalah bola mata. Sejak kita lahir hingga dewasa, ukurannya nyaris tetap sama. Itu sebabnya, saat kita melihat bayi, matanya tampak besar dan bulat. Bukan karena matanya membesar, melainkan karena wajah dan tubuhnya masih kecil. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita terus tumbuh. Tinggi badan bertambah, tulang memanjang, wajah berubah. Namun, bola mata tetap bertahan dengan ukuran yang sama sejak awal kehidupan kita. Menarik bukan? Di tengah begitu banyak bagian tubuh yang berubah, mata justru setia pada ukuran aslinya. Fakta sederhana ini mengingatkan kita bahwa tubuh manusia menyimpan banyak keajaiban, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap biasa. Inilah fakta singkat, namun menarik untuk kita ketahui.

Oke, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami dari Pro 1 Monedo Kanal Informasi dan Inspirasi. Di hari ini masih bersama saya, Yalin Solviani, akan terus menemani Anda pendengar di program spesial Pro 1. Dan tentunya setelah ini akan kita hadirkan di ruang dengan Anda Dinamika Olahraga. Kita hadirkan dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Sementara itu pendengar, timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Irak pada laga grup I Piala Dunia 2026 di Stadion Basen Amerika Serikat pada di waktu Indonesia Barat. Erling Haaland menjadi bintang kemenangan setelah mencetak 2 gol pada menit ke-29 dan 43 yang sekaligus menjadi gol debut di ajang Piala Dunia. 2 gol tambahan Norwegia tercipta melalui Leo Østergaard pada menit ke-76 dan gol bunuh diri pada masa injury time. Sementara itu Irak sempat memberi perlawanan dan menyamakan kedudukan lewat sundulan Ayman Hussein pada menit ke-39. Norwegia tampil dominan sejak awal dengan menciptakan sejumlah peluang melalui Antonio Nusa, Alexander Sørloth, dan memasuki babak kedua Irak mencoba bangkit melalui serangan balik namun gagal menembus pertahanan lawan. Norwegia lahir dari situasi sepak pojok yang diselesaikan Østergaard melalui sundulan. Tangan ini menjadi modal penting bagi Norwegia sebelum menghadapi Senegal dan Prancis pada laga berikutnya di grup E.

Hello, Saya Jamie Ravitz, Judah Bichara, Kedut Ambesar, America at the Jakarta. America Serikat Sangha Enthusiast Manjari Tuan Rumah Bersama Piala Dunia FIFA Dua Ribu Dua Puluh Enam Tournament Sepak Bola Terbesar di Dunia Yang Menyatukan Para Penggemar di Seluruh Dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Piala Dunia, Inggris akan menghadapi Kroasia sebagai laga pembuka grup L Piala Dunia 2026 di Stadion Dallas dini hari nanti. Berikut Nurdiansyah menyampaikan laporannya.
1: Upaya tim nasional Inggris untuk mengakhiri puasa 60 tahun tanpa trofi Piala Dunia mulai di Texas saat mereka menghadapi Kroasia dalam laga pembuka grup L. Si Tiga Singa kembali digadang sebagai salah satu tim unggulan. Namun, tim asuhan Thomas Tuchel tersebut kini datang dengan serangkaian pemain berpengalaman. Kapten Harry Kane, pencetak gol terbanyak dan juga juara di Bundesliga, turut tampil di Piala Dunia ini. Bellingham, salah satu gelandang terbaik dunia asal Real Madrid, serta Saka Bukayo, striker Arsenal yang terkenal dengan umpan akuratnya, siap menjadikan lini penyerangan Inggris mematikan tim nasional Inggris, bisa dikatakan dalam masa keemasannya. Sementara Kroasia datang sebagai kuda hitam di Piala Dunia dan Piala Dunia dengan tidak mengalami satu pun kekalahan, dengan 7 kemenangan dan 1 hasil seri dalam kampanye kualifikasi mereka, Kroasia tidak boleh dianggap remeh. Terlebih, mereka juga pernah mencapai semifinal dalam 2 Piala Dunia terakhir. Luka Modric, kapten Kroasia di usia matangnya 40 tahun, tetap menjadi pemain yang disegani di lapangan. Pada sesi jumpa pers pada pertandingan, kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel mengatakan Kroasia memiliki 3 back yang sangat kuat. Mereka masih memiliki inti tim. Mereka masih memiliki lini tengah dengan Kovacic, Mateo dan Luka Modric sebagai inti. Di tengah pertandingan mereka, di tengah permainan mereka, mungkin sedikit bergeser jika mereka main dengan formasi 3 back, mungkin sedikit bergeser ke belakang, tetapi mereka tetap memiliki 3 back yang sangat kuat dan solid. Dan dengan adanya Mateo dan Luka Modric, mereka masih memiliki jantung tim di lini tengah. Sementara kapten Inggris Harry Kane menyampaikan bahwa prestasi yang diraihnya musim ini menjadi momentum. Jelas saya mencetak jauh lebih banyak gol daripada yang pernah saya cetak di musim-musim sebelumnya, yang tentu memuaskan. Tapi saya rasa secara fisik dan mental, cara musim ini berakhir bagi saya dengan memenangkan liga dan mencapai final piala serta mencetak 3 gol di sana. Rasanya hal itu memberi saya momentum yang lebih besar menjelang camp persiapan bersama rekan-rekan tim saya. Dan dari segi fisik, saya merasa dalam kondisi prima, baik dalam sesi latihan maupun dalam pertandingan yang telah kami jalani. Laga antara Inggris dengan Kroasia ini akan berlangsung di Stadion AT&T Texas dini hari nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Oh, that's good.
1: Selanjutnya kabar dari lapangan tenis. Petenis Jerman Alexander Zverev menyamai rekor kemenangan pertandingan ATP 500 milik Rafael Nadal dengan koleksi 121 kemenangan. Catatan itu diraih setelah Zverev mengalahkan petenis Ceko Vít Kopřiva pada babak pertama Terra Woodman Open 2026 di Halle, Jerman. Zverev menang 3 set dengan skor 6-3, 4-6, dan 6-2 dalam pertandingan berlangsung selama 2 jam 10 menit. Usai laga, petenis nomor 3 dunia itu mengaku puas karena mampu melewati pertandingan sulit pada debutnya di lapangan rumput musim ini. Zverev tampil dominan saat servis dengan memenangi 81% poin dari servis pertamanya. Pada babak kedua, Zverev akan menghadapi rekan senegaranya, Yannick Hendman, yang sebelumnya menorehkan kemenangan ke-100 di level tour. Sementara itu, juara bertahan Alexander Bublik tersingkir setelah kalah dari petenis Italia Mattia Bellucci. Di pertandingan lain, Hubert Hurkacz dan Daniil Medvedev sama-sama melaju ke babak kedua turnamen Hill 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dev Akbar Syafiqam Nolaksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

kabar dari Liga Basket Amerika, NBA. Klub NBA Chicago Bulls resmi menunjuk Thiago Spittler sebagai pelatih kepala untuk menghadapi musim NBA 2026-2027. Penunjukan ini menjadi bagian dari langkah Bulls membangun kembali kekuatan tim setelah beberapa musim belum konsisten bersaing di papan atas wilayah. Spittler dikenal memiliki pengalaman panjang di dunia basket, baik sebagai pemain maupun pelatih. Saat masih aktif bermain, ia pernah meraih gelar juara NBA bersama San Antonio Spurs pada 2014. Setelah pensiun, Spittler melanjutkan karir sebagai staf pelatih di Brooklyn Nets dan Houston Rockets. Manajemen Bulls berharap pengalaman internasional dan pendekatan taktis Spittler dapat meningkatkan performa. Ia juga diharapkan mampu mengembangkan para pemain muda dalam proyek jangka panjang klub. Musim depan akan menjadi pengalaman pertama Spittler menjalani peran sebagai pelatih kepala di NBA dengan tantangan membawa Bulls kembali kompetitif.

Informasi internasional kita awali dari Timnas Futsal. Timnas Futsal Indonesia mengumumkan daftar panjang pemain untuk persiapan pemusatan latihan di Spanyol pada Agustus mendatang. Pelatih Kepala Hector Souto memanggil total 26 pemain untuk mengikuti proses seleksi awal. Dari jumlah tersebut, tim pelatih akan menyaring menjadi 19 pemain yang mengikuti pemusatan latihan di Indonesia pada 13 Juli. Selanjutnya, hanya 16 pemain yang akan dibawa untuk menjalani program latihan di Spanyol. Hector Souto menyampaikan apresiasi kepada seluruh klub atas dukungan dan kontribusinya terhadap tim nasional. Program ini menjadi bagian dari persiapan tim untuk menghadapi agenda internasional berikutnya. Salah satu nama yang masuk daftar adalah Evan Sowilena dari Black Steel FC. Tim pelatih akan memantau secara intensif kondisi Evan yang saat ini masih menjalani pemulihan pasca cedera.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita ke kabar dari Liga Basket Indonesia, IBL. Hang Tua Jakarta melakukan perombakan tim untuk menyambut kompetisi IBL 2027. Manajemen resmi melepas pelatih kepala Wahyu Widayat Jati dan kapten tim Divta Pratama. Selain itu, dua asisten pelatih, pelatih fisik, dan analis video juga mengakhiri kerjasama. Keputusan tersebut menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh usai berakhirnya musim 2026. Wahyu dinilai berperan membangun identitas permainan dan memberikan ruang bagi pemain muda untuk berkembang. Sementara itu, Divta menjadi figur penting dalam menjaga kepemimpinan dan kekompakan tim. Manajemen menyampaikan apresiasi atas kontribusi seluruh pihak selama menjadi bagian Hang Tuah Jakarta. Setelah finish di posisi ke-7 dan tersingkir pada playoff, klub kini mulai menyusun kekuatan baru untuk musim depan.

Kabar lainnya pendengar, pemerintah melanjutkan pengembangan Indonesia Paralympic Training Center atau IPTC di Karanganyar, Jawa Tengah. Pembangunan dilakukan untuk memperkuat pembinaan atlet Paralimpiade Indonesia secara lebih optimal. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan tahap berikutnya akan memprioritaskan pembangunan gedung edukasi dan GOR tahap 2. Keputusan tersebut diambil berdasarkan kebutuhan yang disampaikan National Paralympic Committee Indonesia. Selain gedung edukasi berkapasitas 400 orang, pemerintah juga menyiapkan fasilitas latihan cabang olahraga bergu. Pembangunan mencakup skybridge antar gedung, serta penguatan sistem kelistrik melalui penyediaan genset hybrid. Kontraktor pelaksana PT Nindya Karya menyatakan dukungan terhadap pengembangan yang berorientasi pada kebutuhan atlet. Pemerintah berharap fasilitas tambahan ini memperkuat ekosistem olahraga Paralimpiade Nasional dan mendukung prestasi Indonesia di ajang internasional.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari pengembangan Indonesia Paralympic Training Center tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

dan tentunya juga sesuai dengan rencana Anda. Dan yang pasti semoga hari ini dalam perjalanan pun juga ya tiba dengan selamat dan sampai tujuan dengan penuh sukacita. Apalagi juga ada banyak informasi-informasi yang terus Pro Satu hadirkan untuk menemani Anda pendengar. Oke, yang pastinya Lionel Messi tadi gitu ya tampil gemilang mencetak hat-trick. Tentunya juga saat timnas Argentina membungkam Aljazair dengan 3-0 laga perdana grup J Piala Dunia 2026. 3 gol kapten Labi Kalesta gitu ya tercipta menit ke-18, 60 dan 77. Dan ini sekaligus mengamankan 3 poin pertama bagi juara bertahan pendengar. Hidupku, rasa ini. Dan emosi Argentina juga langsung menunjukkan dominasinya sejak peluit kick off dibunyikan. Bahkan Messi juga sempat membobol gawang Aljazair gitu ya pada 5 menit pertama pertandingan pendengar. Namun gol tersebut dianulir wasit setelah pemeriksaan VAR ya, yang pastinya juga menunjukkan bahwa sang penyerang berada dalam posisi offside. Jadi 3 menit kemudian Aljazair balik mengancam, Fares Caibi berhasil menjebol gawang Emiliano Martinez gitu ya, tetapi gol tersebut tidak disahkan karena offside pendengar. Dan yang pasti gol kedua yang ditunggu Argentina akhirnya lahir pada menit ke-60. Proses gol bermula dari umpan silang Julian Alvarez dari sisi kiri gitu ya. Dan tentunya walaupun juga sempat gitu ya banyak sekali ketegangan-ketegangan di pertandingan tadi, tentunya menjelang turun minum sejumlah serangan Aljazair juga masih mampu dipatahkan lini belakang Argentina. Skor 1-0 bertahan hingga jeda dan memasuki babak kedua. Aljazair juga berusaha meningkatkan intensitas mereka, intensitas serangan juga untuk mencari gol penyama kedudukan. Namun Argentina justru tampil lebih berbahaya. Messi sempat mengancam melalui tusukan dari sisi kanan yang diakhiri juga tembakan, tetapi bola masih melambung dan tidak lama kemudian Lautaro Martinez nyaris menggadakan keunggulan Argentina pendengar. Dan penyerang Inter Milan tersebut juga menerima umpan hasil duel yang dimenangkan Enzo Fernandez, akan tetapi sepakannya dari dalam kotak penalti berhasil ditepis kiper Luka Zidane gitu ya. Dan gol kedua yang ditunggu Argentina akhirnya lahir di menit ke-60. Proses gol ini bermula dari umpan silang Julian Alvarez di sisi kiri dan bola liar kemudian disambar Alexis Max Alister gitu ya dengan tendangan keras dari luar kotak penalti dan sempat diblok pemain Aljazair gitu ya. Dan Messi juga di posisi yang tepat langsung menyambar bola reborn dengan kaki kanannya dari depan gawang. Skor berubah jadi 2-0 pendengar. Dan tentunya permainan semakin tegang gitu ya. Dan tentunya hat-trick ini nanti akhirnya tercipta di menit ke-77. Messi melakukan kerja sama 1-2 gitu ya dengan Nico Gonzalez sebelum melepaskan tembakan kaki kiri dari depan area penalti dan bola pun meluncur ke sudut gawang yang tidak mampu dijangkau oleh Luka Zidane. Gol tersebut memastikan Argentina unggul 3-0 sekaligus menegaskan dominasi mereka sepanjang pertandingan gitu ya. Dan pada sisa waktu laga Aljazair juga berupaya memperkecil ketertinggalan mereka gitu ya demi menjaga peluang di klasemen grup J. Riyad Mahrez juga sempat memperoleh kesempatan melalui tendangan bebas, tetapi bola hanya membentur pagar hidup Argentina. Dan yang pasti hingga peluit panjang dibunyikan skor 3-0 untuk kemenangan Argentina tidak berubah. Hasil ini menempatkan La Abi Caleste di posisi teratas grup J. Sementara Aljazair gitu ya harus berjuang pada pertandingan berikutnya untuk menjaga asa lolos ke babak selanjutnya pendengar. Haruskah aku bersabar? Oke, okay, yang masih pendengar tadi informasi Piala Dunia 2026 Messi hat-trick ya, Argentina bungkam Aljazair. Yang pasti itu tadi informasi yang kita hadirkan di pendengar Anda, yang Anda juga bisa dapatkan melalui portal berita kami di rri.co.id. Terus bersama Pro Satu Mania, kanal informasi dan inspirasi ya.

0: Ma, tadi di sekolah ada teman yang nanya, kenapa sih Nael masih main sama Dika? Padahal ya beda agama.
1: Terus Nael jawab apa?
0: Aku bilang, karena kita berteman. Tapi Nael pikir-pikir, benar juga ya Ma. Kenapa ya kita bisa dekat, padahal kan beda.
1: Nat, justru karena kita beda, kita jadi belajar saling memahami. Agama itu jalan menuju kebaikan, tapi toleransi itu jembatannya.
0: Oh gitu ya, Ma. Berarti kita tetap bisa setujuan walau jalannya beda.
1: Tepat sekali. Kita ini saudara sebangsa. Merawat perbedaan adalah bagian dari ibadah kita juga. Toleransi bukan berarti menyerah pada keyakinan, tapi membuka hati untuk menghormati perbedaan.
2: Pro 1.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. RRI Digital.
1: Pendengar, tahukah Anda, Meksiko kembali mencatat sejarah di dunia sepak bola internasional. Negara ini resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk ketiga kalinya, setelah sebelumnya sukses menggelar di tahun 1970 dan 1986. Meksiko menyiapkan tiga stadion utama, yaitu Estadio Akron Guadalajara, Estadio BBVA di Monterrey, dan Estadio Azteca di Mexico City. Stadion legendaris Estadio Azteca juga mencatat rekor sebagai stadion pertama yang digunakan dalam tiga edisi berbeda Piala Dunia. Sementara itu, Kanada akan menjalani debut sebagai tuan rumah turnamen sepak bola level senior di bawah naungan FIFA. Kanada menyiapkan dua stadion, yakni BMO Field di Toronto dan BC Place di Vancouver. Sebelumnya, Kanada dinilai sukses saat menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2015. Kehadiran Piala Dunia 2026 diharapkan mampu meningkatkan popularitas sepak bola di kawasan Amerika Utara.

Oke, yang masih ada pendengar di Monedio siang hari ini, masih bersama saya Lin Salviani yang akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah ya. Dan tadi ada Alika, Aku Pergi, yang pasti tadi lagunya sudah saya hadirkan. Semoga semuanya jadi makin lebih semangat terus gitu ya mendengarkan Pro 1 Monedio. Apalagi juga untuk Anda hari ini yang juga sedang menikmati kebersamaannya bersama dengan orang-orang terkasih gitu ya, ataupun juga mungkin sudah beristirahat siang, atau mungkin ada yang baru makan siang gitu ya. Tapi juga kondisi Anda, apapun jadi santapan Anda di hari ini, semoga semuanya dapat sehat gitu ya, dan tentunya juga dapat terus menjaga kondisinya. Walaupun cuaca saat ini juga kurang-kurang menentu gitu ya, kadang-kadang panas, hujan gitu ya. Yang pastinya reda lagi, hujan lagi. Jadi tetap jaga kondisi, karena memang banyak wabah penyakit juga gitu ya kalau musim-musim seperti ini. Dan yang pastinya pendengar, di sini ada beberapa informasi yang akan saya bagikan di ruangan Anda yang saya kutip juga dari portal berita kami di rri.co.id. Kemenkes kabarnya targetkan 0 kematian DBD pada tahun 2030 gitu ya. Nah, Kementerian Kesehatan Kemenkes mencatat sebanyak 39.672 kasus demam berdarah dengue tentunya juga di atau DBD gitu ya terjadi Mei 2026. Dari jumlah tersebut 105 orang itu dilaporkan meninggal dunia. Dan bahkan Direktur Penyakit Menular Kemenkes gitu ya, Prima Yosepin juga mengatakan tingginya kasus dan juga kematian DBD ini juga mendorong pemerintah memperkuat deteksi dini hingga pengendalian terpadu. Prima Yosepin juga mengatakan Indonesia masih menjadi salah satu negara dengan beban kasus dengue gitu ya terbesar di dunia, pendengar. Dan bahkan berdasarkan data Kemenkes, Jawa Barat sendiri gitu ya menjadi provinsi dengan jumlah kasus tertinggi sepanjang 2026. Juga tercatat lebih dari 9.000 kasus dengan 36 kematian terjadi di wilayah tersebut. Dan bahkan Prima juga menjelaskan Indonesia menyumbang sekitar 3% dari total kasus dengue gitu ya, dengue global. Namun juga kondisi kontribusi kematian akibat penyakit tersebut juga mencapai 17% dari total kematian dengue di dunia. Dan bahkan pemerintah memperkuat tata laksana pasien, pencegahan supply line gitu ya, serta respon cepat untuk menekan kasus dengue nasional. Prima mengatakan juga strategi tersebut didukung tata kelola pembiayaan, kemitraan, riset data, dan juga inovasi kesehatan. Dan oleh karena itu memang Kemenkes juga menargetkan angka kematian akibat DBD dapat ditekan hingga 0 kasus pada tahun 2030 melalui randingi gitu ya. Dan tentunya selain itu juga kasus ini ditargetkan juga turun 25% pada tahun 2030 nanti dibandingkan kondisi nasional di tahun 2021, pendengar. Oke, masih tadi beberapa informasi yang saya hadirkan di dengar Anda. Kemenkes targetkan 0 kematian DBD ya di tahun 2030. Dan informasi ini bisa Anda dapatkan di portal berita kami di rri.co.id gitu ya. Perbarui informasi berita Anda di portal berita kami di rri.co.id, karena ada banyak sekali informasi-informasi yang bisa Anda dapatkan di sana ya. Dan apalagi juga pendengar, ada banyak informasi seputar berita nasional, internasional, regional, bahkan daerah, bahkan juga informasi olahraga seputar sepak bola, olimpik, otosport, bahkan gaya hidup juga gitu ya, semuanya lengkap, termasuk hobi, ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian budaya, kesehatan, hiburan, kuliner dan wisata, bahkan informasi seputar ekonomi, hukum, Piala Dunia 2026, dan masih banyak lagi yang lainnya ya. Terus bersama Pro 1 Monedo, kanal informasi dan inspirasi. Sekarang pendengar, akan kita hadirkan lagu mancanegara di ruang dengar Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saya hidup di zaman modern, serba cepat, serba digital. Tapi pernahkah kita bertanya, kemana budaya kita? Bahasa daerah mulai jarang digunakan. Tarian tradisional mulai dilupakan. Bahkan, adat istiadat perlahan ditinggalkan. Padahal budaya adalah jati diri kita. Tanpa budaya, siapa kita? Kita bisa mulai dari hal kecil. Belajar bahasa daerah, mengenal tarian tradisional, menghargai dan menjaga warisan leluhur. Melestarikan budaya bukan hal sulit, jika kita mau peduli. Jaga budaya kita, karena budaya bukan sekedar masa lalu. Budaya adalah kita. Lestarikan budaya, jaga identitas bangsa.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

Bapak, terima kasih Anda selalu mendengarkan Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Hari ini masih bersama saya Yelin Solviani yang akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah ya. Oke, pendengar, berdasarkan data Kementerian Pertanian atau Kementan gitu ya, bila rakyat Indonesia masih rendah dalam konsumsi susu, alhasil kandungan protein hewani ya dalam tubuh khususnya anak-anak masih belum maksimal. Dan yang pasti di sini artinya gitu ya, kalau dirata-ratakan gitu ya, setiap hari orang Indonesia itu minum susu hanya 1 sendok gitu ya. Dan yang pasti dilanjutkan kembali olehnya gitu ya, tidak heran kalau misalkan masyarakat Indonesia masih kalah main bolanya, karena konsumsi susu menurutnya masih di urutan ke-7, masih sekitar 16,8 kg per kapita per tahunnya gitu ya. Dan yang pasti di sini menurut dari Kementan gitu ya, Agung Suganda, ia menuturkan tadi sama-sama mengikuti acara sosialisasi SDTI 2026, yaitu rangkaian sosialisasi untuk mengkonsumsi susu, daging, telur, dan ikan. Jadi acara SDTI 2026 ini merupakan rangkaian acara pada Indo Livestock Expo dan Forum 2026 yang diselenggarakan oleh Nice Pig 2 gitu ya. Dan tentunya juga masih menurut Agung sendiri gitu ya, semua tahu kandungan gizi sangat baik untuk pertumbuhan, untuk kecerdasan, dan juga tentu untuk menghasilkan kualitas anak-anak Indonesia. Jadi sebagai generasi penerus bangsa menuju Indonesia Emas 2045, tentunya Kementan menyatakan bila saat ini Indonesia telah sukses swasembada domba dan kambing. Pernyataan itu dilayangkan dalam acara Indo Livestock Expo dan Forum Nas PIK 2 gitu ya, Kabupaten Tangerang. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda juga mengaku hal tersebut tercermin dari impor daging domba dan kambing, jumlahnya saat ini tercatat di bawah angka 10%. Namun Agung mengaku selama 6 bulan di tahun 2006 ini pemerintah masih membuka impor daging domba dan juga kambing, tapi syaratnya yang memiliki kualitas premium dengan jumlah di bawah 10% dari kebutuhan nasional, pendengar. Oke, masih tadi beberapa informasi yang saya hadirkan di Runding Rendah. Kementan menyebutkan bahwa konsumsi susu rakyat Indonesia masih rendah gitu ya. Dan informasi ini bisa Anda dapatkan di portal berita kami di rri.co.id. Dan tentunya masih banyak lagi informasi lainnya, tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, terima kasih pendengaran Anda terus bersama kami RRI Pro, Satu Menado Kandel, informasi dan inspirasi gitu ya. Semoga hari ini jadi makin lebih semangat, apalagi juga untuk Anda yang terus mendengarkan Pro Satu Menado. Semoga jadi makin lebih semangat gitu ya, apalagi juga yang mendengarkan Pro Satu Menado, apalagi yang di hari ini yang sedang menikmati kegiatan aktivitasnya, apapun yang Anda kerjakan juga, semoga semuanya dilancarkan dan tambah semangat juga gitu ya mendengarkan Pro Satu Menado. Apalagi juga saya terus menemani Anda tentunya sampai nanti gitu ya di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah. Dan ya pastinya pendengar di Selatan hari ini gitu ya, sebelum kita hadirkan di ruang dengar Anda di siang hari ini berita daerah gitu ya, tentunya kita akan hadirkan di ruang dengar Anda laporan langsung dari reporter kami di lapangan, Jeff Asa, yang akan melaporkan gitu ya terkait pelaksanaan Pilhut 3 menit bersama Senator DPD RI Ban Liau.
1: RI Pro 1. Laporan terkini.
0: Ya, Jeff, silakan laporannya.
2: Pak, oke, tapi ya, selamat sore. Saat ini saya sama-sama dengan Senator DPD RI Stefanus Ban Liau bersama dengan tim APETNAS Provinsi Sulawesi Utara. Baru selesai memantau jalannya proses tahapan pembahasan hukum tua yang dilaksanakan serentak di Kabupaten Minahasa, 129 desa, plus ada 3 desa yang PAW waktu itu hukum tuanya meninggal. Dan untuk mengetahui lebih jauh bagaimana proses jalannya pemantauan tadi terkait dengan pesta demokrasi masyarakat Minahasa yang merupakan juga barometer pemilihan hukum tua di Indonesia, ya, bersama dengan Senator DPD RI Stefanus Ban Liau yang turun langsung bersama Minahasa, Wakil Bupati Minahasa, dari Minahasa melihat langsung proses jalannya demokrasi pemilihan hukum tua. Selamat sore Pak.
3: Selamat sore, apa kabar?
2: Terkait pantauan tadi Pak, proses jalannya pemilihan hukum tua di Kabupaten Minahasa menurut Pak Stefan.
3: Pertama perlu disampaikan bahwa ada MOU Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara dengan DPD Asosiasi Badan Pemusyawaratan Desa Nasional APETNAS Sulawesi Utara tentang optimalisasi pelaksanaan program jaga desa. Dan kami bekerja sama dengan Visip Pusrat Manado dan Pemprov Sulut melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Provinsi Sulawesi Utara, bahkan dengan pemerintah Kabupaten Minahasa, melakukan pemantauan di 109 desa dengan melibatkan mahasiswa Visip Pusrat dan anggota Badan Perumusan Desa yang terhitung dalam APETNAS Sulawesi Utara. Dua, kami salut dan bangga kreatif inovasi dari Bupati Minahasa Pak Dr. Rokidon Nukabe, Wakil Bupati Bupanta, Sekda dan seluruh jajaran yang melaksanakan pemilihan kepala desa di Sulawesi Utara. Dapat kami katakan ya, mungkin salah satu atau dua di seluruh Indonesia seiring dengan terbitnya peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2006 sebagai implementasi dari undang-undang desa yang baru. Oleh karena itu, dari pihak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara bersama Bapak Kajari Minahasa, dari pengurus DPD APETNAS Sulawesi Utara dan DPC APETNAS Kabupaten Minahasa bersama dengan Dekan Simonstra, dengan Pak Dosen, dengan mahasiswa, bersama-sama juga dengan Pak Bupati, Wakil Bupati, Sekda dan seluruh jajaran, kami melakukan pemantauan di antaranya ke lokus Jawa 2 Kecamatan Kawang Utara dan Kanonang 1 Kecamatan Kawang Barat. Di mana pada umumnya setelah kami memantau, kami juga sempat bercakap-cakap dengan teman-teman APPD, dengan masyarakat, di mana memang ini pesta demokrasi yang sebenarnya sudah turun-temurun di Kabupaten Minahasa. Ya, berlaku konsultif, kami memang harapan kami ini adalah siapapun yang terpilih sebagai tua akan menjadi pemimpin seluruh elemen masyarakat tanpa melihat perbedaan status sosial, etnis, apalagi warna politik. Dan ketika ini yang ditempatkan, maka kemajuan desa. Oleh karena ini semua.
0: Ya, terima kasih pendengar Anda terus bersama pendengar di mana-mana berada, terus bersama Persatu Manado. Dan demikian tadi laporan langsung gitu ya terkait pelaksanaan Pilhut 3 menit bersama Senator DPD RI Ben Liao. Dan kita akan jelang Warta Berita Daerah saat lagi di ruang air Anda, tetap terus bersama Persatu Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, inilah Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah siang hari ini di Sirabu, 17 Juni 2026.
1: Tidak menutup kemungkinan jika ada pelanggaran yang kasat mata seperti knalpot brong itu, bisa kita lakukan penindakan tilang secara manual. Jadi ini arahan sudah kita teruskan kepada Polres jajaran untuk menindaklanjuti penanganan knalpot brong ini.
0: Warta Berita Daerah siang hari ini selengkapnya dibacakan oleh saya, Yelin Salviani. Berita yang pertama pendengar, di Kabupaten Kepulauan Talaut, harga bawang putih melonjak dari Rp50.000 menjadi Rp70.000 per kilogram.
2: Harga komoditas rempah-rempah di pasar tradisional Lirung Kabupaten Kepulauan Talaut mengalami kenaikan. Bumbu dapur yang naik diantaranya bawang putih. Bawang putih yang sebelumnya dijual Rp55.000 per kilogram naik signifikan menjadi Rp70.000 per kilogramnya. Yusti Pele, salah satu pedagang di pasar Lirung, menyebutkan kenaikan harga bawang putih sudah terjadi sejak pekan yang lalu. Dan saat ini bawang putih menyentuh angka Rp70.000 per kilogramnya. Hal ini juga dipengaruhi pembelian dari Manado yang juga mengalami kenaikan. Manado diketahui merupakan salah satu daerah pemasok bumbu dapur di pasar Lirung.
3: Baru yang masih harga tinggi bawang putih dari 50 naik 70, bawang merah 80, baru tomat naik sedikit Rp22.000 per kilo.
2: Sementara komoditas bawang lain seperti bawang merah masih dijual dengan harga tinggi. Penjualan bawang merah saat ini masih mencapai Rp85.000 per kilogramnya. Padahal sebelumnya bawang merah juga hanya dijual Rp60.000 per kilogramnya. Dari Melongwane, Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebagai puskesmas yang ada di daerah kepulauan, Puskesmas Kahuku menerapkan program kawasan bebas asap rokok.
4: Kawasan bebas asap rokok diterapkan di UPTD Puskesmas Kahuku, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara. Asri Rahmaniar, sebagai pemegang program penyakit tidak menular, Puskesmas Kahuku menjelaskan, program kawasan bebas asap rokok ini meliputi kawasan puskesmas dan sekitarnya guna memberikan perlindungan kesehatan bagi setiap pengunjung di puskesmas tersebut.
5: UPTD Puskesmas Kahuku, sebagai fasilitas kesehatan dan pelayanan publik, memberlakukan kawasan tanpa rokok. Kawasan tanpa rokok adalah ruang atau tempat yang ditetapkan sebagai area bebas dari asap rokok. Tujuan penerapan kawasan tanpa rokok sendiri yaitu untuk melindungi kesehatan semua orang dari bahaya asap rokok, menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman, mencegah meningkatnya jumlah perokok baru, terutama anak dan remaja, dan mendukung upaya pengendalian penyakit akibat tembakau.
4: UPTD Puskesmas Kahuku melayani warga di kepulauan, yakni di 4 desa, yakni Desa Kahuku, Ehe, Libas, dan Lihunu. Genemasi RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polda Sulawesi Utara terus menggencarkan razia terhadap knalpot brong atau bising demi kenyamanan masyarakat.
6: Polisian daerah menyerukan kepada pemilik kendaraan bermotor termasuk sepeda motor agar tidak menggunakan knalpot brong atau bising. AKBP Dasferi Abdi dari Dirlantas Polda Sulut mengatakan, meski razia atau tilang manual berkurang, pelanggaran kasat mata seperti knalpot brong akan mengundang tindakan polisi. Dasferi menegaskan telah menginstruksikan ke Polres jajaran di Kabupaten Kota agar tidak ragu melakukan tilang terhadap pelanggaran kasat mata seperti knalpot brong.
1: Jadi dari kita di Direktorat Lalu Lintas pun sesuai dengan arahan dari Korlantas Mabes Polri maupun arahan kita ke jajaran, kalau pelanggaran-pelanggaran yang kasat mata yang jelas pelanggarannya itu silakan kita lakukan penindakan. Memang terkendala kemarin ini ada arahan dari pimpinan kita juga, kita melakukan kegiatan-kegiatan penindakan itu, penilangan manual itu dikurangi. Namun tidak menutup kemungkinan jika ada pelanggaran yang kasat mata seperti bisa kita lakukan penindakan tilang secara manual. Jadi ini arahan sudah kita teruskan kepada Polres jajaran untuk menindaklanjuti penanganan knalpot brong ini.
6: Knalpot brong sampai kini sudah meresahkan masyarakat, hanya saja warga tidak ingin memperbesar persoalan dengan menindak sendiri. Tidak mengenal ada ibadah atau jam istirahat, knalpot brong atau bising selalu mengintimidasi masyarakat. Audi Kandores melaporkan.
0: Sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026 di Sulawesi Utara menerapkan mekanisme berbeda untuk jenjang SMA dan SMK.
7: Pelaksanaan SPMB tingkat SMA dan SMK di Sulawesi Utara berlangsung sejak 2 hingga 24 Juni mendatang. Selain membuka pendaftaran secara online, sekolah juga menyediakan posko bantuan bagi calon murid yang mengalami kendala saat mendaftar. Khusus jenjang SMK, peserta dari berbagai daerah dapat mendaftar melalui jalur prestasi umum yang memiliki kuota terbesar yakni 75%. Namun seluruh pendaftar tetap diwajibkan mengikuti tes minat dan bakat sebagai bagian dari proses penentuan jurusan. Sebagaimana dijelaskan Kasih Pengembangan Kompetensi Operator dan Pelatihan Balai TIK Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Fil Diamanti.
8: Untuk SPMB di jenjang SMK saat ini harus mengikuti tes minat bakat. Dan tes itu jangan khawatir, itu semua gratis, tidak dibayar. Oleh karena itu setiap calon murid yang ingin mendaftar di SMK bukan harus mendaftar dari rumah, tetapi wajib untuk datang ke sekolah untuk tempat daftar, karena di situ ada tes minat bakat. Berbeda dengan SMA. SMA tidak ada tes minat bakat, siswa bisa daftar dari rumah lewat online, lewat gadgetnya, lewat laptopnya, silakan daftar, dan tidak ada tes minat bakat untuk jenjang SMA. Di situ perbedaannya.
7: Melalui posko pengaduan di kantor dinas pendidikan serta layanan hotline pada situs resmi SPMB, masyarakat juga diimbau untuk aktif melaporkan jika menemukan kendala data ataupun indikasi kecurangan selama masa seleksi. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
0: Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 3 orang pendaki Gunung Klabat yang mengalami luka dan hipotermia.
9: Tim SAR gabungan berhasil menemukan dan mengevakuasi 3 orang survivor atau pendaki yang mengalami kelelahan dan cedera di Gunung Klabat, Kabupaten Minahasa Utara. Humas Basarnas Sulut Nuryadin Gumelang mengatakan, ketiga survivor masing-masing, Stefani Lainjong 23 tahun, Kingli 29 tahun, dan Marcel 29 tahun ditemukan dalam kondisi selamat di pos 2 Gunung Klabat dengan jarak sekitar 5,9 km dari kantor SAR Manado.
10: Kantor pencarian dan pertolongan kelas A Manado mendapat laporan ada 3 survivor atau pendaki senama Stefani Lainjong dan Kingli serta Marcel, alamat Politeknik Indah Manado. 3 survivor ini, 3 pendaki ini terinformasi mereka telah turun. Survivor ini mengalami cedera pada kaki dan ada juga yang hipotermia yang diakibatkan karena cuaca dan curah hujan yang sangat tinggi.
9: Sementara itu Stefani Lainjong, salah satu korban, menyampaikan terima kasih kepada tim SAR gabungan yang telah menolong dirinya dan kedua teman lainnya. Dengan ditemukannya seluruh korban, operasi SAR dihentikan. Basarnas menghimbau kepada masyarakat, khususnya para pendaki, agar selalu mempersiapkan kondisi fisik, perlengkapan pendakian, serta memperhatikan faktor keselamatan sebelum melakukan aktivitas di alam terbuka. Roy Pesak melaporkan.
0: Kalangan praktisi, pemerhati, akademisi, dan peneliti mengisi struktur kepengurusan MIPI Sulawesi Utara periode 2026-2031.
4: Dewan Pimpinan Wilayah DPW Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia MIPI Provinsi Sulawesi Utara telah resmi memiliki kepengurusan yang baru untuk masa bakti 2026-2031. Ketua DPW MIPI Sulawesi Utara Joe Neganda mengatakan, dengan adanya kepengurusan yang baru ini menjadi momentum penting dalam memperkuat peran akademik dan kajian pemerintahan di Sulawesi Utara.
11: Menyampaikan terima kasih kepada Pak Ketua Umum yang sudah mempercayakan kami untuk menjadi Ketua DPW MIPI Provinsi Sulawesi Utara. Bahwa memang di dalam MIPI ini juga kita terdiri dari berbagai macam stakeholder, mulai dari praktisi, akademisi, peneliti, dan termasuk pemerhati. Nah, kombinasi dari empat unsur ini kiranya akan bisa memberikan dampak yang kuat bagi kemajuan ilmu pemerintahan yang berkontribusi pada good governance. Jadi kami berharap juga dan berkomitmen untuk memberikan kontribusi terbaik bagi pembangunan Sulawesi Utara.
4: Sejumlah kalangan akademisi mengisi struktur kepengurusan DPW MIPI Sulawesi Utara periode 2026-2031. Di antaranya Wakil Ketua 3 Penerbitan Jurnal Publikasi Digitalisasi Inovasi dan Data Dr. Kristi Karla Arina. Untuk bendahara dipercayakan kepada Karla Antoneta Sigarlaki dan Ketua Departemen Hubungan Antar Lembaga Hani Tambani. Diana Masih melaporkan.
0: Tingginya kasus tindak kriminal yang terjadi di Kota Manado didominasi oleh anak usia remaja yang telah dipengaruhi minuman keras.
12: Tingginya kasus tindak kriminal yang terjadi di Kota Manado harus menjadi perhatian serius semua pihak, baik masyarakat, pemerintah maupun aparat penegak hukum. Mirisnya, peningkatan kasus kriminal justru didominasi oleh anak usia remaja yang telah dipengaruhi minuman keras. Tokoh agama yang juga kepala Kanwil Kemenag Sulut, Haji Ulias Taha, mendukung penuh terhadap upaya kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya untuk menindak tegas segala bentuk aksi tindak kriminalitas yang dapat mengganggu kondusivitas di Kota Manado.
13: Nah, kita tentu mengapresiasi ketika pemerintah membuat program yang memberikan dampak kebaikan terhadap masyarakat. Salah satu program untuk memberantas premanisme. Kenapa premanisme ini perlu diberantas? Karena memang ini akan memberikan dampak terhadap bagaimana kemudian aparat atau hukum itu tidak bisa berjalan karena ada tindakan-tindakan yang di luar hukum yang dilakukan oleh sekelompok orang. Sehingga itu tentu kita mendukung.
12: Meski upaya-upaya antisipasi dilakukan dengan cara preemptif, preventif maupun penegakan hukum, masyarakat berharap kepolisian dan aparat penegak hukum tidak mentoleransi setiap aksi tindak kriminalitas. Tentunya ada sanksi hukum tegas bagi pelaku-pelaku kejahatan yang merugikan orang lain, apalagi sampai menghilangkan nyawa seseorang. Dari Manado, Calvin Wisang, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pertumbuhan jumlah penduduk di daerah bumi Porodisa Talaut membawa angin segar bagi kuota kursi di parlemen lokal.
14: Jumlah penduduk di Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara menunjukkan tren positif. Berdasarkan data terbaru dari Kemendagri, per 31 Desember 2025, wilayah Beranda Utara NKRI ini mencatatkan kenaikan jumlah penduduk yang cukup signifikan. Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaut Ellen Mailuas. Ia mengungkapkan bahwa grafik kependudukan di daerah berjuluk Bumi Prodisa tersebut terus bergerak naik.
15: Kenaikan menjadi dari angka 100.600 sekian, kita naik menjadi 101.020 jiwa. Artinya berarti ada angka naik.
14: Ini kan angka sebesar kurang lebih 560 jiwa ini, bukan sekadar statistik di atas kertas. Pertumbuhan ini membawa angin segar bagi peta politik lokal, khususnya dalam menghadapi pemilihan legislatif mendatang. Ellen menjelaskan bahwa bertambahnya jumlah penduduk ini memberikan prospek yang sangat baik dalam upaya mempertahankan alokasi kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Kepulauan Talaut. Guna memastikan seluruh warga Talaut tercatat dengan akurat di Dukcapil Talaut terus melakukan validasi berkala. Agenda terdekat adalah melakukan konsolidasi data untuk paruh pertama tahun berjalan. Pihak di Dukcapil menjadwalkan pembaruan atau update data kependudukan untuk semester pertama tahun ini akan rampung dan rilis pada Juli mendatang. Masyarakat pun diimbau untuk tetap proaktif dalam mengurus dokumen administrasi kependudukan agar data yang tersaji benar-benar real dan mutakhir. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Staf ahli Dr. Hansya Tommy Bubungan membuka secara resmi sosialisasi pajak daerah PBBP2 sekaligus juga penyerahan SPPT dan DHKP kepada 25 pemerintah kecamatan.
16: Bertempat di Gedung Palelon Kaungkoan, Bupati Minahasa Dr. Robi Dondokambe membuka secara resmi pelaksanaan sosialisasi pajak daerah Pajak Bumi Bangunan Pedesaan Perkotaan atau PBBP2 tahun 2026 yang diwakili oleh staf ahli bidang kemasyarakatan dan SDM Dr. Hansya Tommy Wuungan sekaligus dengan penyerahan SPPT dan DHKP tahun 2026 kepada pemerintah di 25 kecamatan. Dalam sambutannya, Bupati yang dibacakan staf ahli Hansya Tommy Wuungan tak lupa beri apresiasi kepada Badan Pendapatan Daerah yang telah menginisiasi kegiatan ini sebagai upaya memberikan pemahaman kepada para wajib pajak.
17: Melalui penerimaan pajak daerah, pemerintah dapat membimbing berbagai program strategis yang secara langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan kapasitas pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga berbagai program pemberdayaan.
16: Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Minahasa, Jeffrey Tangkulung SKMAP, di sela-sela sosialisasi pajak daerah PBB P2 kepada RRI mengatakan, di tahun 2026 ini target pajak kurang lebih 75 miliar, naik dari tahun sebelumnya kurang lebih 74 miliar. Dan di triwulan 2 ini menurut Tangkulung telah mencapai kurang lebih 45%.
18: Sekarang ini di triwulan 2 kita sudah hampir 45%. Nah, memang untuk ada upaya-upaya yang kami lakukan, salah satu orang kita lakukan sosialisasi pada sekarang ini. Kita lakukan sosialisasi agar supaya ada pemahaman daripada masyarakat dan juga para wajib pajak. Karena untuk sekarang ini kita sudah melakukan pembayaran secara online.
16: Hadir pada sosialisasi pajak daerah PBB P2, Sekretaris Kecamatan dari 25 kecamatan, serta para lurah hukum tua. Dengan menghadirkan narasumber Asisten 1 Dr. Devifa Wailan Maringka, Kepala Inspektorat Kabupaten Minahasa Dr. Vicky Tanor, Eksekutif General Manager PT POS Indonesia, Kantor Cabang Utama Manado Abdul Jamil, dan Pimpinan Cabang Bang Sulutgo Tundano. Dari Minahasa, Jepas RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita yang terakhir pendengar, Pangdam Mayjen TNI Mirza Agus mengatakan peringatan hari ulang tahun Kodam 13 Merdeka ke-68 menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan, profesionalisme, serta pengabdian kepada bangsa dan negara.
19: Kodam 13 Merdeka melaksanakan acara syukuran dalam rangka hari ulang tahun ke-68 pada Rabu siang di Aula Gradika Jaya Sakti Kodam 13 Merdeka. Syukuran tersebut dihadiri langsung Pangdam Merdeka, Mayjen TNI Mirza Agus bersama Ketua Persit Kartika Chandra Kirana, Nyonya Leli Mirza Agus, serta jajaran prajurit dan ASN Kodam Merdeka. Mengusung tema Kodam 13 Merdeka bersama Rakyat Indonesia Maju, peringatan kali ini menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan, profesionalisme, serta pengabdian kepada bangsa dan negara. Dalam sambutannya, Pangdam Mayjen TNI Mirza Agus menyampaikan selamat kepada seluruh keluarga besar Kodam yang telah membawa satuan tersebut tetap kokoh hingga memasuki usia ke-68. Pangdam menegaskan, pencapaian dan nama besar Kodam 13 Merdeka saat ini tidak lepas dari kerja keras seluruh prajurit dan ASN.
20: Dan atas semangat para prajurit Jaya Sakti Kodam 13 Merdeka yang mampu menunjukkan diri sebagai prajurit pertarung yang berdedikasi, loyal, dan profesional. Oleh karena itu, atas nama pribadi maupun Pangdam, saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-68 Dirgahayu Kodam 13 Merdeka yang kita cintai dan kita banggakan bersama. Ini semua kerja keras kalian. Saya hanya membantu, memanage, dan mengarahkan saja. Tapi yang kerja kan saudara-saudara semuanya. Tanpa ada saudara, baik prajurit maupun ASN, saya nggak ada artinya. Jadi karena kerja keras saudara lah, nama Kodam 13 Merdeka bisa berdiri kokoh sampai hari ini. Saya mengajak seluruh prajurit dan ASN Kodam 13 Merdeka untuk terus meningkatkan profesionalisme, menjaga soliditas. Saya tekankan, menjaga soliditas. Tanpa dilakukan dengan kegiatan-kegiatan yang membangun, kita sulit untuk menjaga soliditas ini.
19: Perayaan HUT ke-68 Kodam 13 Merdeka berlangsung dengan penuh keakraban, diwarnai dengan pemotongan nasi tumpeng serta pemberian penghargaan kepada prajurit berprestasi dalam lomba yang digelar dalam rangka memeriahkan HUT Kodam Merdeka ke-68. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
0: Pendengar, sekian warta berita daerah siang hari ini di edisi Rabu 17 Juni 2026. Saya Lin Salviani, mewakili kerabat kerja bertugas. Mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Selamat siang.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya, ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1994.

Saya hidup di zaman modern, serba cepat, serba digital. Tapi pernahkah kita bertanya, kemana budaya kita? Bahasa daerah mulai jarang digunakan. Tarian tradisional mulai dilupakan. Bahkan, adat istiadat perlahan ditinggalkan. Padahal budaya adalah jati diri kita. Tanpa budaya, siapa kita? Kita bisa mulai dari hal kecil. Belajar bahasa daerah, mengenal tarian tradisional, menghargai dan menjaga warisan leluhur. Melestarikan budaya bukan hal sulit, jika kita mau peduli. Yuk jaga budaya kita, karena budaya bukan sekedar masa lalu. Budaya adalah kita. Lestarikan budaya, jaga identitas bangsa.

0: kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Aku anak Indonesia, negeriku indah dan penuh warna. Kita punya banyak suku, bahasa, dan agama. Kita memang berbeda-beda, tapi kita tetap satu Indonesia. Kadang perbedaan membuat kita tidak sependapat, tapi aku percaya perbedaan bukan untuk diperdebatkan, melainkan untuk dihargai. Cinta Indonesia itu sederhana, menghormati teman yang berbeda, tidak menggejek, tidak membenci, dan memilih menyelesaikan masalah dengan damai. Karena damai membuat kita kuat, damai membuat Indonesia tetap utuh. Aku bangga jadi anak Indonesia. Yuk kita jaga negeri ini dan hati yang damai dan penuh cinta.

era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul.

0: begitu saja, seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saya tidak suka dengan perbedaan ini.
1: Loh, kebinekaan kan kekuatan kita. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan.
0: Kamu benar, saya akan lebih terbuka.
2: Mari, torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti-Teror Polri.

0: Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Terima kasih untuk Anda masih tetap bersama kami di 94,5 dan 88,2 FM untuk Manado sore hari ini. Saya Iqbal Darsono Mumoya bersama Anda. Dan ya, untuk perjalanan 100% Indonesia ya, kami hadirkan untuk Anda di edisi hari ini, tepatnya di hari Rabu 17 Juni 2026. Oke, Pro 1 selamat sore. Halo.
3: Halo, selamat sore ya. Bu Ikedar Senoma Mulia.
2: Oke, selamat sore, dengan siapa di mana ini?
3: Benigio di Bormut, ya. Pencinta Argentina.
2: Oh, ya. Oke, silakan Benigio.
3: Oke, ya. Tentunya pertama-tama Ibu Ike yang tugas, ya. Semangat ya, salam keluarga, ya. Salam sehat.
2: Oke.
3: Tiga orang spesial sore hari ini. Ada Ibu Agnes di Teling.
2: Ya.
3: Apa kabar Ibu Agnes? Terus ada Pak Leo di Fak-Fak juga ya. Dan yang terakhir ada Ibu Haryati di Bunak ya. Buat Ibu Ike, terima kasih. Ya.
2: Oke, terima kasih. Selamat sore, Benigio yang ada di Bolmut ya. Oke, di belakang Benigio silakan 0821-983-5080. Ya, silakan untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Sementara di luar ya. Oke, tadi baru selesai dengan hujan yang cukup lebat ya. Oke, dan ya, tetap mewaspadai kondisi cuaca yang ada seperti diinformasikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sulawesi Utara. Ya, di mana sore hari ini, siang sore hingga menjelang malam hari ini masih terjadi hujan ya. Oke. Iya, Pro 1 selamat sore. Halo.
4: Selamat sore Ibu.
2: Iya, oke,
4: selamat sore Pro 1.
2: Iya, selamat sore, dengan Pak siapa di mana?
4: Dengan Bapak James ada di Winorangian ini.
2: Oke. Di Winorangian seperti apa Pak James?
4: Ini cerah cuacanya, tidak hujan.
2: Oh ya, cuaca cerah ya. Oh ya, oke.
4: Iya,
2: silakan Pak James.
4: Ya, pertama-tama James, terima kasih.
2: Iya.
4: Ibu Ika Darsono Mamoya, siapa James ke telepon. Mau kirim salam balik dulu.
2: Iya.
4: Ada Ibu Esterlita yang ada di Kota Bitung di Girian. Selamat sore Ibu Esterlita.
2: Iya.
4: Semoga Ibu Esterlita dalam keadaan sehat.
2: Iya.
4: Dalam keadaan baik. Di Girian sana, dan semua keluarga yang ada di Girian.
2: Iya.
4: Semua dalam keadaan baik. Ini dari Pak James ke salam. Dari Desa Winorangian ini.
2: Iya.
4: Untuk Ibu Esterlita yang di Girian. Dan yang kedua ada Bapak Raiko yang ada di Desa Lelem.
2: Iya.
4: Selamat sore Pak Raiko. Ini Pak James Pesalam.
2: Iya.
4: Dari Desa Winorangian itu. Pak Raiko yang ada di Lelem. Semoga Pak Raiko dalam keadaan sehat semua. Iya. Keluarga yang ada di sana.
2: Okay.
4: Dan yang terakhir ada Ibu Nika juga yang ada di Lelem.
2: Iya.
4: Desa yang sama.
2: Okay.
4: Selamat sore Ibu Nika.
2: Iya.
4: Ini salamnya dari James di Desa Imoran.
2: Iya.
4: Untuk Ibu Ika dan Rasul Mamoya. Terima kasih.
2: Iya, terima kasih. Tuan
4: Pak James ke telepon.
2: Oke, terima kasih. Selamat sore. Pak James di Winorangian, kalau Manado dan sekitarnya ya, tadi sempat hujan deras. Dan ya, sepertinya Di Winorangian sendiri cerah ceria katanya. Demikian Pak James, informasi dari Pak James. Pro 1 selamat sore.
5: Selamat sore.
2: Iya.
5: Selamat sore, Ibu Ike.
2: Iya, selamat sore. Dengan Ibu siapa di mana?
5: Bu Hermina dari Kelapa.
2: Oke, okay, Ibu Hermina. Oke, okay, di Bitungnya seperti apa, Ibu Hermina?
5: Mendung.
2: Oh, mendung ya. Oh ya, ndak hujan ya.
5: Iya.
2: Oke.
5: Ndak.
2: Iya. Oke, silakan.
5: Ya, pertama-tama buat Mbak Ike, selamat bertugas. Dan semoga sehat, tetap semangat.
2: Iya.
5: Tuhan Yesus selalu memberkati buat Mbak Ike dalam setiap tugas dan aktivitas setiap hari.
2: Iya.
5: Dan memberkati bersama keluarga tercinta.
2: Amin.
5: Baru baru yang tiga spesial buat Pak Sagai yang ada di Bitung, Girian. Selamat sore Pak Sagai. Halo, sama-sama pendukung Jerman.
2: Iya, tolong jangan jangan disebutkan ya. Yang iya, Pak
5: Bini buat,
2: itu tadi juga. Iya.
5: Bapak yang di Ambon ini siapa?
2: Iya.
5: Junaidi, Pak Junaidi, selamat sore Pak Junaidi dan juga buat Pak James yang baru lewat, selamat sore semuanya, kiranya semuanya sehat dan tetap semangat, sukses selalu, Tuhan Yesus memberkati. Dan buat Ibu Ike, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, selamat sore.
2: Iya, terima kasih, selamat sore, oke. Benny Jo dan juga Ibu Hermina, diingatkan ya kalau memang euforia bola dunia tapi tidak saling pokoknya jangan sebutkan dia fans ini fans itu ya, ntar terjadi konflik. Oke, sekali lagi diingatkan untuk pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, ketika masuk untuk bergabung bersama kami hanya mengirim salam untuk siapa saja ya, tetapi jangan menyebutkan kalau memilih ini ya, nanti konflik sendiri ya. Oke, iya, cukup Anda memfavoritkan pemain dari mana ya. Oke, tapi jangan disebutkan di udara karena akan menimbulkan sesuatu yang pastinya akan jadi konflik antar fans ya. Sudah diingatkan sekali lagi. Oke, Pro 1 selamat sore. Halo.
6: Selamat sore.
2: Iya, selamat sore. Dengan Ibu siapa di mana?
6: Tentunya Bu Naken Haryati.
2: Oh iya, Ibu Haryati. Oke, silakan Ibu Haryati. Bu Nakennya seperti apa?
6: Iya. Terima kasih sudah angkat telepon. Semoga tetap sehat, tetap semangat.
2: Iya.
6: Doa terbaik buat Ibu Ike dan keluarga yang ada di rumah. Lanjut, mau salam buat tiga orang. Mau balas salam dulu. Yang pertama ada Pak Franky yang ada di Tumpaan. Kasih salam yang tadi malam. Salam balik, salam sehat. Yang kedua ada Ibu Agnes yang ada di Teling. Makasih salamnya. Tadi malam salam sehat bersama keluarga diberkati. Yang ketiga ada Ibu Elizabeth yang ada di Pakuweru Utara. Kasih juga salam. Salam sehat semuanya. Buat Ibu Ike, terima kasih. Selamat sore. 100% Indonesia.
2: Terima kasih Ibu Haryati ya. Oke, satu lagi di belakang Ibu Haryati. Pro 1 selamat sore. Ya, halo.
7: Selamat sore.
2: Iya,
7: Mbak Ike.
2: Oke, selamat sore.
7: Cantik.
2: Iya, dengan Ibu siapa di mana?
7: Ibu Natalia di Toli-Toli, Mbak Ike.
2: Iya, Ibu Natalia, gimana kejadian gempa kemarin? Mudah-mudahan aman saja ya.
7: Aduh, Mbak Ike, agak keras juga di sini, Mbak Ike.
2: Iya,
7: tapi kan anunya di pusatnya di Palu, Mbak Ike.
2: Untungnya enggak di Palu.
7: Jadi
2: ya,
7: anak-anak
2: dari
7: bilang
2: Toli-Toli
7: kemarin keras juga Mbak Ika. Mereka juga siaga juga di rumah itu. Takut toh, karena sudah pernah kejadian dulu Mbak Ika.
2: Mudah-mudahan aman-aman saja ya Ibu Natalia.
7: Amin.
2: Oke, silakan Ibu Natalia.
7: Oke, saya mau salam ya. Yang pertama ada Ibu Elizabeth. Selamat sore Ibu Elizabeth. Harapan ada sehat ya bersama keluarga. Dan yang kedua ada Ibu Ros di Lelem, selamat sore. Salam sehat, salam kompak, salam manis selalu. Dan yang ketiga ada Ibu Aurina yang Arita Taaran 2. Selamat sore Ibu Aurina. Apa kabar? Ayo gabung ada Mbak Ike. Ya. Buat Mbak Ike tetap semangat ya, okay. Sukses selalu, bahagia ya. Selalu. Doa terbaik okay, buat Mbak Ike dan keluarga di rumah. Ya, okay. Makasih Mbak Ike. Selamat sore.
2: Ya, terima kasih Ibu Natalia. Selamat sore juga. Baik, kita ke lagu dulu ya. Baru saya kembali untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, kita lanjut lagi untuk 100% Indonesia di hari ini. Tepatnya di hari Rabu 17 Juni 2026. Silakan untuk Anda di 0821-9583-5080. Oke, ya. Pro, ya. Oke, mau diangkat sudah dimatikan, ya. Oke. Jadi kalau sementara lagu jangan dulu bel, pasti setelah lagu sudah habis ya masa panggilannya. Oke. Iya, Pro 1 selamat sore. Halo. Iya, halo selamat sore. Halo.
1: Selamat sore.
0: Iya, halo selamat sore, dengan halo, siapa di mana?
1: Selamat sore, dengan Ibu Ros Leila.
0: Oke, Ibu Ros. Iya, Leilamnya seperti apa Ibu Ros hari ini?
1: Baru berhenti hujan.
0: Oh iya, baru berhenti hujan, sama ya. Oke, Ibu Ros, silakan ya. Ibu Ros.
1: Yang pertama buat Tike, terima kasih soal angkat telepon.
0: Iya.
1: Tuhan selalu memberkati tugas hari ini, diberkati dengan keluarga di rumah. Wassalam Jo, ada Ibu Natalia di Toli-Toli, makasih itu salam. Ada Esther Lita di Girian. Ada Ibu Orina di Tataran 2 Tondano.
0: Iya.
1: Buat Tike, terima kasih, selamat sore.
0: Iya, terima kasih, selamat sore juga Ibu Ros yang ada di Leilem ya. Oke, baru selesai hujan katanya di di Leilem ya. Oke. Iya, Pro 1 selamat sore. Halo.
2: Halo.
0: Iya, halo, selamat sore.
2: Selamat sore,
0: ya.
2: Ibu Ica.
0: Iya, dengan Ibu siapa di mana ini?
2: Ibu Sheni dari Kota Tomohon.
0: Oke, Ibu Sheni, Tomohonnya seperti apa?
2: Tomohon baru selesai hujan.
0: Oh iya, sama ya.
2: Iya, iya.
0: Oke.
2: Okay. Sama dengan Manado ya?
0: Iya, Manado juga hujan keras, baru selesai. Iya.
2: Oh iya.
0: Oke, okay,
2: iya.
0: Silakan Ibu Sheni.
2: Tiga spesial ya?
0: Iya.
2: Pertama Ibu Sheni mau salam ke Air Madidi, bapak-bapak di Ibu Jane ya.
0: Iya.
2: Ini salam dari Ibu Sheni tentunya bersama keluarga, salam hormat. Yang kedua ada Ibu Aurina yang ada di Tataran. Apa kabar? Ini salam dari Ibu Sheni ya, salam hormat.
0: Iya.
2: Yang ketiga ada Torampe Ibu El, terima kasih. Ini tuh salam ya, salam hormat dari Ibu Sheni. Dan buat Ibu Ica, jaga kesehatan, dan hujan panas juga menentu. Jadi tetap eksis ya, biar tetap eksis
0: Okay,
2: juga
0: dan
2: alam sehat. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih, shalom juga Ibu Sheni ya yang ada di Tomohon. Tomohonnya baru selesai hujan, sama kondisinya dengan Manado ya. Oke, satu lagi di 0821-9583-5080. Untuk Anda yang ingin ikutan bergabung bersama kami, silakan di 100% Indonesia. Mudah-mudahan semuanya baik-baik saja ya. Oke, silakan sekali lagi di 0821-9583-5080 ya. Oke, mungkin karena pengaruh hujan ya. Oke, yang pasti Anda tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kami tetap menyiarkan jalannya pertandingan Piala Dunia 2026 ya. Oke, tapi tetap semangat, ada yang tidak tidur-tidur ya. Oke, silakan Pro 1 selamat sore. Halo.
3: Halo, selamat sore.
0: Iya, selamat sore, dengan siapa di mana?
3: Ibu Nike di Leilem.
0: Oke, Ibu Nike di Leilem. Silakan Ibu Nike.
3: Salam buat Ibu Ica ya.
0: Iya.
3: Lagu dah nggak ada?
0: Iya, lagu sudah ada Ibu Nike.
3: Siap dah.
0: Iya, lagu sudah siap.
3: Di Leilem sekarang seberhenti hujan.
0: Iya, oke. Saya tanya karena ada ya. Ibu Ros tadi ya. Oke.
3: Salam pertama-tama ada Ibu Ros yang berada di Leilem tadi. Ini salam balik ya dari Ibu Nike di Leilem.
0: Iya.
3: Nah, kedua ada Ibu Natalia yang berada di Toli-Toli. Selamat sore Ibu Natalia. Apa salam dari Ibu Nike di Leilem. Iya. Yang ketiga ada Ibu Taurina yang berada di Tataran Tondano. Terima kasih. Yeah. Kembali ke Ike.
0: Iya.
3: Selamat sore. Okay. Dan shalom.
0: Iya, yeah, terima kasih. Selamat sore juga Ibu Nike yang ada di Laylam ya. Oke, ya, untuk malam nanti jadwal pertandingan Piala Dunia yang akan disiarkan secara langsung oleh Pro 1 Radio Republik Indonesia Manado untuk pukul 01 dini hari ya, waktu Indonesia Tengah, Portugal versus Kongo, RD Kongo dari ya di fase grup K di Stadion Houston. Kemudian di pukul 4 waktu Indonesia Tengah, Inggris versus Kroasia di Stadion Dallas dengan fase grup L ya. Sementara untuk demikian ya jadwal untuk besok subuh ya, sebentar subuh ya, dapat Anda ikuti lewat Pro 1 kanal informasi dan inspirasi untuk siaran langsungnya. Oke. Okay? Ya, silakan di 082195835080 untuk pendengar yang ingin ikutan bergabung lagi. Oke, okay, iya. Pro 1 selamat sore. Halo. Halo, selamat sore. Oke. Okay. Iya, terima kasih. Saya ke lagu ya. Ada Glenn Fredly dengan Orang Biasa. Kemudian ada Yudika dengan Cinta Karena Cinta.

0: Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, kita lanjut lagi untuk perjalanan 100% Indonesia di edisi hari ini, 17 Juni 2026. Dan waktu di studio kami pukul 15.27 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat sore untuk Anda pendengar. Dan ya, sekali lagi kami ingatkan untuk Anda yang ingin ikutan bergabung bersama kami, ya tanpa perlu ya Anda ya menyebutkan tim favorit Anda, yang pasti hanya Anda saja yang tahu. Jangan bawa di udara, nanti sebentar Anda jadi ini sendiri ya. Oke, jadi ribut sendiri antara fans. Jadi tolong euforianya hanya sampai di lingkungan Anda saja ya. Oke, ya silakan di 0821-9583-5080 untuk pendengar. Silakan Pro 1, selamat sore.
1: Ya, halo.
0: Iya. Halo, selamat sore. Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Ibu Anggreni, Bu,
0: ya,
1: di Tareran.
0: Iya, Ibu Anggreni, silakan di Tareran seperti apa Ibu Anggreni untuk cuaca?
1: Hujan ini.
0: Oh ya, hujan masih hujan ya sementara.
1: Masih sementara.
0: Oh
1: hujan.
0: Ya, menadunya sudah berhenti. Oke, tapi masih berpotensi mungkin. Iya, silakan. Iya.
1: Oke, Bu Ike.
0: Iya.
1: Salam yang pertama buat spesial buat Bika.
0: Iya.
1: Salam sukses dan sehat, iya. Bika.
0: Amin.
1: Selalu diberkati Tuhan.
0: Iya.
1: Tetap semangat ya, Bu Ike.
0: Iya, oke. Okay.
1: Dan salam sekeluarga yang ada di rumah.
0: Oke. Okay. Iya.
1: Oke, tiga orang spesial. Pertama ada Ibu Jain di Air Madidi, selamat sore. Dan kedua ada Ibu Kaki Wondal di Tataran 1. Dan ketiga ada Pak Junaidi di Ambon.
0: Iya. Okay.
1: Ketiga semuanya salam sehat dan salam sukses.
0: Iya.
1: Kembali ke Bu Ike yang tugas. Terima kasih Bu Ike.
0: Iya.
1: Selamat sore, okay, 100% iya. Indonesia.
0: Oke, okay, terima kasih Ibu Anggreni yang ada di Tareran. Tarerannya katanya masih hujan ya sampai saat ini. Oke. Okay. Iya, Pro 1 selamat sore.
2: Halo, selamat sore, 100% Indonesia.
0: Iya, selamat sore. Dengan siapa di mana?
2: Ibu Ellen di Tondano, tapi posisi ada di Manado.
0: Oh iya, oke. Silakan Ibu Ellen.
2: Pertama, buat Ibu Ike, terima kasih sudah terima Ibu Ellen di telepon.
0: Ya.
2: Semoga selalu sehat, sukses.
0: Ya, amin.
2: Diberkati Tuhan dalam tugas dan pekerjaan bersama keluarga yang ada di rumah. Amin.
0: Amin.
2: Mau balas tiga salam spesial. Pertama, ada Haryati di Bunaken. Salam kasih diberkati bersama keluarga. Kedua ada Ibu Aurina di Tataaran. Salam kasih diberkati bersama keluarga. Ketiga ada Mama Yulin bersama keluarga di Bailang. Salam kasih diberkati bersama keluarga. Untuk Ibu Ike, terima kasih. 100% Indonesia. Indonesia banget.
0: Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Ellen yang ada di posisi Manado ya. Biasanya Tondano. Oke, silakan untuk Anda di belakang Ibu Ellen. 0821-9583-5080. Ya, pendengar silakan. Ya, oke. Kurang bersemangat ini. Ya, bersyukur tadi mengalami kecelakaan ya, tapi ya masih ternyata setelah beberapa saat terasa ya. Oke. Iya. Oke, tapi bersyukur. Oke, ya silakan untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi yang masih ingin bergabung bersama kami. Oke, kalau tidak lagi saya segera ke lagu ya. Oke. Ya, Pro 1 selamat sore. Halo.
2: Selamat sore.
0: Ya, oke, tolong radionya dikasih kecil dulu. Monitornya dikasih kecil dulu ya. Oke. Iya. Halo. Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan orang Pekuir Utara, Ibu Lisa.
0: Iya, oke. Okay. Silakan Ibu Lisa.
2: Tentunya pertama-tama Mbak Ika, terima kasih ya. Salam sehat, salam bahagia. Tetap semangat melaksanakan tugas.
0: Iya, oke.
2: Diberkati oleh Tuhan.
0: Iya.
2: Kita mau mulai salam dulu yang duluan tadi, Pas-pas Deputa Radio.
0: Iya.
2: Dari Toli-Toli, dari Bunaken.
0: Iya.
2: Yang sudah bersalam, Kang.
0: Iya.
2: Salam balik ya. Yang kedua Ibu, salam bahagia, salam cinta, kasih sayang, salam damai di hati.
0: Iya.
2: Diberkati Tuhan kedua keluarga.
0: Oke.
2: Okay. Salam juga ada Pak Aco di Bolmu. Selamat sore Pak Aco. Napa tu salam.
0: Iya.
2: baru satu ini tuh Mbak Ika.
0: Oh iya, sudah dihitung ya. Oke. Ya, Ibu Lisa jangan ber ini ya. Oke, ya. Saya hadirkan Bams dengan Kau di Mana. Oke, untuk pendengar ya. Oke. Sesuai aturan aja ya. Kalau 3-3 jangan dibilang yang 1 A yang B kemudian baru satu lagi ya, itu yang membuat sesama aja. Jadi ya bisa saling apa ya, yang katanya penyiar ya selama ini. Oke, okay? Jadi tegas saja ya Ibu Lisa, namanya sudah 3 ya. Oke, okay, Kau di Mana dari BAMS hadir untuk Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, terima kasih untuk Anda tetap bersama kami untuk sore hari ini. Dan ternyata ya, ketika saya melihat waktu sudah habis untuk perjalanan 100% Indonesia sampai di sini, saat ini waktu menunjukkan pukul 15:55 waktu Indonesia Tengah, yang belum sempat masuk sebentar malam di acara Ruang Rindu atau juga di waktu-waktu yang mendatang. Anda bergabung di 100% Indonesia dan berbagai program acara yang sudah kami siapkan untuk Anda. Boleh bergabung di 0821-9583-5080, dan kami mengapresiasi untuk Anda yang terus bergabung bersama kami ya. Oke, terima kasih untuk Anda berpartisipasi di acara 100% Indonesia untuk edisi hari ini, Rabu 17 Juni 2026. Saya Iker Sonomo Muaya segera pamit dari ruangan Anda untuk acara ini, tapi masih kita lanjutkan acara-acara selanjutnya. Tetap menikmati Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi untuk Manado sore hari ini. Sekali lagi saya sudah tutup line teleponnya di 0821-9583-5080 sampai di sini ya. Oke, ada The Massive, pergilah kasih.

Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, demikian Noah sudah hadir untuk Anda dengan satu hati membawa kita ke posisi waktu pukul 16:09 waktu Indonesia Tengah. Dan seperti diinformasikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika bahwa di pukul 16:03 waktu Indonesia Tengah, gempa terjadi dengan magnitudo 4,6 di lokasi 5,43 lintang utara dan 125,17 bujur timur atau 206 km utara Tahuna, Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, di kedalaman 14 km ya. Sekali lagi, telah terjadi gempa dengan magnitudo 4,6 di pukul 16:03 waktu Indonesia Tengah di lokasi 5,43 lintang utara dan 125,17 bujur timur atau 206 km utara Tahuna, Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Dan sebelumnya diingatkan oleh BMKG bahwa untuk peringatan ini, cuaca wilayah Sulawesi Utara masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat dan petir, angin kencang di Kabupaten Minahasa Utara, di daerah Minahasa, juga di sekitar Kabupaten Kepulauan Telaut, juga Kabupaten Bolang Mongondo. Untuk Kabupaten Minahasa Selatan juga dan Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Bolang Mongondo Utara, Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang, Biaro, Kabupaten Bolang Mongondo Timur, dan untuk Kota Manado sendiri, hampir semua kecamatan ya, di semua kecamatan yang ada di Manado terjadi hujan. Dan untuk Kota Tomohon Selatan, Tengah, Tomohon Utara, Tomohon Barat, Tomohon Timur, dan sekitarnya merata ya, sampai di pukul 17:30 waktu Indonesia Tengah. Ya, untuk Anda tetap waspadai kondisi cuaca yang ada, seperti diingatkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sulawesi Utara.

Iya, pendengar Pro 1 Kanal, informasi dan inspirasi. Demikian Yonatan dengan Kuta di sini. Dan waktu di studio kami pukul 16:24 waktu Indonesia Tengah. Dan pastikan tetap bersama kami. Di pukul 17 nanti kami akan sampaikan lintas berita Maguta, Manado, Gorontalo, Tahu.

Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Talaut. Saat ini kami akan membacakan satu pemberitahuan dari Pengadilan Negeri Melongwane yang ditujukan kepada Maxensius Alamate, alamat terakhir yang diketahui berada di Desa Tenda, Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara. Sekarang tidak diketahui dengan pasti alamat tempat tinggalnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai tergugat. Isi pengumuman tentang putusan Pengadilan Negeri Melongwane nomor 14/PDT.G/2026/PN/MGN tanggal 15 Juni 2026 dalam perkara antara Rospin Dapamanis sebagai penggugat melawan Maxensius Alamate sebagai tergugat, yang amarnya berbunyi sebagai berikut: mengadili, 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dengan first take, 2. Menyatakan perkawinan antara Rospin Dapamanis penggugat dengan Maxensius Alamate tergugat sebagaimana tercatat dalam kutipan akta perkawinan nomor 09/01/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaut tanggal 29 Januari 2026 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. 3. Memerintahkan panitra Pengadilan Negeri Melongwane atau pejabat pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tersebut yang mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaut untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk perceraian dan selanjutnya menerbitkan akta perceraiannya. 4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat putusan dibacakan sejumlah Rp680.000.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Dengan pasal terkenal informasi dan inspirasi, kita tinggalkan The Massive dengan Ingin Lekas Memelukmu Lagi. Dan kita akan jalan tanpa waktu pukul 17 waktu Indonesia Tengah saat disampaikan warta berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dengan berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut untuk hari ini Rabu 17 Juni 2026. Selamat sore pendengar dan pemirsa di mana saja berada. Kita berjumpa dalam Lintas Berita Magota bersama saya Ike Darsono Mamuaya. Kita ikuti berita dari RRI Manado. Pangdam 13 Merdeka, Mayjen TNI Mirsa Agus mengatakan peringatan hari ulang tahun Kodam 13 Merdeka ke-68 menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan, profesionalisme serta pengabdian kepada bangsa dan negara.
2: Kodam 13 Merdeka melaksanakan acara syukuran memperingati hari ulang tahun HUT ke-68 pada Rabu siang di Aula Gradika Jaya Sakti Kodam 13 Merdeka. Acara syukuran dihadiri langsung Pangdam 13 Merdeka, Mayjen TNI Mirsa Agus bersama Ketua Persit Kartika Chandra Kirana, Leli Mirsa Agus, serta jajaran prajurit dan ASN Kodam 13 Merdeka. Mengusung tema Kodam 13 Merdeka bersama rakyat Indonesia Maju, peringatan HUT kali ini menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan, profesionalisme, serta pengabdian kepada bangsa dan negara. Pangdam Mayjen TNI Mirsa Agus menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh keluarga besar Kodam 13 Merdeka yang telah membawa satuan ini tetap kokoh hingga memasuki usia ke-68 tahun. Pangdam berharap berbagai kegiatan yang digelar Kodam 13 Merdeka yang didukung penuh Presiden Republik Indonesia dan Kepala Staf Angkatan Darat dapat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Utara dan Gorontalo.
3: Pertama, kami mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkatnya sehingga sampai hari ini Kodam 13 Merdeka masih berdaya masyarakat dan negara untuk mengawal yang pertahanan di daerah Sulawesi Utara dan Gorontalo. Yang kedua, kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan kami mulai dari Bapak Presiden, Bapak Panglima TNI dan Bapak Kepala Staf Angkatan Darat atas kepercayaannya sehingga program-program membantu masyarakat di sekitar wilayah kami sangat dibantu dengan banyak program seperti jembatan, kemudian kegiatan Dondano, kegiatan di Talau, Pesangi dan lain sebagainya, termasuk pembinaan prajurit yang terbentuk 4 batalion TP, unit TP di wilayah Gorontalo dan Sulawesi Utara.
2: Perayaan HUT ke-68 Kodam 13 Merdeka berlangsung dengan penuh keakraban, diwarnai dengan pemotongan nasi tumpeng serta pemberian penghargaan kepada prajurit berprestasi. Suasana kemeriahan HUT Kodam makin terasa saat Pangdam dan Ketua Persit ikut membawakan sejumlah lagu. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
1: Kita ikuti berita dari RRI Gorontalo. Akses layanan darah di Provinsi Gorontalo terus didorong agar lebih mudah dan cepat bagi masyarakat Gorontalo.
4: Pelayanan darah yang cepat, mudah, dan tanpa hambatan administrasi menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat yang membutuhkan transfusi darah. Akses layanan darah yang lancar menjadi bagian penting dalam mendukung pelayanan kesehatan. PMI juga berupaya memastikan pelayanan darah dapat menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan. Ketua Bidang Donor Darah PMI Provinsi Gorontalo, Laisyawati Ali, menyampaikan bahwa PMI melayani kebutuhan darah tanpa mengenal batas wilayah.
5: UTD Kota Gorontalo itu bekerja sama dengan 11 rumah sakit. Kemudian bagaimana ketika pasien di rumah sakit Bunda misalkan membutuhkan darah? Kenapa harus pendonor yang ke sana? Memang ini sebenarnya ranah administrasi. Yang pada hakikatnya yang ingin saya tegaskan adalah PMI itu tidak punya wilayah. Mereka itu seluruh mencakup seluruh wilayah Indonesia. Orang butuh darah dimanapun itu harus dilayani karena keselamatan itu yang paling utama. Akan tetapi ada beberapa kaitan dengan administrasi, karena yang perlu kami jelaskan bahwa sebenarnya darah ini gratis, tetapi kantong darah ini tetap dibeli gitu. Jadi satu kantong darah itu punya nilai. Darah itu bukan hanya diambil kemudian disalurkan, tetapi darah ini diperiksa kemudian dan lain sebagainya.
4: Meski demikian masih terdapat kendala administratif yang dirasakan masyarakat saat mengakses layanan darah di beberapa rumah sakit Gorontalo. Ketua Komunitas Kodrat Haris Malik menyampaikan harapannya agar kerjasama antar rumah sakit dan UTD PMI Gorontalo dapat diperluas untuk mempermudah pelayanan darah bagi pasien.
6: Terkait dengan birokrasi. Saya berharap semua rumah sakit bisa bekerja sama dengan UPD Provinsi supaya pesan birokrasi berbelit-belit itu tidak akan terjadi. Ini saya sampaikan menjadi kendala di beberapa rumah sakit yang tidak kerjasama dengan UPD PMI. Sehingga permintaan darah kadang dari UPD Kota meminta selain formulir permintaan darah, juga diminta surat rekomendasi.
4: Kerjasama yang lebih luas antar rumah sakit dan UTD PMI Gorontalo diharapkan dapat mempermudah akses layanan darah bagi masyarakat. Selain itu, penyederhanaan birokrasi dinilai penting untuk mempercepat penanganan pasien yang membutuhkan darah. Dari Gorontalo, Raihan Datau, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Selanjutnya kita ikuti berita dari RRI Tahuna. Sistem penerimaan murid baru tahun 2026 mengutamakan domisili.
7: Penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 diatur dengan Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025 tentang sistem penerimaan murid baru. Samping itu juga dikuatkan dengan keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe nomor 118 tahun 2026 tentang petunjuk teknis sistem penerimaan murid baru untuk jenjang TK, SD, dan SMP. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Yuli Manangkalangi, diwawancarai RRI Rabu 10 Juni 2006 mengatakan, untuk penerimaan murid baru tahun ini tidak ada perubahan cukup besar. Alasannya karena jalurnya masih sama, yaitu jalur domisili, prestasi, mutasi orang tua, dan afirmasi. Namun yang agak berbeda dari tahun sebelumnya, untuk sistem penerimaan murid baru tahun ini lebih diprioritaskan untuk jalur domisili.
8: Jadi penerimaan murid baru ini diprioritaskan dulu jalur domisili. Jangan dulu menerima jalur yang lain. Jadi sepanjang kuota untuk jalur domisili itu masih tersedia, kepala sekolah tidak diperkenankan membuka misalnya jalur prestasi, jalur mutasi, dan lain-lain.
7: Lanjut dikatakannya, berdasarkan petunjuk teknis Bupati sangat jelas terkait penerimaan murid baru mengatur jumlah rombongan belajar dan domisili. Dan hal ini sudah dianalisa oleh pihak Dinas Pendidikan Kebudayaan Sangihe secara berjenjang mulai dari TK, SD, dan SMP. Alexander Dalenggade melaporkan.
1: Kita ikuti berita dari RRI Talaut. Harga sejumlah daging di pasar Melongwane mengalami kenaikan. Daging yang naik diantaranya daging ayam.
9: Harga sejumlah komoditas pangan mulai mengalami perubahan tren kenaikan di pasar tradisional Melongwane, Kabupaten Kepulauan Talaut. Harga daging yang naik diantaranya daging ayam broiler. Daging ayam broiler naik dari sebelumnya Rp50.000 per ekor menjadi Rp55.000 per ekor. Usi Penny, salah satu pedagang, menyebutkan kenaikan daging ayam terjadi karena harga daging yang dari Manado juga ikut mengalami kenaikan.
10: Harga ayam satu ekor 1.155, mbak 110 dengan 100.
11: Kalau ayam naik atau turun ini? Atau naik. Biasa berapa biasa?
10: Biasa penjualan 50.
9: Meski demikian, pedagang menyebutkan minat masyarakat membeli daging ayam masih cukup baik. Hanya saja sebagian pembeli mulai menyisihkan jumlah belanja atau mengurangi porsi pembelian. Dari biasanya per ekor, sekarang lebih memilih eceran atau setengah kilogram. Sementara daging lain seperti daging B2 masih stabil di Rp100.000 hingga Rp110.000 per kilogram. Daging sapi berada di Rp140.000 per kilogramnya. Dari Melongwane, Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pergerakan pemirsa Radio Republik Indonesia di mana saja berada, sekian lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut untuk hari ini Rabu 17 Juni 2026. Saya Ikedar Solomon Muaya mewakili pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas di sore hari ini menyampaikan terima kasih dan selamat sore.
0: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Ya, pendengar Pasar Channel, informasi dan inspirasi demikian NMAS dengan Hanya Rindu ya. Oke, selamat sore untuk Anda yang sore hari ini masih tetap bersama kami. Oke, Anda yang sudah di perjalanan pulang setelah aktivitas Anda seharian ini selesai, dan untuk Anda juga yang masih terus menjalankan tugas-tugas sampai saat ini, selamat sore, salam sukses untuk Anda meskipun di luar ya cuaca lagi ya sebagian besar masih hujan, atau juga di tempat yang lain, tetapi masih orang bilang somu-somu, masih mendung-mendung cantik ya. Oke, tetap mewaspadai kondisi cuaca yang ada. Ya, ada Alfie Rev dengan Rindu Tak Bersuara.

Ya, Burger, terima kasih untuk Anda masih tetap bersama kami di Manado sore hari ini. Waktu menunjukkan pukul 17:36 waktu Indonesia Tengah. Dan kami informasikan untuk pendengar dan khususnya kaum muslimin dan muslimah di mana saja berada bahwa azan maghrib akan dikumandangkan pada pukul 17:49 waktu Indonesia Tengah. Dan jelang azan maghrib kami hadirkan lagu-lagu religi untuk kaum muslimin dan muslimah yang akan menjalankan sholat maghrib. Ada Opik bersama Amanda dengan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, demikian aksi sedengan cintamu menjauh ya. Iya, masa sih? Oke. Saat ini waktu di studio kami pukul 18.16 menit waktu Indonesia Tengah. Semoga semuanya penuh dengan cinta kasih ya untuk suasana sore jelang malam hari ini ya. Sudah hampir memasuki malam, dan untuk Anda yang masih terjebak dengan kemacetan ya, biasanya di jam-jam segini ada di ruas-ruas jalan tertentu mengalami kemacetan. Nah, tetapi tetap bersabar, pastikan tiba dengan aman, dengan selamat. Dan juga untuk Anda yang masih terus menjalankan tugas-tugas Anda hingga malam hari nanti, selamat untuk Anda. Semoga stamina kesehatan yang baik Anda miliki, dan pastikan tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Sebuah informasi untuk Anda, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, ini mengenai pembangunan jembatan Perintis Garuda di Ranoyapu terus berjalan meski hujan. Babinsa Kodim 1302 Minahasa Sertu Novi terus melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap pembangunan jembatan Perintis Garuda yang berlokasi di Desa Lompat Lama, Kecamatan Ranoyapo, Kabupaten Minahasa kemarin. Jembatan, ya, Rabu hari ini 17 Juni 2026, jembatan yang membentang di atas sungai Ranoyapo tersebut memiliki panjang 50 meter dengan lebar 1,2 meter. Hingga pertengahan Juni 2026, progres pembangunan fisik jembatan telah mencapai 70,24% dan terus dikerjakan secara bertahap. Dalam kegiatan pengawasan yang dilakukan pada Rabu pagi sekitar pukul 9.45 waktu Indonesia Tengah, pekerjaan difokuskan pada pengecoran tiang blok angkur tepi dekat. Dan tahapan ini menjadi salah satu bagian penting dalam pembangunan karena berfungsi memperkuat struktur dan menopang konstruksi jembatan secara keseluruhan. Sertu Novi mengatakan bahwa pendampingan yang dilakukan Babinsa bertujuan memastikan seluruh tahapan pembangunan berjalan sesuai rencana, baik dari sisi keamanan maupun kualitas pekerjaan di lapangan. Meski menghadapi kondisi cuaca yang kurang bersahabat dengan intensitas hujan yang cukup sering terjadi di lokasi pekerjaan, proses pembangunan tetap berlangsung. Pengawasan secara rutin terus dilakukan oleh Babinsa bersama pihak terkait guna memastikan pekerjaan berjalan aman, tertib, dan sesuai target yang telah ditetapkan. Pembangunan jembatan Perintis Garuda diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas masyarakat Desa Lompat Lama dan sekitarnya, sekaligus mendukung mobilitas warga serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Kecamatan Ranoyapo. Terus bersama kami pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi demikian guys ya. Seandainya aku punya sayap ya. Oke, malam dan terasa dingin ya karena pengaruh hujan. Dan juga masih terus diingatkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Sulawesi Utara untuk terus mewaspadai kondisi cuaca yang ada. Dan pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, iya, informasi untuk Anda, pendengar, pemerintah mewajibkan seluruh calon peserta didik baru SMK mengikuti seleksi minat bakat khusus. Aturan seleksi kompetensi tersebut berlaku bagi pendaftar dari seluruh jalur masuk di wilayah setempat. Langkah taktis ini bertujuan untuk memetakan kemampuan dasar pendaftar sesuai dengan program keahlian pilihannya. Kebijakan mandatori tersebut menjadi indikator utama kelulusan siswa pada proses penerimaan murid baru. Dan siswa wajib mengikuti tes minat bakat. Nah, untuk apa tes minat bakat ini? Di mana siswa jika ingin masuk dalam suatu jurusan tertentu itu harus sesuai dengan minat bakatnya. Demikian dikatakan Phil Diamanti, Kepala Pengembangan Kompetensi Operator dan Pelatihan Balai TIK Dikda Sulawesi Utara di Manado. Dan instansi terkait menerapkan prosedur ini guna meminimalkan kesalahan fatal siswa dalam memilih konsentrasi keahlian. Penyelenggara pendidikan memerlukan hasil penilaian objektif tersebut sebagai acuan penempatan kelas praktik produktif. Pejabat struktural Dinas Pendidikan Daerah memberikan simulasi real mengenai urgensi pelaksanaan pengujian khusus tersebut. Hambatan fisik seperti buta warna dipastikan menghambat performa belajar siswa pada jurusan tertentu. Contoh mungkin ada siswa yang tidak terlalu jelas dalam penglihatan warnanya, ini tidak cocok untuk masuk di jurusan TKJ. Panitia penerimaan daerah menggratiskan seluruh rangkaian biaya pelaksanaan asesmen minat bagi semua pendaftar. Calon siswa baru harus mendatangi Satuan Pendidikan Tujuan secara langsung untuk menyelesaikan tahapan penting ini. Demikian pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi di suasana malam hari ini. Ya pasti ada yang lagi menyeruput secangkir kopi panas, teh panas, dan lain sebagainya untuk mewarnai suasana malam hari ini ya, yang cukup dingin dan masih berpotensi terjadi hujan seperti diinformasikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sulawesi Utara.

Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, demikian Yuni Syara, ku cari jalan terbaik. Oke, selamat malam untuk Anda, tetap bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, setelah sore tadi terjadi gempa di Palu dan cukup keras ya untuk magnitudonya. Sementara di informasikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika di pukul 18.39 waktu Indonesia Tengah, barusan terjadi gempa dengan magnitudo 4,2 di lokasi 5,22 lintang utara dan 125,51 bujur timur atau 180 km utara Tahuna, Kepulauan Sangihe dengan kedalaman 10 km. Dan ya, tetap mewaspadai kondisi cuaca dan juga untuk gempa yang terjadi ya. Pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Dan ya, selamat malam untuk Anda yang tetap bersama kami di suasana malam hari ini, dan juga untuk para bola mania untuk mengikuti pertandingan Piala Dunia 2026 langsung dari program 1 Radio Republik Indonesia Manado untuk sebentar ya di pukul 01.00 Portugal versus Kongo langsung dari Stadion Houston, kemudian pukul 4 waktu Indonesia Tengah Inggris melawan Kroasia dari Stadion Dallas. Oke, jadi siap-siap untuk Anda bola media untuk mengikuti pertandingan Piala Dunia 2026 di pukul 1 nanti dan juga di pukul 4 waktu Indonesia Tengah ya. Siap-siap

Untuk Anda tetap menjaga stamina, apalagi di cuaca seperti ini, dan Anda harus begadang demi mengikuti pertandingan Piala Dunia 2026. Selamat malam untuk Anda, tetap bersama kami di 94,5 dan 88,2 FM Manado sore hari ini. Waktu di studio kami pukul 18 lebih 52 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, terima kasih untuk Anda. Selanjutnya, di saat ini waktu menunjukkan pukul 19 lebih 1 menit waktu Indonesia Tengah, kami persembahkan sebuah drama radio untuk Anda dari persembahan RRI Antikong dengan judul Lantai 3 Lorong Kanan. Dari RRI Antikong, dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Ada kamar di lantai 3, lorong kanan. Tak istimewa, kecuali oleh siapa yang mengisinya. Empat perempuan, empat latar, empat kepala dengan cara pandang masing-masing. Dan satu kamar yang entah cukup atau terlalu sempit untuk semuanya.

0: dapet juga nih kamar. Lumayan lah, aslinya gak pura-pura hidup.
1: Alhamdulillah, mbak-mbak semua sudah masuk ya. Saya Saras dari Jogja, mohon bimbingannya kalau keliru.
2: Halo semua,
3: nama saya Zulaiha, saya asal Pontianak. Datang bertamu tak bawa roti, hanya senyum pengganti hati.
4: Halo, saya Dayu dari Barito, Provinsi Kalimantan Tengah. Wah, kamarnya menghadap barat ya. Bagus, kita bisa lihat matahari terbenam nih.
0: Aduh, kamar kos kok rasa puisi. Tapi seru juga sih.
5: Tidak semua pertemuan dimulai dengan saling paham. Kadang cukup saling hadir. Dapur ini tempat paling jujur. Bumbu tidak bisa berpura-pura. Dan manusia biasanya lebih mudah terbaca di antara wajan dan juga kompor.
1: Mbak-mbak, ini saya masak gudeg. Mungkin agak manis ya, kayak kenangan yang susah dilupakan.
2: Yailah, saya buat laksa. Bumbunya banyak sekali, tapi mau sabar mengolahnya. Macam hati yang agak jatuh cinta.
4: Kalau saya hanya mengukus ubi dan jagung saja nih. Biasalah, makanan hutan. Tapi jangan salah, makanan inilah yang bikin kami kuat untuk menempuh sungai.
0: Kalau gue sih bawa ayam geprek. Tapi beli sih. Tapi cabenya gue bikin sendiri loh.
1: Mbak-mbak, yang penting itu bukan siapa yang masaknya, tapi dengan siapa kita makannya.

0: hari itu, nasi tidak hanya menyatukan rasa, tapi juga menghangatkan jarak. Kadang bukan badai yang menghancurkan kapal, tapi retak halus di lambungnya. Dan retak itu datang bukan karena niat, tapi karena beda cara melihat.
1: Aduh, gue gak ngerti nih, kenapa sih lomba pentas budaya kampus harus pakai adat-adat kayak gini? Kenapa gak pakai sesuatu yang umum aja? Casual kek, yang bisa chill aja gitu bajunya?
2: Karena adat tuh bukan sekadar pakaian, itu tuh lambang, dan itu napas sejarah.
3: Ya, betul itu mbak. Pentas budaya itu bukan untuk menunjukkan siapa yang paling tradisional, tapi siapa yang tidak lupa dari mana ia berasal.
4: Kalau baju adat kami dibuat dari daun dan serat, dipakai bukan untuk bergaya, tapi untuk mengingat ketika kami berada di kampung halaman.
1: Ih, tapi gue gak ngerti. Kayak outsider aja gitu, kayak gak ngerti dunia kalian.

0: yang merasa asing belum tentu ingin menjauh. Kadang, ia hanya belum tahu cara mendekat. Ada hal-hal yang tidak bisa diselesaikan dengan kata-kata, tapi bisa dipahami lewat keheningan bersama. Malam itu mereka tidak berbicara soal budaya, mereka berbicara sebagai manusia.
1: Dulu, aku duduk bersama nenekku di tepi sungai. Kami tak saling bicara, tapi yang pastinya aku tahu, dia percaya padaku.
2: Nenekku juga bilang, ora kabeh kudu dijelaske, kadang cukup dirasake.
3: Saya jadi rindu emak pula. Tapi mungkin di kamar ini saya agak belajar. Kalau rumah bukan selalu tempat, kadang ia adalah rasa yang dibagi.
4: Gua pikir kalau beda harus berisik, harus lawan juga. Tapi ternyata kadang cukup dengerin aja ya, Mbak.

Di bawah langit yang sama, mereka melihat hal yang berbeda. Tapi malam itu, mereka mendengar hal-hal yang sama, bahwa tidak semua perbedaan butuh penjelasan. Kadang hanya cukup pengertian.

0: Pagi datang seperti biasa, tapi tidak semua hal kembali seperti semula. Perbedaan mereka tidak hilang, tapi kini tak lagi jadi jarak, melainkan jembatan yang mereka bangun pelan-pelan dengan tawa, air mata, dan sedikit rasa malu.
1: Gue masih gak ngerti sih cara pakai selendang ini. Tapi gue ngerti sekarang, kenapa lo pada pakai semua.
2: Mbak, aku ngerti. Kadang orang yang gak butuh nasihat, cuma butuh didengarkan.
3: Kalau kita duduk semeja, tak perlu tahulah semua lagu. Asal kita bisa ikut dengar. Dah cukup tuh.
4: Di hutan, semua suara mempunyai tempat. Bahkan suara yang paling pelan pun dapat didengar oleh semesta.
0: Lantai 3, lorong kanan. Kamar itu mungkin sudah kosong hari ini, tapi ada yang tertinggal di dindingnya. Bukan cat, tapi cerita akan saling menghargai perbedaan.

0: 妈妈，妈妈，
1: 爷奶哟，
0: 我们都不能吃的狼啊，亲妈妈。
1: Iya ya Nayo, padahal itu kan perbuatan yang gak baik.
0: Iya ma, masa pedalangan itu kan dosa. Apalagi

0: sana tukita. Masa orang bosan korok itu anak kecil aja tahu. Buang sampah harus di tempatnya. Pak, kemarin saya lihat berita di TV, katanya banyak rumah yang kebanjiran di sana-sini. Serem banget deh. Aku jadi takut kalau bencana datang ke sini.
1: Nael, jangan takut. Kita harus siap kalau bencana datang. Kita kan sudah ada tas siaga. Nanti di tas itu, kita bisa isi barang-barang penting yang bisa membantu kita dalam keadaan darurat.
0: Tas siaga. Tas siaga itu yang ada senter, makanan, sama air ya, Pak?
1: Betul. Termasuk obat dan surat-surat penting juga. Dan kita juga harus tahu kemana harus lari kalau air tiba-tiba naik.
0: Kalau kita nggak siap, di mana?
1: Kalau nggak siap, kita bisa panik. Dan itu berbahaya. Siaga itu bukan takut, tapi peduli sama keselamatan.
0: Oh, gitu ya, Pak. Berarti kalau kita siap, kita bisa selamat dong, Pak.
1: Iya, sayang. Kita siap, kita selamat.
2: Bencana bisa datang kapan saja. Lindungi yang kita sayangi dengan kesiapsiagaan sejak dini. Siapkan tas siaga dan kenali jalur evakuasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan LPP.

Ya, mendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, demikian Krispati tak lekang oleh waktu yang sudah hadir untuk Anda. Ya, pendengar, Kementerian Sosial Republik Indonesia Kemensos RI membuka dua jalur resmi bagi masyarakat yang ingin mengajukan usulan bantuan sosial Bansos. Pengajuan kini dapat dilakukan secara konvensional melalui jalur offline atau manual maupun secara mandiri lewat jalur online. Langkah ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat yang dinilai layak namun belum tersentuh program bantuan pemerintah seperti program Keluarga Harapan PKH atau Bantuan Pangan Non Tunai BPNT. Yang pertama, jalur offline melalui musyawarah desa, dan jalur ini melibatkan verifikasi lingkungan setempat dengan 5 tahapan utama. Melapor ke RT atau RW, calon pengusul membawa KTP L asli dan fotokopi serta kartu keluarga. Penyampaian ke desa atau kelurahan, RT atau RW meneruskan usulan, atau warga bisa datang langsung ke loket pelayanan kelurahan bagian kesejahteraan rakyat atau KESRA. Kemudian musyawarah desa, kelurahan atau musdes dan muskal, pihak desa menggelar forum untuk membahas kelayakan warga masuk ke desa ke data terpadu kesejahteraan sosial berdasarkan kriteria kemiskinan. Kemudian input aplikasi SIKSNG, hasil musyawarah yang disetujui diinput oleh operator desa ke aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation. Kemudian verifikasi akhir, data diverifikasi oleh Dinas Sosial Kabupaten Kota, disahkan Bupati Wali Kota, lalu diteruskan ke Kemensos dan BPS untuk penentuan peringkat desil. Kemudian jalur online atau mandiri lewat aplikasi Cek Bansos. Kemudian ya, catatan penting, tidak otomatis langsung cair ya. Kemensos mengingatkan masyarakat bahwa terdaftar di DTKS tidak serta-merta membuat bansos otomatis langsung cair. Ada proses penyaringan peringkat desil, ketersediaan kuota, dan keputusan penetapan dari Kemensos. Selain itu, syarat mutlak kelulusan DTKS adalah data KTP dan KK harus sudah online, tunggal, dan padan di sistem Disdukcapil. Setiap usulan yang masuk baik dari jalur manual desa maupun aplikasi digital tetap akan melewati tahap verifikasi lapangan oleh petugas atau pendamping sosial untuk memastikan kebenaran kondisi ekonomi pemohon di dunia nyata. Demikian informasi untuk Anda, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Saat ini waktu di studio kami pukul 19.32 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya kami hadirkan untuk umat Kristiani di mana saja berada. Mimbar Agama Kristen untuk Anda. Selamat malam, salam kasih, salam sejahtera. Shalom semuanya ya. Selamat mengikuti acara Mimbar Agama Kristen untuk Anda.

Salam sejahtera dan salam sehat untuk semua pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Leni Peter, sebagai penyuluh agama Kristen pada Kantor Kementerian Agama Kota Manado. Saat ini kita kembali akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak kita sekalian untuk berdoa. Segala pujian, syukur, kemuliaan hanya bagi Engkau ya Tuhan Allah, yang begitu mengasihi kami, yang selalu hadir, menyertai, memberkati, dan menolong. Terima kasih, ada lagi kesempatan hari ini untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu adalah kekuatan dan kebutuhan utama dalam hidup kami, dan sebagai kompas yang akan mengarahkan kami terus berjalan di dalam kehendak-Mu. Kami siapkan hati yang terbaik untuk merenungkan firman-Mu pada saat ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa, bersyukur. Amin. Bacaan Alkitab kita pada saat ini terambil dari Kitab 2 Raja-Raja, pasal yang ke-6 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Kitab 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Saya membacakannya untuk saudara sekalian. Dengan judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Kapak Timbul Mengapung. Pada suatu hari berkatalah rombongan nabi kepada Elisa, "Cobalah lihat, tempat tinggal kami di dekatmu ini adalah terlalu sesak bagi kami. Baiklah, kami pergi ke sungai Yordan dan masing-masing mengambil satu balok dari sana supaya kami membuat tempat tinggal untuk kami." Jawab Elisa, "Pergilah." Lalu berkatalah seorang, "Silakan ikutlah dengan hamba-hambamu ini." Jawabnya, "Baik, aku akan ikut." Maka ikutlah ia dengan mereka. Setelah mereka sampai di sungai Yordan, mereka pun menebang pohon-pohon. Dan terjadilah ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air. Lalu berteriak-teriaklah ia, "Wahai tuanku, ini barang pinjaman." Tetapi berkatalah abdi Allah, "Kemana jatuhnya?" Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu, lalu dilemparkannya ke sana. Maka timbullah mata kapak itu dibuatnya. Lalu katanya, "Ambillah." Orang itu mengulurkan tangannya dan mengambilnya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita baru saja mendengar dan mengikuti pembacaan dari kitab 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Ini adalah satu kisah yang sangat menarik di mana ketika para rombongan, ya kalau kita lihat di sini kata pertama disebutkan rombongan nabi, ya, ada rombongan nabi. Dan saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita melihat juga bagaimana rombongan nabi ini sebenarnya mereka tinggal berdekatan, ya, mereka tinggal berdekatan dengan tempat tinggal dari nabi Elisa. Dan kalau kita melihat di sini bahwa mereka tempat tinggal mereka nampaknya sudah tidak memadai dengan jumlah mereka yang banyak. Kenapa saya bilang banyak? Karena ini disebut dengan kata rombongan, ya. Rombongan nabi bukan berarti mereka terdiri dari para nabi, tidak. Mereka adalah anak-anak asuh atau anak-anak yang dididik dalam asuhan dari nabi Elisa. Mereka banyak. Dan karena mereka banyak, maka tempat tinggal mereka bagi mereka sudah sangat sesak. Mereka menjumpai Elisa dan mereka berkata, "Cobalah lihat,
tempat tinggal kami di dekatmu ini adalah terlalu sesak bagi kami. Baiklah kami pergi ke sungai Yordan dan masing-masing mengambil satu balok dari sana supaya kami membuat tempat tinggal untuk kamu. Jawab Elisa, pergilah. Lalu berkatalah seorang, silakan ikutlah dengan hamba-hambamu ini. Jawabnya, baik, aku akan ikut. Maka ikutlah ia dengan mereka. Setelah mereka sampai di sungai Yordan, mereka pun menebang pohon-pohon. Apa yang dapat kita tarik dari ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat dari bacaan ini? Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita melihat, saya melihat bahwa rombongan ini ketika mereka mengalami rasa sesak. Nah, saya tahu tidak ada yang menginginkan rasa sesak ya. Ketika dalam kendaraan yang kapasitasnya hanya bisa muat misalkan 4 orang kemudian harus dipaksakan jadi 5-6, maka akan merasakan sesak ya. Tidak bebas untuk bergerak, sulit juga untuk bernafas. Pokoknya rasa sesak itu tidak mengenakkan. Ketika juga tersedia tempat tidur yang terbatas hanya untuk 3 orang dan dipaksakan harus jadi 4 atau 5 orang, maka keadaan sangat tidak mengenakkan. Berhubungan dengan tempat tinggal, begitu pula yang para rombongan ini alami. Tapi ketika mereka merasakan ketidaknyamanan ini, mereka bukanlah orang-orang yang datang dengan pengeluhan, datang dengan persungutan, datang dengan pemberontakan, atau datang dengan memaksakan diri atau memaksakan Elisa untuk menyediakan atau memfasilitasi mereka. Sama sekali tidak. Yang diucapkan mereka adalah sebagai ungkapan atas apa yang mereka alami, mereka sampaikan kepada Elisa, cukup. Sampai di situ. Ketika mereka menyampaikannya, mereka tidak berkata, Elisa, kamu kurang peduli. Di mana kepedulian kamu? Kami bersama denganmu. Tapi di mana? Fasilitas ini sangat kurang. Coba berikanlah kami fasilitas yang lain, yang memadai dan cukup untuk jumlah kami. Oh tidak. Tapi mari kita lihat satu persatu. Yang ada adalah, pertama, inisiasi. Inisiasi, apa arti inisiasi? Inisiasi itu sebenarnya datang dari kata inisiatif. Tindakan atau proses memulai sesuatu. Itu dari kata inisiatif. Jadi ada inisiasi, sebuah tindakan atau proses untuk memulai sesuatu. Kapan akan terjadi satu tempat yang baru? Apabila tidak ada proses untuk memulai. Dan rombongan para nabi ini melakukan yang ada pada mereka adalah inisiasi, tindakan atau proses untuk memulai sesuatu. Kemudian dari ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat ini, selain ada inisiasi, yang kemudian juga ada kreasi, yang juga orang bisa kenal dengan kreatif. Ada kreasi, sesuatu yang dibuat dari ide. Mereka punya ide brilian. Mereka punya buah pikir yang cemerlang. Bagaimana kalau kita menebang pohon di sungai Yordan, kemudian kita mengangkutnya satu orang satu balok, dan kita akan membangun tempat tinggal yang baru. Nah, itulah ide yang cemerlang yang dimunculkan dari para rombongan para nabi. Bukan saja yang didapat dari mereka inisiasi, bukan sampai di kreasi, kemudian juga ada inovasi, pembaruan atau menciptakan sesuatu yang baru. Nah, adanya inovasi. Sesuatu bagaimana mereka dalam inisiatif, kemudian mereka aktif, kemudian inovatif. Ya. Mereka menciptakan, akan menciptakan sesuatu yang baru. Ya, yang mereka pada akhirnya akan tempati. Dan kemudian pada akhirnya mereka memiliki kreasi. Sesuatu yang dibuat dari ide. Mereka kreatif. Mereka bukan orang yang malas. Mereka bukan hanya memiliki inovasi dan kemudian bukan hanya memiliki kreasi, tapi juga mereka diawali dengan inisiasi dan berakhir kepada kreasi. Kreatif. Mari, dan itu diwujud nyatakan. Mereka saling mengajak. Ayo, mari. Kita yang berinisiatif, kita yang aktif, kita yang kreatif, kemudian kita yang inovatif. Mari pergi, dan akhirnya itu diwujudkan. Mereka saling mengajak
Dan mereka pergi. Ketika mereka menyampaikan maksud baik mereka kepada Elisa, Elisa berkata, pergilah. Dan ada orang yang ingin juga ikut bersama-sama dengan mereka. Dan orang itu pun ikut bersama dengan mereka. Dan kemudian yang bagian yang selanjutnya, selain mereka memiliki inisiasi, inovasi, kreasi dan aksi, yang selanjutnya dalam ayat yang kelima, dan terjadilah.

untuk membangun rumah. Mereka membutuhkan kapak. Dan sementara dia mendayungkan kapaknya menebang pohon, kapaknya terlempar dan jatuh ke dalam sungai Yordan. Bapak Ibu Saudara pendengar setia Radio Republik Indonesia yang saya kasihi, kita tahu bahwa kapak atau tamako ini adalah benda yang keras, biasanya terbuat dari besi, ya, besi atau baja. Dan ini benda yang kuat karena digunakan untuk menebang pohon yang besar. Rupanya orang ini membawa kapak atau tamako bukan dia punya. Itu dipinjam kepada orang lain. Ini barang pinjaman. Nah, ketika DP tamako jatuh di dalam air atau kapaknya tenggelam ke dalam air, terlempar ke dalam air sungai Yordan, dia tanpa malu. Biasanya orang pinjam barang kan malu untuk berteriak menyampaikan, itu barang kita ada pinjam. Biasanya dia diam. Tapi hal ini dia tanpa malu, bahkan disebutkan Alkitab berteriak-teriak. Berarti bukan hanya satu kali dia berteriak memanggil kepada Elisa, Tuan, kita peta mako sejatung di dalam air. Kapak saya terlempar masuk ke dalam sungai Yordan. Itu kapak pinjaman. Dan apabila dia pulang tanpa membawa kapak, itu berarti menciptakan masalah baru. Fasilitas orang punya sudah tidak bisa dia kembalikan lagi. Dan ketika dia menyampaikan hal ini kepada Elisa, Elisa akhirnya berkatalah abdi Allah, kemana jatuhnya? Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu lalu melemparkannya ke sana, maka timbullah mata kapak itu dibuatnya. Selain inisiasi, kemudian ada inovasi, kreasi dan aksi. Yang kelima, apa yang diperoleh dari rombongan ini? Yaitu transparansi. Transparan, sebuah keterbukaan, sebuah kejujuran, menyampaikan yang sebenarnya, menyampaikan apa yang sebetulnya dia alami, karena dia membawa barang pinjaman dan barang pinjaman itu jatuh ke dalam sungai Yordan. Dari kelima hal yang saya jelaskan tadi yang dimiliki oleh para rombongan para nabi, Tuhan memperhatikan, Tuhan menilai bagaimana orang-orang ini begitu berinisiatif, memiliki orang-orang yang inovatif dan kreatif serta aktif, dan kemudian orang-orang yang terbuka dan jujur transparansi. Allah membuat mujizat. Dan dibuat oleh Allah adalah sebuah perbuatan melampaui hukum alam, melampaui dan mengatasi gravitasi bumi. Saudara tahu, setiap benda jatuh pasti jatuh ke bawah. Itu gravitasi bumi. Dan tidak ada yang bisa menentangnya, karena itulah hukum alam. Tetapi Allah membuat keajaiban, mujizat, melampaui hukum alam, melampaui gravitasi bumi. Benda yang berat dan keras, rasa-rasanya sulit untuk mengapung, saudara. Sulit untuk mengapung. Anggaplah kapak atau tamako itu beratnya 250 gram atau 2 ons setengah atau setengah kilo. Atau paling berat 1 kilo. 1 kilo secukup berat, ya. Karena akan diangkat dan kemudian lengannya akan diayungkan untuk mengangkat kapak itu untuk menebang pohon. Anggaplah 250 kilogram, ya. 250 gram. Atau 2 ons setengah. Nah, sudah diberkati oleh Tuhan. Dan benda seberat itu adalah mustahil untuk bisa timbul, untuk bisa mengapung. Berat sekali, saudara. Berat sekali. Tidak bisa. Tetapi yang kita lihat di sini adalah mujizatnya melampaui hukum alam. Sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Dan akhirnya Allah memberikan solusi mengatasinya. Akhirnya kapak itu mengapung, timbul, dan Elisa berkata, ambillah. Dan orang itu pun mengulurkan tangannya dan mengambil kapak itu. Semuanya teratur.

kasih. Saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, marilah kita miliki hal-hal ini dalam hidup ini. Sebagai kepala keluarga, istri, anak, sebagai seorang pelajar, seorang pekerja, seorang pebisnis, maka kita perlu berkreasi, kita perlu berinovasi, kita perlu ada aksi, kita juga perlu inisiatif. Apa yang dapat kita lakukan supaya pendapatan kita cukup akan meningkat? Apa yang kita bisa lakukan untuk usaha kita? Apa yang dapat kita lakukan untuk supaya nilai saya baik dapat dipertahankan, maka bisa lebih? Saya harus kreatif. Saya harus memiliki inisiatif, belajar dengan tekun. Ada tindakan nyata, ada aksi yang diwujudkan dalam kehidupan sebagai seorang siswa, siswi misalkan, atau sebagai seorang mahasiswa, seorang pelajar, atau sebagai kepala keluarga, istri, atau seorang pebisnis, seorang usahawan, seorang pegawai, entah pegawai negeri atau pegawai sipil, pegawai negeri atau pegawai swasta, dan lain sebagainya. Hal ini kita perlu miliki, termasuk di dalamnya adalah keterbukaan, kejujuran, transparansi. Bagaimana kita mau berkata yang benar, kita berpikir dengan benar, kita mengatakan sesuatu secara benar dan tidak mengada-ada. Karena kejujuran itu penting, bahkan merupakan salah satu pembuka berkat. Saya percaya Tuhan pasti memberkati kita melalui renungan firman Tuhan pada saat ini. Saya ajak kita semua untuk berdoa syukur atas kebenaran firman Tuhan. Kami sungguh bersyukur dan bersuka cita untuk kebenaran firman Tuhan pada siang ini. Biarlah firman-Mu ya Tuhan menjadi penuntun bagi kami. Kami ingat supaya kami menjadi orang-orang yang inovatif, kreatif dan aktif. Dan biar juga kami memiliki kejujuran, keterbukaan. Sehingga kami menikmati mujizat, menikmati keajaiban, menikmati pertolongan, menikmati jalan keluar dalam hidup kami. Engkau dapat mengatasi hukum alam. Engkau dapat melampaui hukum alam dan gravitasi bumi. Karena Engkau penguasa alam semesta. Berkatilah Radio Republik Indonesia ya Tuhan. Semua pegawai sampai kepada pimpinan diberkati oleh Tuhan. Semua perangkat siar yang digunakan, dikuduskan dan diberkati. Setiap personil yang ada di balik perangkat siar diberkati oleh Tuhan. Kami tahu radio ini dipakai Tuhan menyuarakan persatuan dan kesatuan dalam suara kerukunan, toleransi umat beragama, dan suara mempersatukan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur, mengamini dan mengimani kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin.

0: Ya, pendengar Pasatu Kanal, informasi dan inspirasi, demikian kilo mucian dari Pendeta James Victor di tengah kesukaran dan mengakhiri kebersamaan kita di Mimbar Agama Kristen untuk malam hari ini. Selanjutnya kita akan jelang tengah waktu pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan Prosatu Manado akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk penyampaian Warta Berita. Saya Ike Darsono Mumuaya segera pamit. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Dengan begitu, Presiden Prabowo akan dapat data yang akurat dari apa sistem ini. Dan ini dikerjakan oleh semua orang Indonesia dan anak-anak muda Indonesia.
3: Seluruh program dan anggaran APBRI tahun anggaran 2027 dirancang untuk selaras dengan tema rencana kerja pemerintah 2027, yaitu akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri.
1: Pemerintah mempercepat transformasi layanan perlindungan sosial melalui digitalisasi. DPR mendorong LPPR RI untuk menjangkau siaran di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Iran meminta Israel untuk menghentikan serangan militer di Lebanon Selatan. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 17 Juni 2026, saya Rudy Zee. Pemerintah mempercepat transformasi layanan perlindungan sosial melalui digitalisasi untuk meningkatkan akurasi data dan memastikan bantuan sosial tersalurkan lebih tepat sasaran. Elian Zahra melaporkan.
2: Oktober, November, Presiden launching secara nasional.
4: Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah atau KPTDP Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos telah memangkas proses pendaftaran bantuan sosial secara signifikan. Menurut Luhut, keberhasilan uji coba di Banyuwangi menjadi dasar perluasan layanan ke 42 kabupaten kota dan 1 provinsi.
2: Oktober, November, Presiden launching secara nasional. 541 kabupaten, kami harap itu semua sudah bisa di tempat mungkin 89% sampai jalan sehingga akhir tahun kita semua sudah jadi. Dengan begitu, Presiden Prabowo akan dapat data yang akurat dari apa sistem ini, dan ini dikerjakan oleh semua orang Indonesia dan anak-anak muda Indonesia.
4: Penguatan layanan tersebut didukung melalui integrasi data dari 8 kementerian dan lembaga menggunakan pendekatan digital public infrastruktur. Terpisah, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital Vivi Aleidayah yang mengatakan, digitalisasi bansos bukan sekedar memindahkan layanan manual ke platform digital.
5: Tapi ini adalah tata kelola, perbaikan tata kelola agar semua data ini bisa terverifikasi dengan baik dan kemudian memperkuat akurasi dan juga tentunya meningkatkan transparansi kepada masyarakat. Dan pada ujungnya kita ingin agar warga yang memang berhak mendapatkan bantuan ini bisa tepat sasaran.
4: Hingga saat ini, hampir 370 ribu warga telah mengakses layanan Perlinsos Digital untuk melakukan pendaftaran maupun penyampaian sanggahan. Untuk mendukung perluasan layanan, pemerintah menyiapkan 60 ribu agen pendamping guna membantu masyarakat yang belum memiliki identitas kependudukan digital atau IKD. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 7 DPR RI melakukan rapat kerja dengan LPPR RI yang membahas usulan tambahan anggaran RRI untuk menjangkau siaran di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Rian Suryadi melaporkan.
3: Ya, 7.902.000. Di mana akan dipergunakan untuk penyelesaian fisik?
6: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar 82,19 miliar rupiah. Hal itu disampaikan dalam pembahasan pagu anggaran tahun 2027 bersama Komisi 7 DPR RI di Komplek Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Tambahan anggaran tersebut dinilai penting untuk memperluas jangkauan layanan informasi publik, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo menjelaskan, usulan tambahan anggaran itu terdiri atas dua komponen strategis. Pertama, pengadaan pemancar ditempatkan di sejumlah wilayah seperti di Sorong, Ambon, Ranai, Mamuju, dan Nunukan. Karena menurutnya pengadaan pemancar tersebut bertujuan mengurangi blank spot siaran RRI.
3: Seluruh program dan anggarannya PPRI tahun anggaran 2027 dirancang untuk selaras dengan tema rencana kerja pemerintah 2027, yaitu akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri. Tema ini memiliki tiga subtema yang saling mendukung dan relevan dengan peran LPP RRI.
6: Sementara Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati Joyohadikusumo meminta lembaga penyiaran publik mengambil peran lebih aktif sebagai garda terdepan penyampai informasi publik yang akurat di tengah maraknya penyebaran hoax dan disinformasi, dan juga untuk melakukan edukasi publik untuk melawan penyebaran informasi palsu.
7: Sarana publikasi pemerintah tentunya penting untuk menjadi garda terdepan. Garda terdepan untuk menjaga, memastikan bahwa informasi yang tepat itu bisa tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Karena kita memang sudah di era post-truth. Ya, ini mohon izin sedikit saja, memang hanya karena melihat situasi yang cukup mengkhawatirkan.
6: Melalui tambahan infrastruktur tersebut, RRI menargetkan jangkauan siaran dapat mencapai 79% populasi. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI menegaskan perannya tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai sarana edukasi, perekat sosial, hingga garda depan penyebaran informasi darurat saat terjadi bencana. Dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Ada upaya dari tiga lembaga ini untuk bisa memastikan.
1: Politeknik Negeri Jakarta mendorong penguatan segmen utama dan industri pariwisata seperti industri meetings, incentive, conventions, dan exhibitions dalam mendukung pertumbuhan pariwisata nasional. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
8: Itu sektor ini juga kuatkan tadi di sektor ekonomi usaha kecil, sektor dari industri kreatif.
9: Industri meeting, incentive, convention, and exhibition atau MICE dinilai semakin penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif dan pariwisata nasional. Hal tersebut disampaikan Direktur Politeknik Negeri Jakarta, Syamsurizal, dalam gelaran Indonesia MICE Conference atau INAMICE 2026 yang berlangsung secara hybrid di kawasan Kemang, Jakarta Selatan hari ini. Ia mengatakan industri MICE tidak hanya mendukung sektor pariwisata. Menurutnya, sektor ini juga menjadi penggerak ekonomi usaha kecil serta industri kreatif melalui berbagai kegiatan berskala nasional dan internasional.
8: Tuh, sektor ini juga kuatkan tadi di sektor ekonomi usaha kecil, sektor dari industri kreatif. Tentu dengan adanya industri MICE ini kan mendorong perekonomian Indonesia juga ya, dari sisi sektor-sektor yang saya sebutkan tadi itu. Sehingga hadirnya industri MICE di Indonesia ini yang menguatkan perekonomian Indonesia di sektor sebutan gitu.
9: Sementara itu, Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah DKI Jakarta, Aditya Pratama Yudasa Putra, menilai industri MICE memiliki posisi strategis dalam mendukung transformasi Jakarta menuju kota bisnis global. Menurutnya, menjelang usia Jakarta yang ke-500 pada tahun 2027, sektor MICE menjadi instrumen penting untuk menarik investasi, memperluas jejaring internasional, sekaligus memperkuat peran UMKM dalam rantai ekonomi perkotaan.
10: Jakarta sedang bergerak dari capital city menjadi global business city. Perubahan ini bukan sekedar perubahan identitas, tetapi perubahan strategi pembangunan kota. Jakarta akan menjadi kota yang semakin terbuka terhadap investasi, semakin terkoneksi dengan dunia, dan semakin kompetitif dalam menarik talenta, bisnis, serta kegiatan ekonomi berskala internasional.
9: Aditya menambahkan, Jakarta saat ini masih menjadi kontributor terbesar perekonomian nasional dan terus memperkuat posisinya sebagai pusat bisnis, perdagangan, jasa, serta ekonomi kreatif. Oleh karena itu, pengembangan industri MICE dinilai mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif melalui keterlibatan pelaku usaha lokal. Melalui forum INA MICE 2026, para peserta juga membahas pengembangan industri MICE berbasis digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta strategi meningkatkan daya saing Indonesia sebagai destinasi penyelenggara event internasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali melakukan sidang kasus kredit fiktif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Informasi selengkapnya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda berikut ini.
11: Di mana BPKP menetapkan kerugian keuangan negara sebesar Rp992.820.628.202.000 kepada PT Tebu Indah.
12: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kredit fiktif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebu Indah dengan terdakwa Handoko selaku pemilik PT Tebu Indah dan Liu Raymond, Direktur PT Tebu Indah. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim menghadirkan saksi-saksi dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, diantaranya Rani Husnaini selaku analisa risiko LPEI. Dalam kesaksiannya, Rani mengatakan jaminan berupa letter of undertaking dari terdakwa Handoko sebelumnya telah dianggunkan kepada perbankan yaitu CNB Niaga, sehingga tidak dapat dicairkan.
13: Apakah itu menjadi salah satu persyaratannya?
14: Bagian dari jaminan memang LOU ini diberikan oleh Metropolis Propertindo Utama. Saya juga melakukan pengecekan di dalam laporan keuangan audit yang tadi saya sebutkan, itu sudah menjadi jaminan juga di bank sebelumnya, yaitu di bank CIMB Niaga.
12: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Handoko mengatakan jaminan yang diberikan PT Tebu Indah sudah dilakukan verifikasi oleh LPEI, sehingga pencairan kredit sebesar Rp992,8 miliar disetujui dan diberikan kepada PT Tebu Indah dan PT Pratama Argo Sawit.
15: Perjanjian dana LPEI telah sesuai prosedur dan diterima langsung oleh PT Tebu Indah dan PT Pratama Argo Sawit. PT Tebu Indah dan PT Pratama Argo Sawit telah menyerahkan dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan pencairan, yaitu studi kelayakan dan laporan pengawasan proyek pembangunan pabrik kelapa sawit beserta lampirannya sebagaimana syarat pencairan. Yang kedua, LPEI juga telah melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh PT Tebu Indah dan PT Pratama Agro Sawit sebelum melakukan pencairan. Jadi poin utamanya di sini adalah pemeriksaan dan verifikasi sudah dilakukan oleh LPEI.
12: Sebelumnya, jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa Handoko dan Liu Raymond telah mengajukan pencairan fasilitas pembiayaan dengan dokumen pendukung berupa invoice dan kontrak fiktif serta menggunakan fasilitas pembiayaan dari LPEI tidak sesuai dengan tujuan proposal dan perjanjian pembiayaan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masyarakat diharapkan dapat membuat perencanaan keuangan yang baik dalam sistem pembayaran non-tunai agar memberikan kemudahan transaksi dan tidak konsumtif. Laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
16: Sejak pandemi COVID-19, tren transaksi digital semakin berkembang di masyarakat. Sistem pembayaran non-tunai semakin memudahkan transaksi dan membuat masyarakat lebih mudah membelanjakan uangnya, apalagi jika ada iming-iming promo atau cashback yang membuat orang mudah tergiur membeli barang yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan, tanpa terasa uang pun semakin menipis. Itulah sebabnya di era non-tunai atau cashless sekarang ini, masyarakat harus membangun kebiasaan finansial yang bijak dan terencana. Perencana keuangan Melvin Mumpuni menyampaikan hal tersebut dalam acara OVO Fintalk bertema bijak di era cashless di Jakarta hari ini. Melvin menekankan apa yang disebutnya mindful spending, yaitu kebiasaan untuk mengatur pengeluaran, mengawasi pengeluaran, dan tetap berhati-hati melakukan transaksi digital. Selain itu, memperkuat pondasi pendapatan juga penting agar tidak besar pasak daripada tiang.
17: Dalam situasi sekarang, pastikan penghasilan kita tetap lebih besar daripada pengeluaran dan punya lebih dari satu sumber penghasilan. Sekarang kalau cuma hidup mengandalkan satu sumber penghasilan, PR-nya terlalu berat. Kedua, itu punya tabungan dana darurat. Nah, syukur-syukur kalau punya tabungan, kasih return-nya, kasih bunganya bagus. Syukur-syukur bisa begitu. Nah, yang ketiga, itu ya kalau utang, boleh nggak pilih utang? Boleh. Tapi kalau penghasilan kamu 10 juta, cicilanmu jangan 5 juta lah, berat lah. Cicilan 6 juta berat lah, gitu. 3 juta masih boleh nggak? Boleh lah. 3 juta sampai 3 juta, 3 juta setengah maksimal masih oke lah kalau penghasilan 10 juta.
16: Sementara itu, Kepala Strategi Integrated Marketing Communication OVO Asep Haikal mengatakan, penggunaan pembayaran digital semakin meningkat bukan hanya untuk belanja daring, tetapi juga untuk pembayaran transaksi di merchant fisik atau offline. Menurut Haikal, dalam 5 tahun terakhir, dari tahun 2021 hingga 2025, total transaksi OVO meningkat lebih dari 77%. Tahun 2021, transaksi di merchant online sebesar 68%. Tetapi di tahun 2025, sekitar 69% merupakan transaksi melalui merchant fisik. Transaksi terbesar masih didominasi oleh transaksi pembelian makanan dan minuman atau F&B, utamanya dengan menggunakan kris.
17: Dan ketika kita belanja apa, tadi kan F&B ya, jadi kita dapat cerita ini, F&B belanja apa sih? Ternyata lebih dari 50%-nya, itu mereka belanja hal-hal kecil. Jadi yang kira-kira tuh di bawah nominal 25 ribu, yang tadi aku bilang tentang kopi-kopi yang murah gitu ya.
16: Sementara itu, data Bank Indonesia menunjukkan per April 2020 ini mencerminkan transaksi digital, khususnya sistem pembayaran non-tunai, semakin dekat dengan keseharian kehidupan masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci dan beberapa wilayah di tanah air berikut ini.
18: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kami awal informasi dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia tengah dalam perjalanan dari Mekah ke Madinah. Di antaranya yaitu SOC 74 di Sektor 9 Daerah Kerja Mekah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
19: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Saat ini pendengar, pendorongan jemaah haji Indonesia dari Mekah ke Madinah di antara adalah SOC 74 di Sektor 9 Daerah Kerja Mekah. Sebanyak 350 jemaah haji asal Solo tersebut pada siang ini waktu Arab Saudi akan menuju Madinah. Koper jemaah haji SOC 74 langsung diangkut tugas ke pihak Arab Saudi dan pihak syarikat Kebes. Jemaah haji dari SOC 74 Tendang Setio mengaku merasakan nikmat ketika beribadah dan memanjatkan doa di Ka'bah dan Masjidil Haram. Ia pun tak lupa untuk selalu doakan keluarga dan keturunannya. Berikut keterangan dari Setio.
20: Iya. Pak, ini bersama ibu.
21: Iya.
20: Apa sih yang dirasain selama di Mekah ini secara rohani atau secara spiritual?
21: Ya, alhamdulillah kita bisa merasakan apa nikmatnya orang ibadah itu. Iya. Jadi, ya sangat apa kita bisa merasakan itu merasakan di sini lain daripada di Indonesia.
19: Saya mendengar hari ini sejumlah jemaah haji dari Mekah ke Madinah dilakukan pendorongan. Di antaranya adalah BTJ 11, SOC 73, YAI 21, BTH 22, dan JKB 18. Dan pendengar, Kementerian Haji dan Umroh memastikan proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi harus berjalan lancar, terus berjalan lancar, aman, dan terkendali. Selain itu, jemaah juga diingatkan untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatannya dengan cukup beristirahat, mengkonsumsi makanan bergizi, dan memperbanyak minum air putih. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari tanah suci kita beralih ke tanah air. Setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji, sebanyak 154 jamaah haji asal Lombok Utara dijadwalkan tiba di Lombok pada esok pagi. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Afriza Kurniawan. Afriza.
0: Ya baik, pendengar, kabar mengembirakan datang dari tanah suci. Jemaah haji asal Kabupaten Lombok Utara yang tergabung dalam kloter 13 dijadwalkan mulai bertolak dari Madinah menuju Indonesia hari ini, Rabu 17 Juni 2026. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, rombongan jemaah haji kloter 13 akan diberangkatkan dari Bandara Madinah menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA-5413 pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah menuju Bandara Internasional Lombok. Dan pendengar, menurut informasi dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, yakni Haji Suparlan, para jemaah dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Lombok pada Kamis pagi sekitar pukul 8.50 waktu Indonesia Tengah. Dan setelah tiba, seluruh jemaah akan diarahkan menuju Asrama Haji Mataram untuk menjalani proses penyambutan dan administrasi sebelum kembali ke daerah masing-masing. Dan dapat kami informasikan juga, pendengar, pada musim haji tahun 2026 ini, Kabupaten Lombok Utara memberangkatkan sebanyak 154 orang jamaah. Jumlah tersebut terdiri dari 80 jamaah laki-laki dan 74 jamaah perempuan. Dalam perjalanan ibadah haji, jemaah asal Lombok Utara tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 13 bersama jemaah dari Kabupaten Sumbawa Barat dan Kota Bima. Dan pendengar, saat ini saya sedang bersama dengan salah seorang keluarga jemaah haji asal Tanjung, Kabupaten Lombok Utara. Ya, dengan siapa?
2: Halo, saya Awang.
0: Ya, mungkin Mas Awang, bagaimana perasaan Anda mendengar info bahwa keluarga bertolak dari Tanah Suci menuju Tanah Air atau menuju Lombok ini?
2: Tentunya senang ya, apalagi mereka pulang dalam keadaan aman dan ini kan udah nunggu lama untuk dapat panggilan haji. Jadi untuk dapat yang sekarang itu mereka bahagia sekali, terutama apalagi saya sebagai anak sangat bahagia ya, begitu.
0: Tentu sangat bersyukur ya Mas Awang ya. Mungkin harapan untuk orang tua yang bertolak dari Tanah Suci menuju Lombok ini apa harapannya?
2: Tentu harapannya seperti pada setiap anak pada umumnya, semoga saja haji mereka nih mabrur gitu.
0: Ya, terima kasih Mas Awang.
2: Ya, sama-sama.
0: Dan pendengar, selama berada di Tanah Suci, para jemaah telah melaksanakan rangkaian ibadah haji mulai dari wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah dan Mina, hingga menyelesaikan tawaf dan sa'i sebagai bagian dari penyempurnaan rukun Islam kelima. Dan pendengar, kepulangan para tamu Allah ini tentu menjadi momen yang dinantikan oleh keluarga dan masyarakat di Kabupaten Lombok Utara. Berbagai persiapan penyambutan juga mulai dilakukan agar proses kepulangan berlangsung tertib, aman, dan lancar. Dan dapat kami informasikan juga bahwa pihak Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara berharap seluruh jamaah dapat menjalani perjalanan pulang dengan selamat tanpa kendala berarti. Selain itu, doa dan harapan juga disampaikan agar seluruh jamaah memperoleh predikat haji yang mabrur serta dapat menjadi teladan di tengah masyarakat setelah kembali ke tanah air. Dari Kabupaten Lombok Utara, saya Reza Kurnia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi mancanegara, Iran memperingatkan jika Israel tidak menghentikan serangan militer di Lebanon Selatan, maka Israel harus bersiap menghadapi respons keras dari militer Iran. Komando militer utama Iran menyatakan, sejak Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan berakhirnya perang, militer Israel telah melanggar gencatan senjata di Lebanon Selatan sebanyak 84 kali dan Israel masih terus melakukan serangan terhadap rakyat Lebanon. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, ribuan pendukung timnas Argentina di kota Ambon memadati jembatan Merah Putih dan ruas-ruas jalan utama setelah idola mereka Lionel Messi menciptakan hat-trick ketika membungkam Al Jazair dengan skor 3-0. Abdullah Liorima melaporkan selengkapnya.

Unas Argentina dijo, ah, bonito, ya van 3-1. Masa pendukung Argentina di Kota Ambon memusatkan konvoi di jembatan Merah

0: Indonesia yang juga fans Argentina sebelumnya menyampaikan himbauan agar euforia Piala Dunia 2026 dan sampai mencederai ikatan hidup orang bersaudara antar sesama anak negeri.
1: Mari kita rayakan sukacita riuhnya Piala Dunia 2026 dengan tetap menjaga sportivitas di antara kita, kita jaga kebersamaan kita, kita rawat perdamaian, kita kokoh persatuan para makhluk hukum baik. Pilihan fans kita boleh berbeda. Beta fans Argentina dan istri beta.
2: Gracias.
1: Meskipun berbeda fans kita, tapi kita tetap.

Victoria, kemenangan Argentina bukan saja merebak di kota Ambon, tapi juga di kota Masohi, Maluku Tengah, dan kota Bula, Seram, bagian timur. Itulah masa pendukung Argentina nonton bareng di kediaman wakil bupati dan melakukan konvoy di

Piala Dunia 2026 di Kota Ambon dipastikan akan terus berlangsung. Mengingat tim favorit lainnya seperti Inggris dan Portugal yang masa pendukungnya juga militan belum menjalani laga pembuka. Walau aparat kepolisian telah mengeluarkan himbauan agar konvoi dilakukan hanya pada saat tim kesayangan bermain dan memenangkan pertandingan, namun himbauan itu

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zing. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Arma rivalitas Eropa mewarnai persaingan Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris siap memulai perburuan poin saat menghadapi Kroasia dalam laga penuh kualitas di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Inggris datang dengan ambisi besar untuk melangkah jauh di turnamen ini berbekal skuad bertabur talenta. Di sisi lain, Kroasia membawa pengalaman dan mental bertanding yang telah teruji di punggung dunia. Dua tim yang kerap menjadi langganan turnamen besar ini dipastikan sama-sama mengincar kemenangan untuk mengawali perjalanan di Grup L. Akankah The Three Lions Inggris mampu menampilkan potensinya atau Kroasia yang kembali menunjukkan ketangguhannya dalam laga besar? Dengar bareng pertandingan seru L Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

mencetak gol terbanyak. Berikut kami rangkum 3 sosok yang menonjol berkat ketajaman yang luar biasa di panggung tertinggi sepak bola dunia tersebut. Di posisi ketiga, ada pemain legenda Jerman Barat, Gerd Müller. Ia mengoleksi 14 gol dari 13 pertandingan pada 2 edisi Piala Dunia, yaitu 1970 dan 1974. Müller juga mencatatkan namanya sebagai pencetak gol kemenangan bagi Jerman Barat pada final 1974 melawan Belanda. Posisi kedua ditempati legenda Brazil, Ronaldo Nazario. Ronaldo mencetak 15 gol dalam 4 edisi, mulai dari 1998 hingga 2006, termasuk 8 gol saat membawa Brazil juara pada tahun 2002. Sementara itu, posisi pertama masih dipegang penyerang Jerman Miroslav Klose. Ia mencetak 16 gol dalam 4 edisi, dimulai sejak debutnya pada tahun 2002, saat ia mencetak hat-trick sundulan ke gawang Arab Saudi. Ketajamannya kembali terlihat saat Jerman menjadi tuan rumah pada tahun 2006. Klose mencetak 5 gol dan meraih penghargaan sepatu emas atau Golden Boots pada turnamen tersebut. Pada edisi 2014, Klose mencetak 2 gol tambahan untuk melampaui rekor 15 gol milik Ronaldo, sekaligus mengantarkan timnya menjadi juara dunia. Menjelang Piala Dunia FIFA 2026, rekor ini kembali menjadi sorotan. Sejumlah pemain aktif seperti Lionel Messi dengan 13 gol dan Kylian Mbappe dengan 12 gol berpotensi memecahkan rekor tersebut.

mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem persapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

coba es krim, tapi tahu nggak sih sahabat kreatif? Es krim yang kita kenal sampai sekarang punya sejarah yang nggak kalah manis loh. Ternyata, es krim sudah ada sejak pemerintahan Kaisar Tang tahun 700 Masehi di Cina. Dulu, es krim terbuat dari salju, susu sapi, tepung, dan sedikit kapur barus. Adonan ini diaduk hingga membentuk krim. Maka, jadilah es krim seperti yang kita kenal sekarang. Nah, sekarang ini, kamu sudah bisa dengan mudah menikmati manis dan segarnya es krim dengan berbagai rasa yang beragam.

0: aku.
1: Baik ya, selamat malam buat seluruh pendengar pencinta Pro 1 RRI Talaut Tibada Pudada Prada. Mohon waktu sebentar, kami akan membacakan satu buah pengumuman yang sudah masuk di sore hari tadi, yaitu pengumuman dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktoral Jenderal Badan Peradilan Umum Pengadilan Tinggi Manado, Pengadilan Negeri Melongwane Lampiran 1. Berita pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Melongwane.

Pendengar, ditunjukkan kepada Maxensius Almate, alamat berakhir yang diketahui berada di Desa Tenda, Kecamatan Tabukan, Selatan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara. Sekarang tidak diketahui dengan pasti alamat tempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai tergugat.

tentang putusan Pengadilan Negeri Melongwane dengan nomor surat 14/PDT.2026/PN/MGN tanggal 15 Juni tahun 2026 dalam perkara antara Rospin Dapamani sebagai penggugat lawan Maxensius Alamate sebagai tergugat, yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili yang pertama, menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dengan first take. Kedua, menyatakan perkawinan antara Rospin Dapamanis penggugat dengan Maxensius Almamate tergugat sebagaimana tercatat dalam kutipan akta perkawinan nomor surat 09/01/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaut tanggal 29 Januari tahun 2026, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Memerintahkan panitra Pengadilan Negeri Melongwane atau pejabat pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaut untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk perceraian dan selanjutnya menerbitkan akta perceraiannya. Terakhir, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat putusan dibacakan sejumlah Rp680.000. Sudah bertanda dan cap Melongwane 17 Juni 2026. Juru sita pengganti Yohanes Dedi Putra Papatara Sarjana Hukum. Pendengar, itulah satu buah informasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktoral Jenderal Badan Peradilan Umum, Pengadilan Tinggi Manado, Pengadilan Negeri Melongwane.

0: kakek.
1: Ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
0: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
1: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
0: Iya dong.
1: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
0: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
1: Oh ya? Kenapa?
0: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara.

RRI dengan esensi buku Negeri Lima Menara adalah novel karya Ahmad Fuadi yang diterbitkan oleh Gramedia pada tahun 2009. Dan tentunya novel ini bercerita tentang kehidupan Ali Fikri, seorang santri asal Maninjau, Sumatera Barat, yang bersekolah di Pondok Mandani, Ponorogo, Jawa Timur bersama 5 teman-teman santrinya yang disebut Sahibul Menara. Pendengar, esensi buku kali ini menceritakan tentang seorang remaja yang hidup di daerah Danau Maninjau dan baru lulus dari Madrasah Tsanawiyah bersama teman sekaligus saingannya yaitu Randai. Mereka bersama-sama ingin bersaing masuk di salah satu sekolah Institut Teknologi Bandung setelah lulus sekolah menengah atas. Tetapi orang tua Alif ingin dia meneruskan pendidikan ke sekolah Islam lagi. Alif awalnya tidak mau sampai dia mendapat pesan dari kerabatnya yang lulus Pondok Madani. Sebuah sekolah Islam di Ponorogo yang lulusannya fasih berbahasa asing dan punya karir yang bagus di luar negeri. Alif pun tertarik dan mau menjadi santri di sana. Di Pondok Mandani, Alif mengikuti aturan-aturan yang ketat, mulai dari hanya boleh berbicara bahasa Inggris dan Arab, hingga kewajiban membantu jaga malam. Alif pun diajarkan mantra berbahasa Arab, Manjanda Wajada, yang artinya, siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Mantra ini memotivasi Alif dalam kehidupan di pondok. Di waktu senggang, Alif terbiasa berkumpul di bawah menara masjid bersama 5 temannya, yaitu Raja dari Medan, Said dari Surabaya, Dulmaje dari Sumenep, Atang dari Bandung, dan Baso dari Goa. Karena tempat berkumpul mereka berenam bisa dipanggil Sahibu Menara pada suatu hari saat berkumpul, mereka melihat awan dan mendapat suatu inspirasi untuk mimpi mereka masing-masing. Alif ingin pergi ke benua Amerika, Raja ingin ke Eropa, Atang ke Afrika, Baso ke Asia, dan Said dan Dulmajid ingin tetap berada di Indonesia. Pendengar, selama 4 tahun belajar di Pondok Mandani, Alif mulai menekuni jurnalisme sebagai kegiatan ekstrakurikuler. Pada tahun terakhir, Baso pulang ke Goa karena permasalahan ekonomi keluarga. Di sisi lain, Alif iri pada Randa yang lulus SMA dalam 3 tahun, mempertimbangkan untuk mengundurkan diri dari pondok agar bisa segera mengikutinya ke ITB. Namun ayah Alif datang mengubah pikirannya. Alif pun mengikuti ujian akhir pondok bersama Raja, Said, Dulmajid, dan Atang. Mereka berlima lulus dan pulang ke kampung halaman masing-masing. Esensi buku kali ini, di prolog dan epilog novel, diceritakan bahwa di masa mendatang, Alif bekerja di Amerika Serikat dan mendapat undangan menjadi panelis di London. Atang yang bekerja di Mesir juga diundang ke sana. Jadi Raja yang sedang tinggal di London mengajak mereka berkumpul. Diceritakan pula kabar Baso yang telah mendapat beasiswa untuk menempuh pendidikan di Mekah, serta Said dan Dulmajid yang mendirikan pondok berbasis Pondok Mandani di Surabaya. RRI dengan esensi buku kali ini, karya dari Ahmad Fuadi, yaitu dengan judul Negeri Lima Menara. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Pendengar, kita sebagai manusia harus sadar bahwa perlindungan terhadap keanekaragaman hayati, khususnya jenis satwa lindung yang telah terancam. Satwa terancam bahaya adalah salah satu buku terkenal tulisan Jane Grant. Di buku ini dibagikan dan dibahas konsep mengenai sarana penting dalam memahami kehidupan hewan di seluruh dunia. Mereka bukan hanya sumber pengetahuan yang tak ternilai, tetapi juga alat yang kuat dalam meningkatkan kesadaran akan perlindungan alam. Namun, buku satwa ini menghadapi ancaman serius yang dapat mengancam eksistensinya. Salah satu ancaman terbesar terhadap buku satwa adalah hilangnya habitat alami hewan-hewan yang mereka gambarkan. Deforestasi, urbanisasi, dan perubahan iklim menghancurkan rumah-rumah hewan, membuat banyak spesies terancam punah. Akibatnya, buku-buku satwa kehilangan sumber inspirasi dan bahan untuk dibahas. Selain itu, teknologi digital telah mengubah cara kita mengakses informasi tentang satwa liar. Buku-buku satwa tradisional mulai kala bersaing dengan aplikasi dan situs web yang menawarkan informasi yang lebih cepat dan interaktif. Meskipun teknologi ini memiliki manfaatnya sendiri, kita tidak boleh melupakan nilai yang dimiliki oleh buku satwa dalam mendidik generasi mendatang. Jane Grant menekankan pentingnya mempertahankan buku satwa sebagai sumber pengetahuan penting tentang satwa liar. Buku-buku ini berisi informasi yang telah dikumpulkan selama berabad-abad dan menawarkan sudut pandang yang mendalam tentang kehidupan hewan. Mereka juga seringkali diilustrasikan dengan indah, memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang kecantikan alam. Lebih lanjut, buku-buku satwa dapat menjadi alat yang efektif dalam mendidik anak-anak tentang perlindungan alam. Membaca tentang keindahan dan kerentanan alam melalui buku dapat memicu minat dan perasaan empati yang dalam terhadap hewan dan lingkungan mereka. Ini adalah investasi penting untuk masa depan planet kita. Tidak hanya itu, buku satwa juga memiliki nilai historis yang tak ternilai. Tidak hanya itu, buku satwa juga memiliki nilai historis yang tak ternilai. Mereka mencerminkan pengetahuan manusia tentang alam selama berabad-abad, dan banyak di antaranya telah menjadi artefak budaya yang berharga. Merawat dan melestarikan buku-buku ini adalah tugas kita untuk memastikan bahwa pengetahuan ini tetap tersedia bagi generasi mendatang. Dalam penutupnya, esensi buku satwa terancam bahaya mengingatkan kita akan pentingnya melindungi dan menghargai buku-buku satwa. Mereka bukan hanya sumber informasi, tetapi juga warisan budaya yang perlu dilestarikan. Kita perlu berkomitmen untuk melindungi buku-buku ini, menjaga habitat satwa, dan terus membagikan pesan yang penting tentang keanekaragaman hayati kepada dunia. Dalam dunia yang terus berubah dengan cepat, menjaga esensi buku satwa adalah bagian penting dalam menjaga koneksi kita dengan alam dan memastikan bahwa kita melakukan bagian kita dalam melindungi planet ini. Dari RRI untuk Indonesia.

gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

Esensi buku Laut Bercerita. Pendengar, buku Laut Bercerita karya Leila S. Tudori adalah sebuah novel yang memukau, yang menghadirkan kisah penuh intrik dan sejarah kelam Indonesia. Berlatar belakang periode 1965 dan masa pemerintahan Orde Baru, buku ini menggambarkan liku-liku kehidupan keluarga dan masyarakat yang terpukul oleh peristiwa G30 SPKI. Cerita pun dimulai dengan peristiwa G30 SPKI yang mengguncang Indonesia pada tahun 1965. Dalam suasana kekacauan politik tersebut, sekelompok orang tua ditangkap, meninggalkan anak-anak mereka dalam keadaan terlantar. Salah satu anak tersebut adalah Dimas Suryo yang kelak menjadi tokoh sentral dalam novel ini. Novel ini memadukan kisah fiksi dengan latar belakang sejarah yang kuat, menciptakan narasi yang mendalam dan mengikat. Kehidupan anak-anak yang ditinggalkan orang tua mereka, termasuk Dimas, menjadi fokus utama dan pembaca diajak melihat dunia mereka yang penuh dengan tantangan dan ketidakpastian. Pemilihan latar belakang di Pulau Buru memberikan nuansa yang khas dalam novel ini. Pulau tersebut dijadikan tempat pembuangan bagi para tahanan politik dan kehidupan mereka di sana memberikan perspektif yang berbeda tentang perjuangan dan ketahanan manusia dalam menghadapi penderitaan. Penulis dengan cermat menggambarkan karakter-karakter yang kompleks dan multidimensional. Setiap tokoh memiliki lapisan emosi dan motivasi yang memperkaya alur cerita. Dimas, dengan kecerdasannya dan semangatnya, menjadi penghubung antara masa lalu dan masa kini. Melalui setiap kejadian dan interaksi antar karakter, novel ini mengupas lapisan sejarah yang terkadang diabaikan atau dilupakan. Pembaca pun diajak untuk merenung tentang kompleksitas politik dan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat. Buku Laut Bercerita juga menyoroti pentingnya cerita dan narasi dalam menyampaikan pesan-pesan sejarah. Di tengah represi politik, masyarakat di Pulau Buru menjaga warisan lisan dan cerita-cerita sebagai bentuk resistensi terhadap penghilangan identitas mereka. Keindahan prosa dari Leila S. Tudori mampu menggambarkan pemandangan dan perasaan dengan sangat mendalam. Setiap kalimatnya dirangkai dengan indah, menciptakan atmosfer yang kaya dan mendalam. Gaya bahasa yang digunakan memberikan nuansa kesan sastra yang memikat. Secara keseluruhan, buku ini tidak hanya sebuah novel sejarah, tetapi juga cerminan tentang kekuatan manusia dalam menghadapi cobaan. Melalui kisah-kisahnya, novel ini mengajak pembaca untuk mengenang dan belajar dari masa lalu, sekaligus merenungkan makna kebebasan dan keadilan dalam sebuah masyarakat. Demikian esensi buku Laut Bercerita karya Leila S. Tudori dari RRI untuk Indonesia.

0: Seger banget, panas-panas gini minum es, seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya dek sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab ayo?
0: Ya kalau demam, tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya, dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam, biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja, biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan, Ma.

0: Kasih TikTok Shop akhirnya dapat diskon juga. Check out ah.
1: Check out terus.
0: Ih, kepo ngono sih.
1: Berapa tuh coba tuh harga? Oh tuh hai. 800 ribu. Oh,
0: no. Begitu no harga ori mar dapat diskon. Untung terus kita dapat harga 800 ribu.
1: Aduh, lebih untung kalau doi begitu ngana cicil akang emas tahu. Malah lebih murah cicil emas daripada ngana pe harga sepatu itu.
0: Ngana le serupa mama doi cicil emas. Hih, nyak gaul.
1: Cicil emas itu bentuk investasi jangka panjang. Ngana cicil sekarang 5 juta, pas lunas ngana jual boleh mau jadi 3 kali lipat tahu.
0: Hih, mar ngana kira capul tu branded le ning boleh mau jual ulang. Boleh tahu.
1: Iyo, kalau nyandak tarabe, kalau ngapain sepatu tarabe, apa yang anda mau jual? Jual kesedihan.

Burung sampiri atau nuri talaut merupakan hewan endemik Kabupaten Kepulauan Talaut. Memiliki ukuran tubuh yang agak besar, dengan panjang mencapai 31 cm, dengan corak warna terang. Kicauannya yang terdengar parau atau agak kasar, dengan volume yang sedang dan bernada pendek. Jenis burung sampiri atau nuri talaut kini terancam punah. Populasi habitatnya saat ini hanya terdapat di daerah Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Populasi burung ini mengalami penurunan yang diakibatkan oleh hilangnya habitat dan penangkapan untuk diperjualbelikan. Nuri talaut dimasukkan dalam status konservasi endanger atau status terancam dan tidak boleh diperdagangkan.

Take a shot.

0: Teman-teman, pernahkah kamu berpikir tentang dampak besar yang bisa kita buat hanya dengan mendukung UMKM?
1: Benar. UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah itu bukan sekedar usaha kecil-kecilan loh. Mereka adalah pahlawan ekonomi kita.
0: Mereka membuka lapangan pekerjaan, menyediakan barang-barang berkualitas, dan memberi warna dalam...
2: Yudi gak undang-undang ya?
3: Iya nih, sombong ini.
4: Jangan bilang gitu, ntar. Silakan Bu Fatma dengan Ria Resti Fauzi kembali.
2: Ya. Mas Yudi, saya diam-diam, nggak mau bilang ulang tahunnya.
3: Nah, itu
4: oh juga. Ya, kata enak, biar orang tahu sendiri aja. Masa saya bilang-bilang.
3: Oke,
4: biar, terima kasih.
2: Biar disembunyikan, nanti kan udah
3: tetap tahu ya.
4: Tahu aja ya.
3: Mangga tuh Bu, ada Ria Resti Fauzi dan Liz Mainawati.
2: Iya. Halo Mbak cantik, Mbak Ria sama Mbak Liz ya.
3: Iya.
2: Halo. Apa kabar kalian berdua?
5: Alhamdulillah sehat.
2: Amin. Saya penasaran sama Mbak Liz. Apa tahun 80-an itu kan lagu-lagunya saya paling suka banget. Yang baru lewat tadi itu juga saya suka.
5: Terima kasih.
2: Terus kita mau tanya ini. Pertanyaannya apa waktu itu 80-an sama 90-an itu pernah kalian berdua ini pernah nyanyi lagu keroncong itu aja?
4: Oke.
2: Ya?
4: Oke. Ditunggu ya.
3: Nanti
4: ya.
2: Silakan
4: Bu Fatmawati.
2: Saya ada Bang Leman, apa kabar? Ada Bang Mali. Ada siapa ya? Oh, ada Ayu, apa kabar? Pak, mana, apa kabar?
4: Siap, oke. Okay.

0: terima kasih Pak Pi.
1: Mas Yudi, happy birthday sekali lagi.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor, deket ya, ada Teteh Dinda. Selamat malam.
2: Selamat malam.
3: Selamat malam kembali Mbak Ita.
0: Alhamdulillah baik.
2: Abi Mbak.
0: Kumaha Damang, Teteh Dinda. Ya. Silakan langsung dengan Daria dan Mbak Lis.
2: Pausi dan Lis Minawati.
0: Loh,
2: kok keputus?
3: Yang ulang tahun 2 hari yang lalu bawa kue tart enggak tuh Mbak Ita?
0: Nah, oh, Mbak Ita udah bawa.
2: Aduh, Mas Yudi pelita harapan.
0: Eh, aja.
3: Ulang tahunnya tinggal di foto Mbak itu Jojo.
2: Jojo
3: propakat.
0: Oh, mereka nggak ada yang kenal.
2: Iya.
0: Sama Nafa Urbah juga sama loh.
2: Boleh.
3: Sama Nafa. Iya.
2: Oke, Teteh.
3: Pokoknya untuk
0: siap.
3: Terus pagi lahir
0: bahagia. Amin.
2: Amin.
3: Udah dua kali kasih ucapan buat Yudi.
0: Waduh, terima kasih loh, udah dua kali. Harusnya mampir ke sini. Masih ada itu cake-nya.
2: Iya nih, bawa kue Teh. Buat Mas Yudi.
3: Langsung ke Mbak Lini dan Mbak Lini.
0: Oke, Mbak Lini selamat malam katanya.
4: Wilujeng Wengi, Teteh. Selamat malam.
3: Udah dengerin lagu-lagunya Mbak Resti, lagunya Mbak Lis tadi. Yang apa, Panah Asmara itu kalau dengerin di ini. Mbak Ika, didengerin di ini, di table, di sudut. Dari sudut. Table yang di sudut,
2: sambil menikmati ya.
4: Pisang goreng.
2: Wih,
4: sama kopi
2: ya.
4: Sambil bersantai dengan udara yang Bogor yang gimana gitu ya, sejuk itu.
2: Oh, enak banget ya.
3: Ya lupa pulang, aduh nggak tahu udah jam 01.02.
2: Bener banget Teteh.
3: Itu lagu apa rilisnya Mbak ini ya, Mbak Lis ya. Nah, untuk Mbak Resti.
4: Iya.
3: Lagu rilis yang terakhir lagunya apa ya Mbak Resti?
4: Itu aja terakhir. Aku kalau enggak salah rekamannya itu Jakarta Malaysia. Tapi malam ini kayaknya mau didengerin. Aku mau launching single album terbaru juga.
0: Iya. Siap.
2: Judulnya apa Mbak?
4: Rindu yang menyiksa.
2: Wah, ya
4: sakit Allah banget kan?
2: Rindu
4: jadi kenapa sih rindu itu bikin tersiksa hati?
0: Hanya diundang di ruang rindu ya nggak?
4: Karena rindunya begitu menyiksa untuk tampil dan hadir di sini.
2: Udah nggak sabar ya kita dengerin
0: lagunya
2: ya.
0: Okay.
2: Rindu yang menyiksa.
0: Itu aja.
2: Mbak
4: Teteh.
2: Dinda.
0: Teh.
4: Tetehnya lagi ngopi nih.
0: Iya. Lagi di pojokan lagi ya kan. Ya wes. Kita ketemu Angga Gazi di Padang. Selamat malam Angga Gazi.
5: Selamat malam. Assalamualaikum Bang Yudin sama Mbak Ita.
2: Iya,
0: waalaikumsalam.
2: Salam Angga Gazi.
5: Iya.
0: Yuk,
5: ya. Oke, Bang. Oke, mau nanya sama Mbak Arya.
2: Iya, silakan.
5: Walaupun saya mungkin lahir waktu lagi Mbak Ria ini keluar, tapi saya pengen Mbak Ria nyanyi dikit deh lagu Sepatu Dari Kulit Rusa nih Mbak Ria.
0: Nyanyi, oke. Okay. Sepatu Dari Kulit Rusa.
5: Terus, lagu Mbak Ria yang Rindu Yang Menyiksa itu video klipnya udah dibikin belum?
2: Apakah udah tayang? Ya. Oke, nanti dijawab yang kasih ya.
5: Oke. Okay.
0: Siap.
5: Oke, salam dikit. Salam buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi, salam buatnya Bang Vito di Pasaru Padang, salam juga buatnya Kak Surpio Jela yang ada di Bukit Tinggi. Pokoknya salam kompak Jela buat semuanya. Salam sehat selalu buatnya Mbak Ria. Makasih ya Mbak Ita sama Bang Yudi.
0: Sama-sama.
5: Selamat malam. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh ya. Pertanyaan dari Ibu Fatmawati, pernah nyanyi keroncong enggak ya, sih?
4: Iya, Mbak Ria dan Mbak
0: Aku juga pernah.
4: Aku pernah.
2: Mana atau show aja?
4: Show aja.
2: Oh,
4: terus di TV.
2: Oh, di TV ya. Di TVRI zaman dulu ya.
4: Terus pernah kan awal-awal tes TV kan ada tahap-tahapnya.
2: Wajah
4: baru, wajah
2: ya?
4: Baru, keroncong remaja kan?
2: Iya. Ya.
0: Oke. Okay. Mbak Ita juga keroncong remaja?
4: Enggak ngalamin ya.
0: Wajah baru. Karena bawa ular soalnya.
4: Boleh jadi langsung lompat dia. Langsung lompat. Kalau kita kan berproses ya. Tahun 82 berproses itu. Jadi tes TV dulu. Padahal papi aku kerja di TVRI, tapi aku tes TV gagal 2 kali. Tuh kan. Jadi yang ketiga kali aku baru lulus. Zaman itu tuh susah.
2: Enggak ada nepo Krismatikawa. Enggak ada
4: tahu. Iya,
2: almarhum. Almarhum Krismatikawa
4: bisa
2: bikin Zuhra.
4: Betul sekali.
2: Itu benar.
4: Kalau kemampuan sendiri
2: ada, albumnya ada, Mas.
0: Dan keroncong ya?
2: Iya, Mantos sampean. Langsung sama Mantos.
4: Mantos ya.
0: Le-nya ternyata.
4: Iya.
0: Mantos. Oke, ini ada Hanafi. Oh, tadi udah nanya belum sih Pak Hanafi di Padang?
2: Belum ada kan? Tadi tuh Uncle Gassi.
0: Oh, tadi Uncle Gassi ya.
2: Ini Pak Hanafi di Padang.
0: Pak Hanafi di Padang. Gimana proses rekaman lagu-lagu jenaka membuat lagu cinta? Oke. Okay. Mungkin
4: proses aku kali
0: ini. Iya,
2: maksudnya tuh Mbak Ria.
4: Iya. Awalnya sebetulnya lagu-lagu itu aslinya dari pencipta enggak seperti itu.
0: Oh gitu.
2: Enggak seperti aransemennya enggak seperti itu ya.
4: Aransemennya iya. mungkin juga enggak seperti itu tapi udah condong ke situ. Iya. Tapi kalau syair, lagunya itu enggak ada yang seperti itu.
2: Oh, gitu.
4: Semua di tambal sulam, diminta langsung sama Om Hartono, produser dari Akura.
0: Oke.
4: Dari mulai lagu Atlantik enggak seperti itu sampai Mas Adriadi pencipta yang Widuri juga ya start itu ya. Iku ya.
2: Tapi gini,
4: kenapa lagunya kok gini?
2: Telinga produser enggak pernah salah zaman dulu.
4: Salah, benar. Dulu kita sebel. Dulu kita sebel, tapi akhirnya alhamdulillah
2: kita mengerti itu
4: berarti ya. Yang dia memang ya. Dia udah dilahirkan ya. Diciptakan untuk seperti itu kupingnya.
2: Betul. Mengenal pasarnya.
4: Sepatu kulit itu rusak. Cintaku sampai Ethiopia, ku tutup layar cintaku. Ceritanya enggak seperti itu. Dia cuma gini kayak ku tutup layar. Ini lagu bagus ya. Lo bisa enggak bikin ceritanya tuh lagi nonton batal ketemuan sama pacar, terus pergi nonton sama teman-teman. Satunya lo ketemu sama pacar lo. Gini kayak begitu ganti nih syairnya. Pusing gak tuh penciptanya. Jadi rekamannya rekamannya berkali-kali. Karena kan dari syair yang pertama masih gak kena. Syair kedua gak kena. Tiga kali gak kena. Sampai akhirnya sampai 4 bisa 4-5 kali baru jadi lagu itu.
0: Oke.
2: Tapi itu tadi.
4: Tapi alhamdulillah
2: gak mengkhianati hasil.
4: Iya,
0: mengkhianati hasil.
4: Proses dan perjuangan itu gak mengkhianati hasil.
0: Kemudian ini ada pertanyaan dari Riva Riri di Binong. Halo Kak Yang, agak part mayap nih karena banyak galian lagi, tapi tetap mau gabung di acara RRI malam ini. Titip pertanyaan ibu saya, Ibu Nuraida Amin, yang ingin bertanya kepada bintang tamu Mbak Ria Lesti Fauri dan Liz Menawati. Lagu apa yang persis dengan kisah nyata kehidupan? Apakah ada lagu yang persis dengan kita kisah kehidupan?
2: Apakah ada Mbak lagunya Mbak Ria?
0: Mbak Ria atau Mbak Liz?
4: Aku kayaknya yang mana ya? Aku juga bingung ya.
2: Aku juga.
4: Soalnya tapi mungkin kalau kayak soal cinta saat itu ya. Ya mungkin ya dulu kan kita gak matre ya. Ya kayak sepatu gue rusak.
2: Iya.
4: Kan kalau cintaku sampai Ethiopia enggak kayaknya ya. Apalagi cintaku sudah matre Atlantik. Gak mungkin gitu kan ya. Jadi yang mana ya, aku juga bingung.
0: Gak ada ya.
4: Iya makanya kayaknya enggak
0: ada. Gak ada ya.
2: Aku juga enggak
4: ada ya. Ikut pencipta aja tuh. Sama produser.
0: Siap.
2: Apakah pernah menyanyikan lagu berbahasa asing? Mungkin berbahasa Inggris atau gitu. Direkam secara rekaman.
4: Oh, secara rekaman.
2: Ya, kalau show kan pasti kita sering banget ya.
4: Enggak ada.
2: Belum ada ya.
0: Kalau Mbak Ria judulnya aja kali ya.
4: Judulnya aja. Tapi paling gitu. Ini sih yang di
0: Sintaro, Wai.
4: Sintaro, Yai Wai ini. Terus
0: Kokorono Tomo.
4: Iya, tapi disadur ke Indonesia.
0: Kalau Mbak Liz gimana tadi?
6: Kalau aku tuh ada nya film yang lagi booming waktu itu di China, tapi di Indonesia kan?
2: Disadur di bahasa Indonesia. Oke.
6: Okay. Duet sama Juan Untung.
2: Wah,
0: oh, iya. Juan.
2: Baru kemarin
0: kita ngobrol sama Juan Untung.
2: Kita ngobrol bola lagi.
4: Masih bareng tuh. Nyanyi bareng
6: ya
4: lagunya.
6: Tusuh ya, miripnya ya.
0: Oke. Okay. Ini tadi dari Rifa Ririn. baru mendengar lagu, cuplikan lagu Pana Asmara. Bolehkah bintang tamu menyanyikan beberapa bait?
2: Dan tadi juga Mbak Ria sepatu dari kulit rusa secara live.
0: Silahkan.
2: Ya. Ayo Lis. Ya, Mbak Lis dulu. Yuk. Coba.
4: Aku dulu ya.
2: Iya. Monggo.

0: di mana asmara.
1: Mantap. Sekarang Rio Resti Fungsi. Monggo mbak.
0: Sepatu dari kulit rusa itu aku tak minta. Tas hitam kulit buaya itu juga ku tak minta. Selendang dari benang sutra semua itu ku tak minta. Yang ku inginkan cinta bukanlah harta.
2: Gak terekan aku gak.
3: Beneran gak pengen harta nih.
1: Aku mau.
3: Oke, okay. Kita ke penelpon dulu, ada Pak Ahmad Abdullah di Jember. Selamat malam, Pak Ahmad Abdullah.
4: Selamat malam. Tuang rindu, tuang berbagi rindu, memori lewat aku. Selamat malam, Mas Yudi Ismail.
3: Siap.
4: Dan Mbak Ita Purnama.
1: Iya, Pak Ahmad.
3: Iya, Pak Ahmad, silakan.
4: Sehat selalu ya.
3: Iya.
4: Saya juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Mas Yudi, walaupun saya sudah diundang, tapi saya selalu
3: mencintai. Amin. Gak ada yang diundang, Pak Amin. Namanya penting doanya ya.
1: Ya, doa Mama.
4: Selalu, sehat selalu.
3: Amin.
4: Tetap semangat.
1: Semangat, Pak Ahmad. Ya.
3: Silakan, Pak Ahmad, dengan Mbak Ria Resti Fauzi dan Mbak Lis Kenawati.
1: Mau Bapak.
4: Mana saja berada juga sehat. Saya ingin tanya ya. Ingin tanya, apakah hobi bakat menyanyi, apakah yang paling menonjol di hobi bakat menyanyi ini ya, Mbak Resti? Juga Mbak Resti ini saya pendengarnya, novel candunya itu, lagu kebanggaan Mbak Resti apa yang sudah favorit di dunia, di mancanegara?
3: Oke,
1: okay.
3: Siap, terima kasih.
4: Dan salamnya untuk yang terhormat Bapak Mura di Bali ya. Juga ada Putra Magenda di Bloworso, Bang Leman, dan semuanya deh ya, tanpa terkecuali ya.
3: Siap, oke.
4: Okay. Kawan Akhwati Pro 1 RRI Nusantara, salam hormat takdim, salam sehat, dan salam sila Pancasila.
1: Oke.
3: Oke.
4: Selamat bertugas, semoga tambah sehat dan tetap
1: semangat. Amin. Ya.
3: Terima kasih, Pak Ahmad Abdullah.
4: Selamat malam.
1: Waalaikumsalam.
3: Selamat malam. Dari Jember kita ke Lampung, Bang Leman silakan.
1: Bang Leman, selamat malam.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
3: Waalaikumsalam.
5: Mas Yudi, Mbak Ita, sebelumnya saya minta lagu Mbak Ita. Lagunya Mbak Yalis Pauji itu judulnya Cintaku Sampai ke Ethiopia.
3: Oke. Okay.
5: Kenapa ke Ethiopia itu, Mbak?
3: Ya, oke, okay, kenapa ke Ethiopia ya?
5: Apa itu? Kenapa enggak ke Cintaku Sampai ke Lampung itu.
1: Oh. Ya. Nanti ke orang Lampung ya. Nih. Loh.
5: Ya, betul. Sini ke sini. Tenggak-tenggak gitu. Ini Mbak, Mbak Saud ini, Mbak ada masih pertanyaannya. Apa motivasi dan distinsi atau tujuannya sebagai penyanyi pop itu?
3: Oke.
5: Itu saja.
3: Siap.
5: Salam balik ya tadi tuh yang
1: kan tadi.
5: Siap. Bapak Abdullah, selamat malam. Untuk Bung Beni di Manado, Ibu Fatmawati dan Kota Bagenda di Bondoso, dan aktualis semuanya yang ada dalam pura saya hidup ya.
3: Siap.
5: Selamat malam. Wassalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanyanya hampir sama dengan Pak Lem, Pak siapa tadi? Ah, motivasi dan tujuan menyanyi, silahkan.
1: Ya, siapa?
3: Boleh Mbak Lia, boleh Mbak Lis.
0: Kalau dulu motivasinya cari uang sih. Ya. Ya semua pasti ya.
1: Pasti.
0: Kan merintis karir ya. Buktinya aku kejar kan 1.750 rupiah aku kejar. Karena aku sekolah SD sendiri.
3: Oh, ya.
1: Biasa.
0: Aku bayar 500 rupiah. Terus uang BP3-nya 250. Dua ada BP3 kan? Naik bisnya itu 15 rupiah. Jadi dari empat kali nyanyi, dua di Ancol, dua di Monas, aku bisa bayar sekolah sendiri, bisa jajan sendiri, bisa beli bajunya sendiri,
1: ya, betul banget,
0: gitu. Ya alhamdulillah berproses ya. Walaupun aku bisa dua kali aku rekaman di kontrak di Jackson Record, nggak keluar lagunya. Yusman Bersaudara belum sempat nyanyi, ya baru dia aku rama. Mungkin rezekinya di situ.
3: Siap kalau begitu. Kalau Mbak Lis?
0: Mbak Lis.
1: Sama sih, sama Ria saya juga. Yang jelas motivasinya kita mencari uang. Ya kemudian biaya sekolah juga sama sendiri. Kalau ya betulnya beda. Ya, sekarang betul. Sekarang tuh jadi lebih, kita lebih banyak bersyukur bahwa semua yang kita lewati ini benar-benar penuh berkah karena kitanya juga komit kan untuk membantu orang tua. Sama sih, sama.
0: Luar biasa ya.
3: Sama yang apa motivasinya dulu nyanyi?
1: Ada deh.
3: Kayaknya pengen bermain sama ular ya. Buktinya jadi penari ular. Iya sudah, kalau begitu kita dengerin lagu yang tadi disampaikan Mbak Ria Resti Fauzi. Sebenarnya ceritanya bukan seperti itu lagunya, tapi disuruh tutup layar cintaku. Kita dengarkan.
1: Oke.

0: suatu misteri. Pada A-nya sih Mbak, kenapa nggak B?
1: Tuh, semuanya tuh.
2: B
1: kita yang punya.
2: Iya, iya, iya.
0: Oke, kita ketemu dua penelpon dulu ya.
1: Ya, kita ke Kertosono.
0: Wah, tadi udah diomongin. Selamat malam Mas Gilang.
1: Mas Gilang.
3: Iya, halo. Ya. Selamat malam Mas Gildi, Mbak Isa.
0: Selamat malam.
1: Halo Mas Gilang.
0: Selamat Mas Gil.
1: Dengan Mbak Ria dan Mbak Lis.
3: Ulang tahun dulu ya, saya ucapkan dulu.
1: Oh iya, iya, iya.
3: Ulang tahun.
0: Terima kasih.
3: Semoga tambah ganteng.
0: Wah, amin.
1: Udah ganteng langsung di R loh Mas.
4: Ganteng banget ini Mas Gilang. Lama-lama
3: tak ganteng.
0: Kamu Hawa. Oke.
3: Kamu Hawa ya.
0: Siap.
1: Oh Mas Gilang.
3: Malam Mbak. Mbak Ria sama Mbak Lis.
1: Iya malam.
3: Malam. Iya. Yang maksudnya kan gini ya. Dunia profesional musik yang digeluti Mbak Ria sama Mbak Lis selama ini sudah menurut berapa album.
0: Oke. Okay.
3: Terus album apa nih yang paling menonjol penjualannya waktu itu ya?
0: Oke. Okay.
3: Apa nih bonusnya dari sang produser? Itu saya senang ngelain tentang ini ya.
0: Siap.
3: Terus juga nyanyi pengalaman di mana yang paling seru?
0: Okay.
3: Mbak Ria sama Mbak Lis itu aja pertanyaan saya.
0: Siap. Siap
3: ya dengan di radio. Salam dulu ya Mas Yudi.
0: Silakan
1: Mas.
3: Salam buat Benny dan Jo juga, Mas Freddy juga, Mas Yudi juga, Dinda Tata Lili, Tata Dinda juga dan semua, Mbak Farida juga. Salam hormat buat semuanya.
0: Oke.
3: Okay. Langkah Ita Mas Yudi,
1: Mbak Ria, Mas
0: Siap.
3: Pamit nggih.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Endang di Aceh silakan.
1: Selamat malam Kak Endang.
0: Halo? Saya belum diangkat. Kak Endang.
1: Malam Kak Endang.
5: Iya.
0: Silakan Kak Endang.
5: Halo, selamat malam kita.
1: Malam Kak Endang.
5: Apa kabar Kak Endang ya?
1: Alhamdulillah.
5: Masih kenang kan sama nama Kak Endang di Mola?
0: Oh, kenal banget.
1: Kenal banget dong Mbak Endang.
5: Semoga langsung terus banyak umur ya.
0: Amin.
1: Amin.
5: Ada lagi tahun bareng nih sama Kak Endang nih. Mbak Ita.
1: Iya.
5: Bintang tamu kita.
0: Mbak Ria Resti Fauzi dan Lis Menwati.
1: Silakan Mbak Endang.
5: Mbak Lilis apa?
1: Ria Resti Fauzi dan Lis Menwati.
0: Ya. Dan Lis
5: Menwati.
1: Lis Menwati.
0: Lis Menwati. Lis Menwati.
5: Lis
0: T. Ya, oke. Okay.
5: Yang lagunya Kalau Bulan Bisa Ngomong.
0: Itu Nini Karlina. Itu Nini Karlina. Kok coba banget. Ya wis mau salam aja atau gimana? Kayak Endang.
5: Iya,
0: saya kenal
5: Mbak Ria sama Mbak Lilis. Kalau Mbak Ria Restu Fauzi, lagu-lagunya Kak Endang memang lagu favorit Kak Endang semua tuh ya.
0: Oke.
5: Asik lagu. Lagunya kalau nggak salah kok masih ingat kalau Kak Endang nggak lupa ya. Gimana ya?
0: Kalau lupa nanti diingat-ingat lagi dulu ya. Baik. Kasih Kak Endang ya.
5: Mbak Ria, ya, sama-sama Mbak Ita.
1: Sama-sama.
5: Mas Yudi.
0: Siap.
5: Ya, terus ya. Terus
0: terima kasih.
5: Buatnya Mbak Ria juga, Mbak Lilis ya.
0: Siap.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Mas Yudi, kalau gak ada musik ini, aku paling seneng. Artinya kita sudah berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
0: Karena saya yakin kedua bintang tamu kita punya memori yang menyenangkan terkait karya-karyanya.
1: Ya, jadi gini Mbak Lis dan Mbak Ria, ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat. Mbak Ria dan Mbak Lis.
0: Amanah?
1: Owner ada donat nanti.
4: Dari yang ulang tahun.
1: Dari yang ulang tahun. Oke, siap ya Mbak Ria, Mbak Lis.
4: Yes, okay.
1: Pertanyaan pertama, Ria Resti Fauzi pernah merilis album Cintaku Sampai ke Ethiopia. Yeah. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan paling akhir di kasetnya.
0: Lagu yang paling akhir.
4: Wow. Paling akhir.
0: Banyak S, udahlah kita tolong ya baik. Baik.
1: Yeah.
0: S. Yeah.
1: Judul lagunya depannya S.
4: Ampun, tolong. Satu album tuh 12 lagu.
1: Iya.
0: Iya.
4: Kan 20 album.
1: Maria marahin si Mas Yudi yang membuat
4: album
1: pertanyaan.
4: Album ketiga itu aku sampai ke Ethiopia lagu terakhir, segmen terakhir. Nyerah.
0: Nyerah. Kamu membuatku bermimpi.
4: Oh, dari sudut bibirmu.
0: Tuh kan.
4: Ya, senyuman.
1: Nah, kan.
4: Sungguh indahnya.
0: Oke. Okay.
1: Nah,
0: lagunya. Hilang peluangnya.
4: Judulnya aduh. Udah kayak nyanyi di Brunei deh.
0: Benar-benar
4: kayak begitu.
0: Iya, donat. Kan enggak bisa jawab pertanyaannya.
4: Jadi donatnya layak.
0: Pertanyaan kedua. Liz Menawati merilis album berjudul Aku Suka. Di album ini ada lagu yang berjudul Kau dan Aku. Siapakah yang menciptakan lagu tersebut? Kau dan Aku.
1: Penciptanya sangat populer sekali.
4: Renayang Kyoto apa Rincak Kyoto?
0: Pinter ya kan, jawabnya enak gitu kan. Pilih yang saat, yang pertama salah.
4: Lagu Sainbet terakhir album ketiga dari gua.
0: Ya tapi ini kan.
4: Emang ini enggak kira-kira yang Maria ya.
0: Oke.
4: Oke oke. Sampai tahu Maria di yang pertanyaan ketiga bisa jawab. Tahun 1987 dua label besar Akurama Record dan Nur Record bekerja sama merilis album 12 lagu terbaru 6 artis terpopuler 87. Sebutkan dua judul lagu milik Ria Resti Fauzi di album tersebut.
0: Oke. Salah satu juga enggak apa-apa deh, ini kita kasih salah satu, salah satu
4: ini
0: aja.
4: Ini top semua lagunya.
1: Cintaku Sampai ke Ethiopia.
0: No.
1: Sepatu dari Kulit Rusa.
0: Enggak.
4: Hah? Tahun berapa sih? 87.
0: Jadi gini, ada dua label besar, Akurama Record dan Nur Record. Nah, mereka bikin album judulnya 12 lagu terlaris
4: artis terpopuler.
0: Terbaru 6 artis terpopuler 87. Jadi ada 6 artis yang digabung di album itu.
1: Artisnya sebutin apa lagu?
0: Lagunya, lagunya Maria di album aku. Itu, iya.
1: Iya, pasti Cintaku Sampai ke Ethiopia. Cintaku Sudah Melautan Atlantik.
4: Lagi
1: Sinar Matamu Bagi Besi Sebanyak.
4: Wah, kesian Maria lagi-lagi. Gak bisa. Apa sih?
0: Aduh, judulnya adalah Mengapa Harus Berpisah dan Rayuan Gembal.
1: Itu lagu yang ke side B apa side A berapa?
0: Tapi kan itu album rame-rame, jadi Mbak Ria menyanyikan dua lagu itu.
4: Oh.
1: Iya sih, tapi aku enggak tahu ya.
4: Nah, aduh kesian Mbak. Iya, ya udah Mbak.
0: Oke lah ya.
4: Gagal lagi dong.
0: Kita coba lagi kali ini Mbak Liz.
1: Pasti bisa.
0: Ayo Mbak Ita.
1: Pada album Cintanya Remaja, Liz Menawati Arianto bertindak sebagai produser, musik director dan komposer. Merupakan lagu yang diciptakan Arianto di album tersebut.
0: Ada berapa lagu ya?
1: Dan apa aja, Mbak?
0: Gak usah disebutin apa ajanya deh, kasihan.
1: Berapa lagu?
0: Berapa lagu?
1: Tak kasih kesempatan satu lagi.
4: Masa sih? Ya Allah.
1: Satu lagi, Mbak Liz, ayo.
0: Ada berapa lagu yang diciptakan?
1: Semangat. Nyaris. Nyaris loh ada.
4: 5 deh.
0: Ya iya Mbak, kalau enggak 4 kan potong, kurang dikit 5.
4: Ya udah donatnya. Jadi 2.
0: Lagunya lagunya Cintanya Remaja, Khayal dan Kerinduan, Tangis Sengsara, Rindu Di Balik Pintu, Petuk Melodi
4: Sendu. Maria kasihan. Semangat.
1: Bisa ya Mas Yudi ya. Gak ada di otak aku itu. Dulu nyanyi kalau ke Brunei kayak begitu tuh.
4: Aduh.
1: Dulu kayak pernah lagunya Arianto Musim Bunga Sakura. Aduh kayaknya gak punya lagu. Lagu Endang kali ya gitu ya. Bukan lagu Yu, Ria Resti lagu Yu. Ini dia tunjukin benar. Begitu aku dengerin. Jadi aku sebelum rekaman saat itu Akurama tuh pernah aku nyanyi dapat lagu dari Bang Rinto katakan sebelumnya Panje untuk pertama kali Arianto Musim Bunga Sakura. Tapi aku nggak tahu itu judulnya. Begitu dengar iya lagu Om Tuli ini.
0: Oke. Pertanyaan terakhir ya.
4: Ini buat Maria.
0: Ada lagu yang berjudul Inikah Cinta karya Erik van Houten. Pada album apakah lagu milik Ria Resti Fauzi ini? Album Inikah apakah? Cinta?
4: Album Sepatu Kulit Rusa?
0: Donat. Okay, pada akhirnya.
4: Cinta.
0: Gitu. Iya. Inikah Cinta? Oke.
1: Okay. Erik, kamu menyelamatkan aku.
0: Menyelamatkan.
1: Sudah dikerjai sama Mas Yudi dan sama Ita Purnama.
0: Oke.
1: Akhirnya aku dapat donat.
0: Kita ke WhatsApp ya. Ini WhatsApp, masih banyak banget WhatsApp yang belum dibaca. Ruang Rindu, assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Yudi. Ini Roy, Arek Kediri yang tinggal di Banda Aceh. Mau nanya sama Ria Fauzi. Pernah ya konser di Simpang 5 Gumul Kediri?
2: Iya.
0: Kok pernah ya?
2: Berapa kali? Lagu okay. Aku tutup layar cintaku.
0: Tadi udah diputerin. Semoga sukses. Terima kasih.
2: Masih ingat ya Mas.
4: Masih ingat loh.
2: Dulu hadir.
0: Mantap. Dulu hadir Kediri. Malam mau nanya bintang tamu ruang di khususnya Ibu Lis Menawati.
2: Apakah benar Ibu Lis ini yangnya Gayatri?
4: Betul.
0: Kok tahu dia ya?
4: Ya tahu. Ya kan ini.
2: Tetangga Gayatri
0: ya. Gayatri.
2: Iya, Gayatri. Walah, iya.
0: Maksudnya Gayatri cucunya atau eyangnya Balis?
4: Cucu saya.
2: Cucunya, namanya Gayatri. Kan di sini bilang eyangnya I Mas Yudi
0: mah.
4: Kalau dia Gayatri.
0: Wes. Selamat malam Ruang Rindu Jaringan Nasional. Salam kenal pada Mbak Ria dan juga Mbak Lis. Semoga sukses selalu di masa
2: yang akan datang.
0: Salam untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Saya suka dengan lagunya Mbak Ria yang judulnya Sepatu dari Kulit Sa.
2: Dari Bu Eka di Tebet.
0: Tolong Mbak Ita yang ini dibaca Mbak Ita.
2: Juga selamat ulang tahun untuk Mas Yudi 2 hari yang lalu. Semoga panjang umurnya. Lancar
4: donat lagi.
2: Masih cukup kasih donatnya.
0: Cukup. Oke, ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulta buat Mas Yudi dan selamat tugas buat Mbak Ita. Lagu Kututup Layar Cintaku itu kejadian sehari penyanyinya atau sekedar lagu? Tadi udah dijawab ya. Dari Pak Ide Hasah Banjarmasin. Salam buat keponakan yang bertugas di Pro 1 Banjarmasin. Baik. Lanjut, ini ada siapa? Bang Jos. Mata bintang tamunya teringat masa
2: acara Selekta Pop benar
0: Bang. Aduh. Ya. Kita dengerin lagu lagi apa gimana?
2: Iya dong pastinya.
0: Siap kalau begitu. Kalau di jadwal. Nah, dari tadi kan kita ngomongin lagunya Mbak Ria Resti Fauzi yang baru ya.
2: Ya.
0: Gimana kita dengerin?
2: Rindu yang menyiksa. Jadi penasaran Mas.
0: Hah?
2: Jadi penyisirin ini.
0: Penyisirin sampai ya. Langsung kita dengerin Ria Resti Fauzi
2: rindu
0: dengan
2: Rindu yang menyiksa.
0: Ini lagu baru, masih grace banget. Iya. Baru RRI Pro 1
2: yang
0: terlihat kan.
2: Mendengar lagi.

0: 27 Juni jam 6.30 sampai 22.30 di Ballroom Golden Boutique
1: Kemayoran ya,
0: Jakarta Selatan. Tapi mohon maaf,
1: sudah sold out ya?
2: Sudah sold out.
0: Alhamdulillah 3 minggu yang lalu. Alhamdulillah.
2: Kita nyelip aja lah.
1: Nyelip aja. Baik, kamu nonton
2: sama
1: Asyudio. Ayo.
2: Ayo. Cus. Bintang kamu ada siapa lagi selain Mbak, selain Mbak Lis Menawati?
0: Bimesa, Endang Estorina, Rati Purwasi, Etri Jayanti, Julian, sama Koko Gandhi.
1: Mantep.
2: Tadinya mau Mbak. Pokoknya tak tunggu next konsernya Mbak Ria.
0: Amin.
1: Oke. Next project sesudah konser. Oh, rilis lagu ya?
0: Iya, rilis lagu. Yang tadi
2: Rindu yang menyiksa.
1: Oke. Okay. Kalau Mbak Lis sendiri ada rencana konser juga kah?
2: Atau apa? Ada project atau
1: mini
2: apa?
1: Konser mungkin ya nggak sih?
0: Sekarang lagi apa itu? Lagi duet sama Ozi Sabut.
1: Tunggu. Nanti harus kesini ya.
2: Oji Saputra ya.
0: Saya featuring sama Oji Saputra.
2: Nanti kesini lagi ya Mbak Lis ya. Pasti dengan Bang Oji.
0: Undangannya dengan senang hati.
1: Siap ya, kalau begitu.
2: Yes,
1: ada yang mau disampaikan barangkali buat ya, pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia.
0: Untuk semua pendengar setia dari
2: Ruang Rindu.
0: Terima kasih diundang, dan juga jangan lupa harus
2: dengerin terus lagu terbaru
0: saya,
2: Rindu Yang Menyiksa.
0: Rindu Yang Menyiksa. Karena dulu kan biasanya beri kaset saya ya gitu.
1: Iya, iya,
0: kan
1: beda iya, kan.
0: Betul. Jadi aku sih mikir dulu nih apa bilangnya.
2: Sudah ada di apa digital
0: belum? Karena launchingnya insya Allah tanggal 27 Juni.
1: Ya, siap. Okay, ya. Siap kalau begitu. Ya.
0: Terima kasih.
1: Sukses terus buat Mbak Ria dan Mbak Lis.
0: Amin.
1: Dua penyanyi lulusan bintang radio loh ini loh.
0: Iya. Walaupun aku enggak juara,
1: gak apa.
0: Aku cuma sampai semifinal.
1: Sampai final ya.
2: Tapi jogisnya meledak semua.
0: Mungkin rezekinya bukan di dunia
2: di festival.
1: Mantap. Oke.
2: Mas Yudi gak berasa udah di penghujung acara.
1: Seriusan gak berasa. Tambah sejam lagi kalau gitu ya. Kalau gak berasa ya. Ya udah. Sampai ketemu lagi minggu depan, di Ruang Rindu. Yang ini ada Lis Menawati dan Rizky Fauzi. Aku suka dan sepatu dari kulit rusa.

0: berjuang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, masih dan inspirasi. Setelah tadi kita sudah sama-sama mendengarkan Ruang Rindu Nasional bersama Mbak Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail, tentunya kembali di Ruang Rindu Jakarta bersama saya Andes Satria. Pendengar, Anda bisa tetap mengikuti Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Sampaikan lagu yang ingin Anda dengar, dan juga dari tahunnya adalah tahun 1980 hingga tahun 2000, baik mancanegara maupun dari negeri sendiri. Silakan, Anda bisa sampaikan di 0811-7972-7912 dan di layar telepon ada di 021-344-0696 dan 021-344-1499.

0: Cuaca panas saat musim pancaroba dan kemarau bukan hanya membuat tidak nyaman, tapi juga berdampak langsung pada kesehatan tubuh. Menurut berbagai penelitian kesehatan, paparan panas berlebih dapat meningkatkan risiko dehidrasi, heat exhaustion, bahkan heat stroke. Studi dari Lembaga Kesehatan Global menunjukkan bahwa ketika suhu lingkungan meningkat, tubuh kita bekerja lebih keras untuk menjaga suhu internal tetap stabil. Akibatnya, kita lebih cepat kehilangan cairan dan elektrolit melalui keringat. Selain itu, cuaca panas juga dapat memicu gangguan lain, seperti sakit kepala, kelelahan, penurunan konsentrasi, hingga memperburuk kondisi penyakit kronis, seperti hipertensi dan gangguan jantung. Bahkan, penelitian juga menemukan bahwa kualitas tidur bisa menurun saat suhu malam hari terlalu tinggi. Lalu, bagaimana cara kita menjaga kesehatan di tengah cuaca panas? Pertama, pastikan tubuh tetap terhidrasi dengan cukup minum air putih, bahkan sebelum kita merasa haus. Kedua, hindari aktivitas berat di luar ruangan pada siang hari, terutama antara pukul 11 hingga 15 sore saat suhu mencapai puncaknya. Ketiga, gunakan pakaian ringan, longgar, dan berwarna terang untuk membantu tubuh tetap sejuk. Dan yang tidak kalah penting, konsumsi makanan bergizi yang kaya air, seperti buah dan sayur. Cuaca panas memang tidak bisa dihindari, tapi dengan langkah sederhana, kita bisa menjaga kesehatan dan beraktivitas dengan optimal.
1: Kembali di Ruang Rindu, pendengar Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Bersama saya, Satria. Selamat malam, saya ingin menyapa untuk Anda yang baru juga mendengarkan, atau juga dari tadi, Ruang Rindu Nasional ya. Masih mendengar.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak antas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan.

digital. Nikmat kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang bener aja, itu kan gula semua, gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda, iya bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu pada tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda ke kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Pro 1

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, ini Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Kalau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
5: Kanal informasi dan inspirasi.

0: pisang goreng panas-panas. Pisang goreng.
1: Sepertinya semua orang menyukai jenis gorengan yang satu ini. Ya, pisang goreng. Tidak heran, salah satu jenis gorengan yang populer di tanah air ini dinobatkan sebagai dessert terbaik dunia versi Atlas Taste, mengalahkan 100 hidangan deep fried dessert lainnya di seluruh dunia seperti donat dan kuros dari Spanyol. Namun tahukah Anda, ternyata pisang goreng yang selama ini kita nikmati dengan secangkir kopi atau teh adalah warisan dari bangsa Portugis ketika pertama kali memasuki kawasan Melayu pada abad ke-16. Mereka pun mulai memperkenalkan pisang goreng. Pisang goreng sebenarnya memang telah dikenal menjadi santapan sarapan orang Portugis. Kebiasaan tersebut pun mulai dikenal masyarakat pribumi. Meski demikian, tidak semua dari mereka bisa serta-merta ikut mencicipinya sesati. Dahulu, pisang goreng hanya diperuntukkan bagi kaum bangsawan dan golongan ningrat, masyarakat pribumi yang sebagian besar berasal dari kalangan rakyat jelata tidak diperkenankan menyantap pisang goreng. Pada zaman dahulu, bangsa Portugis memiliki resep sendiri untuk membuat pisang goreng. Hingga akhirnya, cara memasak orang Portugis diadopsi dan disesuaikan dengan lidah orang Indonesia hingga menjadi sajian untuk semua kalangan. Saat ini, pisang goreng sudah banyak dikreasikan dengan berbagai macam topping dan dengan mudah bisa kita temukan dijual di pinggir jalan ataupun lewat penjual pisang goreng keliling.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Om yang minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin rasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, taraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet.

0: Banget. Jadi siapa itu?
1: Enggak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Ada nama itu.
1: Kamu tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Keselak. Makanya makan itu enggak boleh sambil bicara.

0: mengatasi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budaya sambil bicara ya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini Rabu 17 Juni 2026. Saya Priscila Balebu mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita berpisah untuk jumpa kembali pada besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Manado.

Selamat pagi pendengar yang berada di kawasan Kepulauan Talaut, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Talaut. Anda ikuti melalui gelombang FM 101,2 MHz. Membawakan program siarannya untuk hari ini, Kamis 18 Juni 2026. Dari kawasan Jalan Radio Kota Milongwane, Kepulauan Talaut, Teritorial NKRI, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Pagi hari ini yang sudah menyatu hati bersama kami di Loma FM 101,2 Maker. Salam, selamat pagi untuk semuanya. Salam sehat selalu. Dan senang di saat ini saya Melki boleh hadir menemani suasana Anda semua untuk rangkaian siaran Pro 1 RRI Telaut di hari ini, edisi hari Kamis ya, di 18 Juni 2026. Baik, dan pendengar untuk Anda umat Kristen, di pagi hari ini seperti biasa mengawali rangkaian siaran Pro 1 RRI Telaut Mutiara Pagi hadir untuk Anda, dan persembahan kidung-kidung rohani menemani suasana Anda untuk pagi ini.

Kidung pujian dari Once dengan muliakanlah hadir teman-teman di suasana Anda pendengar pagi hari ini. Semoga bisa memberikan suasana sukacita untuk Anda ya. Di pagi hari ini masih dengan kidung-kidung pujian kami hadirkan teman-teman di ruang dengar Anda pendengar. Selamat pagi juga untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Pagi hari ini Anda bersama saya Melki yang temani Anda semua ya. Dan masih dengan kidung pujian untuk Anda di pagi hari ini.

0: Inspirational Story.
1: Hidup akan sangat melelahkan, sia-sia dan menjemukan bila Anda hanya menguras pikiran untuk mengurus bungkus saja dan mengabaikan isinya. Bedakanlah apa itu bungkus dan apa itu isi. Rumah yang indah itu hanya bungkusnya. Keluarga bahagia itu isinya. Pesta nikah itu hanya bungkusnya. Cinta kasih, pengertian dan tanggung jawab itu isinya. Ranjang mewah itu hanya bungkusnya. Tidur nyenyak itu isinya. Makan enak itu juga hanya bungkusnya. Gizi, energi, dan sehat itu isinya. Kecantikan dan ketampanan hanya bungkusnya. Kepribadian itu isinya. Bicara itu hanya bungkusnya. Sedangkan bekerja nyata itu isinya. Buku hanya bungkusnya. Pengetahuan itu isinya. Jabatan hanya bungkusnya. Pengabdian dan pelayanan itu isinya. Pergi ke tempat ibadah itu bungkusnya. Melakukan kebaikan dalam hidup itu isinya. Khotbah yang bagus itu bungkusnya. Tindakan yang mengubahkan hidup itu isinya. Karisma hanya bungkusnya. Karakter itu isinya. Jadi mana yang lebih utama, bungkus atau isi? Utamakanlah isinya, namun rawatlah bungkusnya.

Ya, bertiga per satu di manapun Anda berada ya. Kita pujian sudah hadir menemani Anda semua di pagi hari ini. Dan kita nanti sambil menanti hubungan bersama per satu Manado, Anda akan ikuti penyampaian warta berita daerah pagi ya. Tetap terus bersama kami di 101.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Pagi, edisi Kamis 18 Juni 2026.
1: Melaksanakan patroli terkait dengan konsumsi miras. Artinya masyarakat berkumpul mengkonsumsi miras bukan ketika ada komplain masuk ke kita, baik melalui 122 atau 110 ataupun yang inovasi kita resmi on the road, kita akan tindak lanjuti. Itu tadi yang kegiatan sikat pemabuk jalanan. Artinya jangan sampai merugikan masyarakat lain, orang lain terkait dengan mengkonsumsi miras tadi.
0: Berita selengkapnya bersama saya, Fani Johanis. Pemerhati sosial kemasyarakatan mengatakan ada beberapa faktor yang menyebabkan sehingga Provinsi Sulawesi Utara rawan tindak kriminalitas.
2: Kasus tindak kriminalitas di sejumlah kota dan kabupaten Provinsi Sulawesi Utara sudah sangat mengkhawatirkan. Bahkan sejumlah kalangan masyarakat menilai bahwa Sulawesi Utara saat ini masuk provinsi rawan tindak kriminalitas. Menanggapinya, pemerhati sosial kemasyarakatan Sulawesi Utara, Jefferson Waniwanta, mengatakan akar dari meningkatnya tindak kriminalitas di Sulut karena beberapa faktor, diantaranya masalah sosial dan faktor lingkungan.
3: Kita melihat akar daripada permasalahan kenapa kriminal ini bisa meningkat ya. Ini penyebabnya adalah karena gejolak sosial yang ada di masyarakat. Dampak saat ini adalah hampir 5,9% pengangguran terbuka ya di Sulawesi Utara ini sangat memprihatinkan. Dan ini bisa membuat perilaku masyarakat yang tidak baik ya, daripada dampak kemiskinan, pekerjaan tidak ada. Nah ini ekses-ekses yang memicu sehingga das meningkat di Sulawesi Utara. Hal yang lain yang juga berkaitan dengan masalah kerangka sosial masyarakat, lingkungan yang tidak baik, yang tidak mendukung, sehingga ini bisa juga memicu kriminal yang ada. Saya rasa demikian.
2: Wanta mengapresiasi adanya tim reaksi cepat yang dibentuk Polda Sulut dan juga jajaran yang ada di Polres. Namun dia berharap patroli Kamtibmas harus lebih rutin dan masif dilakukan agar dapat meminimalisir tindak kriminalitas. Roy Pesak melaporkan.
4: Tingginya kasus tindak kriminal yang terjadi di Kota Manado harus menjadi perhatian serius semua pihak, baik masyarakat, pemerintah maupun aparat penegak hukum.
0: Tingginya kasus tindak kriminal yang terjadi di Kota Manado didominasi oleh anak usia remaja yang telah dipengaruhi minuman keras.
4: Manado harus menjadi perhatian serius semua pihak, baik masyarakat, pemerintah maupun aparat penegak hukum. Mirisnya, peningkatan kasus kriminal justru didominasi oleh anak usia remaja yang telah dipengaruhi minuman keras. Menyikapi hal tersebut, psikolog Hana Munare mengungkapkan keprihatinannya terhadap tingginya kriminalitas yang terjadi akhir-akhir ini justru banyak dilakukan oleh anak usia remaja. Munare menyebut faktor utama remaja banyak terlibat aksi kriminalitas dipicu ketidakmampuan mengontrol emosi dan buruknya lingkungan tempat tinggal maupun bergaul.
5: Semakin meningkatnya kriminalitas pada remaja dan pemuda, di mana diketahui bahwa usia remaja ini usia yang dalam kondisi kurangnya kestabilan emosi, di mana mereka lagi mencari jati diri, mudah terpengaruh dengan lingkungan mereka. Jadi ada sebuah kayak tahapan mereka ingin diakui. Jadi ketika mereka berhadapan misalnya dengan suatu masalah gitu, akhirnya kayak mereka mendapatkan teman yang bisa mensupport mereka tetapi dalam situasi yang negatif.
4: Sementara itu, tokoh agama yang juga kepala Kanwil Kemenak Sulut, Haji Ulias Taha, mendukung penuh terhadap upaya kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya untuk menindak tegas segala bentuk aksi tindak kriminalitas yang dapat mengganggu kondusivitas di Kota Manado.
6: Nah, kita tentu mengapresiasi ketika pemerintah membuat program yang memberikan dampak kebaikan terhadap masyarakat. Salah satu program untuk memberantas premanisme. Kenapa premanisme ini perlu diberantas? Karena memang ini akan memberikan dampak terhadap bagaimana kemudian aparat atau hukum itu tidak bisa berjalan karena ada tindakan-tindakan yang di luar hukum yang dilakukan oleh sekelompok orang. Sehingga itu tentu kita mendukung.
4: Meski upaya-upaya antisipasi dilakukan dengan cara preemptif, preventif maupun penegakan hukum, masyarakat berharap kepolisian dan aparat penegak hukum tidak mentoleransi setiap aksi tindak kriminalitas. Tentunya ada sanksi hukum tegas bagi pelaku-pelaku kejahatan yang merugikan orang lain, apalagi sampai menghilangkan nyawa seseorang. Dari Manado, Calvin Wiksang, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ikuti tanggapan masyarakat terkait kasus kriminalitas yang terjadi di Sulawesi Utara.
7: Kalau kita pribadi cukup prihatin jaga lihat situasi di akhir-akhir ini. Kita sering jaga dengar atau jaga lihat di sosial media itu ada kasus-kasus penikaman dan tindak kriminal lain yang ada terjadi di Kota Manado ini. Hal seperti ini tentu jaga bikin orang masyarakat itu jadi rasa khawatir. Kalau mau kemana-mana so jadi takut. Apalagi bagi orang tua yang dipe anak-anak sering jaga beraktivitas di luar rumah. Dan bagi orang-orang yang kalau pulang dari tanpa kerja itu lain kali semalam. Kita berharap semoga aparat kepolisian bisa lebih meningkatkan patroli, terutama di lokasi-lokasi yang dianggap rawan. Dan juga itu pelaku-pelaku itu harus ditindak tegas supaya ada efek jera bagi para pelaku. Selain itu, kita juga berharap semoga masyarakat bisa lebih peduli dengan lingkungan sekitar dan segera melapor ke pihak kepolisian kalau dapat lihat hal-hal yang mencurigakan. Karena untuk menjaga keamanan bukan cuma jadi tugas polisi, tetapi itu adalah tanggung jawab orang semua.
8: Sebagai orang tua tentu kita merasa sedih, prihatin. Lihat banyak berita begini tentang penikaman dan tindak kriminal belakangan ini. Kita jadi lebih hati-hati, dan selalu kita ingatkan anak-anak untuk tidak keluar terlalu malam. Selain itu, hindari pergaulan yang bisa membawa pengaruh buruk. Kita berharap pemerintah dan aparat keamanan lebih aktif sih sebenarnya, lakukan pengawasan. Sementara kita yang jadi orang tua juga lebih memperhatikan pergaulan anak-anak. Mudah-mudahan situasi keamanan di Manado bisa kembali kondusif dan masyarakat bisa hidup dengan rasa aman dan nyaman.
0: Kita ikuti tanggapan masyarakat Kota Manado, Sulawesi Utara terkait rawannya kriminalitas yang terjadi belakangan ini.
9: Ya, bersama dengan salah satu warga di Sulawesi Utara, khususnya di Kota Manado, Saudari Angelika. Bagaimana tanggapan Anda terkait akhir-akhir ini di Sulawesi Utara, khususnya di Kota Manado itu viral dengan adanya berbagai kriminalitas yang terjadi, sehingga Sulawesi Utara bisa dikatakan rawan kriminalitas. Nah, tanggapannya Anda sebagai warga seperti apa?
10: Keamanan bukan hanya tugas polisi, tetapi juga tanggung jawab bersama. Sesama warga perlu meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dan segera melapor jika melihat hal-hal yang mencurigakan. Sebagai warga, kami ingin melihat tindakan yang tegas terhadap pelaku kriminalitas agar memberikan efek jera dan membuat masyarakat merasa lebih aman.
9: Terus bagaimana harapan Anda terhadap pihak yang berwenang seperti pihak kepolisian dan lain-lain?
10: Kami berharap aparat kepolisian lebih meningkatkan patroli, terutama pada malam hari. Masyarakat tentu ingin beraktivitas dengan aman tanpa rasa khawatir terhadap aksi kriminal. Beberapa kasus kriminal yang belakangan viral memang membuat warga lebih waspada. Namun, kami juga berharap masyarakat tidak panik dan tetap mendukung upaya aparat dalam menjaga keamanan.
0: Berita lainnya, 227 desa di Kabupaten Minahasa telah melaksanakan pemilihan hukum tua serentak pada Rabu kemarin dan di Desa Pineleng 2 menghasilkan Cindy Kowal sebagai pemenang.
11: Cindy D.H. Kowal nomor urut 3 berhasil memenangkan pemilihan hukum tua Desa Pineleng Indah 2, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa. Hasil perhitungan menunjukkan Kowal memperoleh 150 suara, diikuti Agustina Umbo 143, Jenly Kombong 105 suara, dan Adrian J dengan 98 suara. Dari total 654 pemilih di DPT, sebanyak 504 warga desa Pineleng 2 telah menggunakan hak pilih dengan 7 suara tidak sah. Kepada RRI, hukum tua terpilih Cendi Kowal mengatakan akan membangun kantor desa sebagai pusat penggerak layanan publik dan pembangunan di Pineleng 2.
12: Harapan untuk ke depan Pineleng 2 Indah ini lebih baik lagi. Namun apa yang sudah dibuat oleh pemerintah yang sebelumnya kami akan melanjutkan lagi. Untuk skala prioritas selain juga kantor desa, karena di sini Pineleng 2 Indah ini belum mempunyai kantor desa yang secara representatif.
11: Cendi Kowal bersama ratusan pemenang pilhut dijadwalkan pada pelantikan hukum tua terpilih se-Kabupaten Minahasa pada Juli 2026 mendatang. Audi Kandores melaporkan.
0: Pemadaman listrik massal yang berlarut-larut di Kepulauan Talaut akhirnya memicu kekecewaan warga.
13: Gelombang protes akibat krisis listrik di wilayah unit layanan pelanggan PLN Beo Kabupaten Kepulauan Talaut akhirnya pecah. Dipimpin oleh Evan Tarae, Fernando Lornusa, dan Bastian Amos, massa mendatangi kantor pelayanan untuk menuntut kepastian pelayanan. Perwakilan warga Dani Oktoforus Balenihu menegaskan bahwa pemadaman kontinu tidak hanya merusak alat elektronik warga, tapi juga melumpuhkan roda ekonomi lokal. Warga bahkan mencurigai adanya permainan bahan bakar minyak atau BBM di internal PLN. Menanggapi tuntutan tersebut, manajer ULP PLN Beo, Steve Kaunang, langsung menemui massa dan menyampaikan permohonan maaf. Diapan warga, Steve menandatangani surat pernyataan komitmen untuk menuntaskan perbaikan mesin dalam waktu 2 minggu ke depan. PLN juga berjanji akan menjaga transparansi jika terjadi kendala teknis lanjutan. Sementara itu, jalannya aksi unjuk rasa ini dikawal ketat oleh pengalaman berlapis dari Polres Kepulauan Talaut beserta jajaran Polsek setempat. Kabau Ops Polres Kepulauan Talaut AKP Yakobus Melale menyatakan bahwa kepolisian hadir untuk memastikan penyampaian aspirasi berjalan aman dan fasilitas publik tetap terlindungi. Hingga aksi membubarkan diri, situasi di lokasi berjalan aman, tertib, dan kondusif. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mayjen TNI Mirza Agus menyebut berbagai program yang berjalan di wilayah Kodam 13 Merdeka tidak lepas dari dukungan pemerintah dan pimpinan TNI.
14: Pangdam 13 Merdeka Mayjen TNI Mirza Agus menyampaikan berbagai program yang berjalan di wilayah Kodam Merdeka tidak lepas dari dukungan dan kepercayaan pemerintah dan pimpinan TNI, mulai dari Presiden Republik Indonesia, Panglima TNI, hingga Kepala Staf Angkatan Darat. Hal itu disampaikan Pangdam Mayjen TNI Mirza Agus saat memberikan keterangan kepada media usai acara syukuran hari ulang tahun ke-68 Kodam 13 Merdeka pada Rabu siang. Menurut Pangdam, kepercayaan tersebut memungkinkan Kodam Merdeka melaksanakan berbagai program yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat seperti pembangunan infrastruktur dan kegiatan sosial di berbagai daerah.
15: Sehingga program-program membantu masyarakat di sekitar wilayah kami sangat dibantu dengan banyak program seperti jembatan, kemudian kegiatan Dondano, kegiatan di Talau, di Sangit, dan lain sebagainya, termasuk pembinaan prajurit yang terbentuk 4 batalion TP, unit TP di wilayah Gorontalo dan Sulawesi Utara. Ucapan terima kasih ini kami sampaikan dengan tulus, karena masyarakat sangat gembira dengan kami selama kami di sini. Kemudian kami juga ucapan terima kasih kepada pendahulu kami, para komandan satuan, para panglima Kodam 13 Merdeka sebelum-sebelumnya, sudah banyak berbuat untuk memajukan Kodam 13 mereka. Saya hanya sebagai bagian dari salah satu penerus mencoba menjaga nama baik dan mempertahankan persatuan, soliditas dan kesatuan di wilayah kami.
14: Pangdam menegaskan kehadiran Kodam Merdeka tidak hanya untuk menjaga kedaulatan negara, tetapi juga untuk hadir bersama rakyat membangun Sulawesi Utara dan Gorontalo dengan semangat kebersamaan antara prajurit dan masyarakat. Jenderal Bintang 2 ini memohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat, tokoh agama, media, serta Forkopimda di Sulut dan Gorontalo agar Kodam Merdeka dapat terus meningkatkan pengabdian, lebih solid, lebih maju, dan lebih profesional. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
0: Program Jasa Desa Kejaksaan akan mencegah tindak pidana korupsi dilakukan aparat desa di Talaut.
16: Kejaksaan Negeri Talaut menyatakan beberapa tindakan modus tindak pidana korupsi atau tipikor yang biasanya terjadi di desa pada penyalahgunaan, penyelewengan, pengelolaan dana desa. Dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan kegiatan anggaran keuangan desa, pencairan anggaran, hingga sampai pada tahap pertanggungjawaban. Irwan Haris Ardian, Jaksa Fungsional Kejari Talaut, mengatakan pada modus tersebut berhasil menjerat aparat pemerintah desa karena terkena kasus ini. Sebabnya modus penyelewengan dandes menjadi temuan dan sering berulang kejadian yang sama, termasuk di dalamnya markup anggaran dari sebuah toko yang dibeli pada bahan untuk pembelian bahan material untuk pembangunan infrastruktur desa.
17: Pengelolaan keuangan desa, karena apabila tidak ada satu asas dalam pengelolaan keuangan desa ini akan jadi hal-hal yang mungkin dapat menyebabkan pengelolaan keuangan desa ini menjadi rusak seperti itu.
16: Melihat dari kasus ini, Jaksa Perkuat Program Jaga Desa atau Jaksa Garda Desa dengan melakukan pendampingan ke pemerintah desa berdasar permintaan pemerintahnya sebagai upaya pencegahan awal dari permasalahan tipikor tersebut. Namun meski sudah dilakukan pendampingan, tetapi tindakan permasalahan hukum terkait dana desa tetap akan dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, dimulai dari inspektorat hingga kekejaksaan sampai ke tingkat pengadilan. Demikian Hendra Asa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Daerah Talaut belum masuk kategori daerah penentu inflasi provinsi dan nasional.
16: Indeks penemuan harga menjadi salah satu ukuran terhadap harga daerah yang menjadi pendataan dari Badan Pusat Statistik Talaut yang daerahnya tidak termasuk pada penghitungan nilai inflasi secara menyeluruh. Riko Aprianto Puasa, Kepala BPS Talaut, mengatakan di daerah Sulawesi Utara baru beberapa daerah kabupaten kota yang menjadi penentu inflasi secara nasional. Selain dari Kota Manado, ada juga penentu inflasi yang lain seperti Kota Mobagu, Minahasa Utara, dan lainnya. Sementara di Talaut tidak masuk pada penentuan inflasi yang diukur secara nasional.
18: Inflasi harga konsumen yang secara umum yang biasa kita ikuti tentang inflasi di suatu daerah. IHK di Sulawesi Utara itu ada 4 daerah, yaitu Manado, Minahasa, Minahasa Utara, Minsel, dengan Kota Bupati. Pertanyaannya, kalau gimana ada harga inflasinya? Ada, tetapi masih menggunakan indeks perubahan harga.
16: Indeks penemuan harga dikatakan akan menjadi bagian dari pendataan BPS tahun 2027 yang diusulkan untuk melakukan survei harga biaya hidup. Hal ini bertujuan untuk menghitung biaya konsumsi di Talaut yang dilakukan oleh masyarakat selain dari inflasi lokal yang menjadi perhitungannya. Demikian Hendra Asam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: 3 ranperda dibahas jajaran Pemkat dan DPRD Minahasa Utara dalam sidang paripurna.
19: DPRD dan pemerintah Kabupaten Minahasa Utara membahas 3 ranperda dalam rapat paripurna yang digelar di ruang sidang DPRD Minahasa Utara. Ketiga ranperda tersebut yakni ranperda tentang pemerintahan desa, penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan, dan ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Bupati Jong Neganda menyebutkan penyusunan ketiga ranperda ini telah melalui kajian mendalam guna memastikan selaras dengan kebutuhan masyarakat dan regulasi di tingkat pusat.
20: Dalam rangka DPRD Bupati Minahasa Utara dalam rangka pembicaraan tingkat pertama terhadap tiga jalan pertemuan daerah yang memiliki arti penting dan strategis bagi arah kebijakan pembangunan daerah, penguatan tata kelola pemerintahan, perlindungan sosial pekerja, serta kekuatan lintas pengelolaan keuangan daerah. Rapat paripurna pada hari ini merupakan bagian dari proses konstitusional yang sangat penting dalam pembentukan kebijakan daerah. Melalui pembahasan yang mendalam, kritis, konstruktif, kita harapkan dapat menghasilkan produk hukum yang tidak hanya memiliki legitimasi yuridis, tetapi juga memiliki relevansi sosiologis dan nilai strategis bagi pembangunan Kabupaten Minahasa Utara.
19: Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Minahasa Utara Foni Rumimpuno dan dihadiri Wakil Bupati Kevin Lotulung, jajaran Forkopimda, pimpinan serta anggota DPRD, pimpinan OPD, camat, lurah, dan undangan lainnya. Diana Masih melaporkan.
0: Sekian warta berita daerah pagi, saya Pandi Joanis, selamat pagi.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

Curhat Bu Siska. Bu Ibu, ada Ibu Siska di sini mau cerita. Sering enggak Bu Ibu mendengar istilah yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin? Dari mana sih istilah ini datangnya? Bu Siska penasaran dong. Akhirnya browsing deh tuh. Pencetusnya jauh banget Bu Ibu. Dari Inggris ada penyair namanya Percy Shelley. Jadi ada esainya yang mirip dengan istilah ini. Cuma emang masih dalam perdebatan nih ibu-ibu. Tapi hari ini itu hanya intermezzo. Curhatnya bukan tentang itu sebenarnya. Curhatnya tentang teman Bu Siska, sebutlah dia Mawar, yang selalu pesimis, selalu menyerah sama keadaan. Emang sih ibu-ibu, latar belakang kita, hidup kita, kesusahannya semua beda-beda. Tapi kalau ibu-ibu menyerah, yang rugi siapa? Kalau kita terus-terusan mengeluh tanpa cari solusi, yang buntu siapa? Ya kita-kita juga. Kan kata orang, ibu-ibu ras terkuat di muka bumi ini ya. Jadi harusnya bangkit dong dari keterpurukan. Apalagi nih ibu-ibu, masalah ekonomi rumah tangga. Negara kita tuh sekarang lagi berjuang supaya kita bisa bebas dari kemiskinan. So, gak ada salahnya juga kita berjuang demi hidup kita. Misal contohnya tadi, untuk ekonomi keluarga. Kerja apa aja, ayo. Usaha apa aja, ayo. Gak usah gengsi, yang penting halal kan. Selain itu ibu-ibu, ubah mindset yang sering bilang kemiskinan adalah nasib. Padahal nih ya, dengan kerja keras dan semangat yang tinggi, kemiskinan pasti bisa diatasi. Ayo jangan gosip terus. Harusnya dorong juga perempuan-perempuan lain di sekeliling kita untuk ikut aktif dalam upaya pengentasan kemiskinan. Jangan ditunda-tunda. Tapi mulai dari diri kita dengan menjadi agen perubahan. Supaya nih kita menjadi contoh yang baik bagi lingkungan sekitar dan masyarakat. Ya Bu Ibu, sekarang sih Bu Siska juga masih berjuang. Biar nanti pengennya jadi Sultan. Dan dapat julukan deh tuh, Sultan Siska.

3 per 1 penampilan Armada mau dibawa kemana sebelumnya dari Lasso dengan Misteri Ilahi dan juga beberapa lagu yang sudah hadir menemani Anda menyemangati suasana pagi Anda di saat ini ya. Bagaimana kabar Anda untuk hari ini? Semoga mengawali rangkaian rutinitas Anda dengan penuh semangat ya. Dan baik, pendengar Pro 1, informasi untuk Anda yang pertama miliki hadirkan di ruang dengar. Sebelum lebih jauh lagi Anda melangkah di hari ini ya, kami bagikan dulu informasi terkait dengan perakiran cuaca di hari ini ya. Kamis 18 Juni 2026 khusus untuk wilayah di Kepulauan Talaut ya. Kira-kira seperti apa perakiran cuaca di hari ini ya? Baik, pendengar, untuk wilayah Kepulauan Talaut kita mulai dari Kecamatan Lirung ya. Untuk Kecamatan Lirung di hari ini Kamis 18 Juni 2026 diperkirakan cerah berawan, udara 26 sampai 29 derajat Celcius ya. Kelembapan udara 73 sampai 86%. Nah, sementara untuk wilayah Beo, Kecamatan Beo berawan dengan suhu udara berkisar antara 24 sampai 29 derajat Celcius. Di Kecamatan Rainis berawan dengan suhu udara 25 sampai 29 derajat Celcius. Untuk wilayah Esang diperkirakan cerah berawan, suhu udara 26 sampai 29 derajat Celcius. Wilayah Kecamatan Nanusa hari ini diperkirakan cerah dengan suhu udara 28 sampai 29 derajat Celcius. Wilayah Kebaruan hari ini cerah berawan, suhu udara 27 sampai 29 derajat Celcius. Sementara untuk wilayah Kecamatan Melongwane di hari ini cerah berawan, suhu udara 26 sampai 29 derajat Celcius. Wilayah Geme cerah berawan, suhu udara 25 sampai 29 derajat Celcius. Kemudian Damau cerah berawan, suhu udara 27 sampai 29 derajat Celcius. Wilayah Kecamatan Tampanama hari ini diperkirakan cerah berawan, suhu udara 24 sampai 29 derajat Celcius. Nah, sementara untuk wilayah di Kecamatan Salibabu cerah berawan, suhu udara 26 sampai 29 derajat Celcius. Kemudian di Kelongan cerah berawan, suhu udara 27 sampai 29 derajat Celcius. Untuk wilayah Kecamatan Khusus Miangas juga di hari ini diperkirakan cerah ya, suhu udara 28 sampai 29 derajat Celcius. Nah, sementara di Beo Utara hari ini berawan, suhu udara 25 sampai 29 derajat Celcius. Kemudian untuk wilayah Pulutan hari ini berawan, suhu udara 26 sampai 29 derajat Celcius. Nah, untuk wilayah Melongwane Timur hari ini cerah berawan, suhu udara 26 sampai 29 derajat Celcius. Kemudian untuk wilayah Meronge hari ini cerah berawan juga, suhu udara 26 sampai 29 derajat Celcius. Wilayah Beo Selatan diperkirakan hari ini berawan, suhu udara 26 sampai 29 derajat Celcius. Dan untuk wilayah Kecamatan Esang Selatan ya, hari ini diperkirakan cerah berawan, suhu udara 25 sampai 28 derajat Celcius. Ya, pendengar Pro 1, informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG ya. Untuk Anda di pagi hari, semoga bermanfaat ya. Dan baik pendengar, kami masih akan terus hadir menemani Anda semua yang terus tentunya mendengarkan Pro 1 RRI Talaut.

0: Teater satu.
1: Kekasihku Ayati. Kau yang ku kenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya di kuburan disiksa terus, tahu?
3: Tangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu nggak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

Masih terus di Banjar Luas, kalau langsung dari kawasan Jalan Radio Kota Melawan yang Pro 1 RRI Talau. Terima kasih Anda yang masih tetap setia bersama kami ya. Baik, dan pendengar, untuk pagi hari ini ya, Melki bagi informasi untuk Anda seputar Piala Dunia 2026 ya. Dan pendengar Pro 1, informasi seputar Piala Dunia terkait dengan pertandingan di hari ini ya, di mana Portugal versus Kongo di pertandingan semalam imbang ya. Ronaldo gagal cetak gol, Bruno Fernandes ini kecewa ya. Ya, pendengar, dari jakarta.rri.co.id, ini Bruno Fernandes menunjukkan kekecewaannya setelah Cristiano Ronaldo gagal memanfaatkan peluang emas menghadapi Kongo Kamis 18 Juni 2026. Momen tersebut terjadi pada babak kedua laga grup K Piala Dunia 2026 yang berakhir imbang dini hari tadi. Situasi bermula ketika Francisco mengirimkan umpan silang akurat dari sisi kanan area penyerangan Portugal ya. Bola mengarah kepada Ronaldo, namun penyelesaian akhirnya masih melebar dari sasaran gawang lawan. Kegagalan tersebut membuat Portugal kehilangan peluang untuk kembali unggul atas Republik Demokratik Kongo pada pertandingan tersebut. Kamera televisi kemudian menyorot reaksi Fernandes yang tampak kecewa setelah peluang emas itu terbuang. Fernandes berada di belakang Ronaldo ketika peluang tersebut tercipta di depan gawang lawan. Sejumlah pengamat menilai peluang itu berpotensi menghasilkan gol apabila bola mengarah kepada Fernandes. Ya, momen tersebut dinilai mencerminkan kurang efektifnya lini serang Portugal sepanjang pertandingan melawan Republik Demokratik Kongo. Meski mendominasi penguasaan bola, Portugal gagal mengubah keunggulan penguasaan permainan menjadi kemenangan penting. Nah, statistik pertandingan menunjukkan Portugal kalah dalam jumlah tembakan tepat sasaran dibandingkan lawannya sepanjang laga berlangsung. Portugal mencatat 7 tembakan ke gawang, sedangkan Republik Demokratik Kongo menghasilkan 8 percobaan mengarah sasaran. Kondisi tersebut menunjukkan efektivitas serangan Portugal masih belum berada pada level terbaiknya saat ini. Sejumlah peluang yang tercipta juga gagal dikonversi menjadi gol tambahan sepanjang pertandingan berlangsung. Ya, pendengar, Bruno Fernandes juga dinilai belum mampu menampilkan performa terbaiknya pada pertandingan pembuka grup K tersebut ya. Bermain pada posisi andalannya, gelandang itu hanya menciptakan satu peluang berbahaya sepanjang pertandingan. Padahal Fernandes mendapat dukungan dari Vitinha dan João Neves di lini tengah Portugal sepanjang laga. Namun kombinasi permainan yang dibangun belum mampu memberikan dampak besar terhadap produktivitas serangan tim. Kerjasama antara Fernandes dan Ronaldo juga belum berjalan efektif sepanjang pertandingan melawan Republik Demokratik Kongo. Keduanya beberapa kali gagal membangun koneksi yang dapat membongkar pertahanan lawan secara maksimal. Nah, pendengar Pro 1, hasil imbang melawan Republik Demokratik Kongo memang belum mengancam peluang Portugal untuk melaju ke fase berikutnya. Namun, tim asuhan Roberto Martinez tetap membutuhkan peningkatan performa pada pertandingan mendatang ya. Nah, Portugal masih memiliki 2 pertandingan tersisa untuk memastikan langkah menuju babak selanjutnya dari grup K. Perbaikan efektivitas serangan menjadi pekerjaan rumah penting sebelum menghadapi laga berikutnya di turnamen.

Pendengar, tahukah Anda, Meksiko kembali mencatat sejarah di dunia sepak bola internasional. Negara ini resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk ketiga kalinya, setelah sebelumnya sukses menggelar di tahun 1970 dan 1986. Meksiko menyiapkan tiga stadion utama, yaitu Estadio Akron Guadalajara, Estadio BBVA di Monterrey, dan Estadio Azteca di Mexico City. Stadion legendaris Estadio Azteca juga mencatat rekor sebagai stadion pertama yang digunakan dalam tiga edisi berbeda Piala Dunia. Sementara itu, Kanada akan menjalani debut sebagai tuan rumah turnamen sepak bola level senior di bawah naungan FIFA. Kanada menyiapkan dua stadion, yakni BMO Field di Toronto dan BC Place di Vancouver. Sebelumnya Kanada dinilai sukses saat menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2015. Kehadiran Piala Dunia 2026 diharapkan mampu meningkatkan popularitas sepak bola di kawasan Amerika Utara. Yeah!

Alhamdulillah. Semoga bisa membakar semangat Anda di pagi hari ini ya. 34 menit bergeser dari pukul 7 dan pendengar, PLK masih hadirkan informasi untuk Anda ya. Informasi masih dikutip dari laman resmi RRI di www.rri.co.id ya. Kali ini masih seputar informasi Piala Dunia, di mana pendengar Kane cetak 2 gol, Inggris ditahan Kroasia babak pertama Piala Dunia 2026.

Clear Pro 1, Timnas Inggris unggul 2-2 melawan Kroasia setelah Harry Kane mencetak 2 gol babak pertama. Kroasia mampu menyamakan kedudukan melalui Martin Baturina dan Peter Musa sepanjang pertandingan berlangsung ya di laga pertama ya. Pertandingan cukup sengit ya. Kalau ada yang nonton pasti seru ya. Gimana Piala Dunia 2026 ini Inggris memang menang ya atas Kroasia. Gimana Rashford cetak gol penutup ya. Iya, Timnas Inggris menang 4-2 atas Kroasia setelah mencetak 2 gol tambahan babak kedua. Kemenangan tersebut memastikan Inggris menutup pertandingan grup L dengan keunggulan meyakinkan. Inggris dan Kroasia sebelumnya bermain imbang 2-2 sepanjang babak pertama yang berlangsung sengit. Pertandingan berlangsung di Stadion Arlington, Amerika Serikat pada Kamis 18 Juni 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Dalam jalannya pertandingan, Harry Kane membawa Inggris unggul melalui eksekusi penalti setelah pelanggaran terjadi sebelumnya. Wasit memerintahkan pengulangan tendangan karena Dominic Livakovic ya bergerak lebih dahulu. Kroasia kemudian menyamakan kedudukan melalui penyelesaian Martin Baturina pada pertengahan pertandingan. Inggris kembali memimpin sebelum turun minum, namun lawan kembali menyamakan kedudukan. Skor imbang 2-2 setelah jeda membuat Inggris meningkatkan intensitas serangan sejak awal babak kedua. Elliot Anderson mengirim umpan terobosan lambung kepada Jude Bellingham di sisi kanan. Bellingham menggiring bola memasuki area penalti sebelum melepaskan tendangan dari sudut sempit. Bola gagal dihentikan Livakovic sehingga Inggris kembali memimpin pada babak kedua tepat menit ke-47, skor 3-2 atas Kroasia. Pendengar, keunggulan tersebut meningkatkan tekanan Inggris terhadap pertahanan Kroasia sepanjang pertandingan berlangsung. Bellingham dan Declan Rice ya menciptakan peluang berikutnya, namun Livakovic melakukan penyelamatan. Pertahanan Kroasia kembali menghadapi tekanan setelah kemelut terjadi dalam kotak penalti. Nico Aureli dan Anthony Gordon memperoleh peluang beruntun yang berhasil digagalkan. Livakovic kembali menunjukkan penampilan penting ketika menggagalkan peluang berikutnya dari Ken di menit ke-57. Kroasia berupaya mencari gol penyama kedudukan melalui sejumlah serangan sepanjang pertandingan. Jordan Pickford kemudian melakukan penyelamatan krusial menit ke-76 untuk mempertahankan keunggulan timnya. Ia menepis tendangan Marco Pasalic dari dalam kotak penalti pada babak kedua. Sementara Marcus Rashford yang masuk sebagai pemain pengganti memperbesar keunggulan Inggris menjelang laga berakhir. Rashford menerima operan Bukayo Saka sebelum membawa bola memasuki area berbahaya. Ya, Rashford mengeco Ezri Konsa sebelum melepaskan tembakan mendatar menuju sudut gawang. Gol tercipta di menit ke-85. Gol tersebut memastikan Inggris mengakhiri pertandingan dengan kemenangan 4-2 atas Kroasia.

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1994.

Tampilan dari Dewi featuring Indra Bekti dengan Kok Gitu Sih ya. Sudah mengantar kita hampir jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, kita akan menanti hubungan bersama RRI Programa 3 Jakarta. Anda nantinya akan ikuti penyampaian Warta Berita Nasional.